Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak Ibu, para pamireng sedaya, gek putu-putune mbahe Semalang Raya uga ki sing padha wis mirsani midhangetne uga wis tata-tata ki arep tindakan, arep makarya gek ki yo ana sing ning Tegal Sawah. Apa uga ki sing lagi nandang gerah iki padha kalungan radio ya yes, alhamdulillah. Weh jen tenan dibuka dhisik. Bapak Ibu para pamireng wedal menika jam 7 pembukaan utawa pembukane adicara Sarapan Pecel Pangurip. Kaya padatan biasanipun kula mbah demin sabo lepen jogoroga dana rasa sundul langit ngaturi pinarak ingkang sekeca gek sing ana ning dalam kota kabupaten goki luar Jawa, luar negeri, luar pulau, bahkan sing luar daerah. Wis kondang kaloka warung gaul Sarapan Pecel sing 105,3 pro papat suara budaya Nusantara wis mendunia. Wong barang ki pecel nganti Suriname nganti Amerika piala dunia kowe lho melu. Ro pemain bal-balan ki senengane pecel. Okay. Mengko wae aku cerita. Sing arep adu bal-balan, adu sepak bola ki mesti Sarapan Pecel Pangurip benesok. Nah, ini kok nggih ubah rampene kon pun kula cepak nih. Sing tas tangi turu barang ki melekan bal-balan. Argentina mungso iki mau sapa ya 2-0 kuwi. Nah, iki ya ngono, tibane keturon. Malah didelok karo Bali. Tapi rapopo. Wong ngancane iki kaya mbah iki ya ngono. Pecinta bola lho. Sepak bola dunia. Boldun. Kula mbantemin sabolepen jogoroga dana rasa sundul langit menika pinarak dateng warung pecel menika terong gendruwo spesialipun mboten kesupen menika nggih macem-macem lauk pauk pun kula cepakne mendol tirem mendol dugel mendol dempal nggih pun cepak kulupane ya semono uga kembang turi kek kulup gubis kulup menika nggih kangkung karo uga ki anu kulup kolonjono iki yo akeh pokoke monggo kula derekne kula cepakne sing padha wis mirsani TikTokipun pro papat suara budaya Nusantara wonten Uti Hari ingkang wonten Jabung Singosari menika nggih sugeng Injang Susanto yo wonten Klaten kula Klaten kok Jawa Tengah kok nggih pun gabung monggo derek kula sumangga ni rumiyin.

indahku selalu.

Matur sembah nuwun Bunda Tia Suga. Asik. Mbak,

0: Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun kak. Derek-derek sampun yang guyung kek wonten ing adicara menika warung gaul. Nika wonten daganganipun sarapan pecel wong urip. Sinontok yuke. Mbak Silvi, Mas Aceng, gek Pak Paido, Pak Pujo. Pokoknya lagune lek esuk-esuk karo dijogete iki nyamleng, Mbah. Tenan. Kaya-kaya mangan pecel terus mari ngono payake nyepak karo go iki teh anget. Lah iya ta. Wis tak siapne kabeh. Lah nika keluwek. Lah ana sing jenenge keluwek, Bapak. Matur sembah nuwun Bapak Lani. Wah, Bapak Lani sampun yang kuyung, sampun kalungan radio, sampun wonten pasar. Nggih, weh jentenan iki matur sembah nuwun. Follow Dewi Sekar nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjang buase sing ana ning ora rombo. Pripun pawartosipun? Gek tasik sare napa ampun. Lho kula ampun jam 3 wau. Tapi nggih jam 3 lebih 5 menit kula dilem malih. Apa kowe kula share, Mbah? Wah, share were. Mas Theodorus gimana kabarnya? Sugeng njang, matur sembah nuwun. Iki Bapak Lani niku wau nggih sampun pinarak tibane iki mangi arep ngekei kopi. Ora apa-apa. Ning niku ampun jam 7:13 menit bathok bolu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecelur tak buka jam 7 sing dodol tuwek tambah semangat. Wis iki dagangane wis tak cepakne. Yai Semar Noto Dasar gareng sing nyereng Petruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong. Janoko Sembodra sing dodol kek laris-larisna dagangane mbamu dagangane anak putuku. Salah katur. Anika Bu, wonten Bunda Tias nika pesen mendol sacitane nggih wonten. Abu citane. Aku lah nika nggih tumbas pecel tumpeng nika wonten Mas Pujo. Nggih Mas Pujo. Monggo kula derekne sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Widi.
1: Tas pundi kabare, Pak?
0: Niki. Kari gatele.
1: Ukur, Pak.
0: Napa?
1: Dikukur
0: lek gatel. Lek gatel-gatele geger kena dikukur lho, Kang. Tapi lek gatel-gatele ati piye carane ngukur?
1: Ya dijamoni, Pak.
0: Oh, iya.
1: Lah ning jero.
0: Oh, dijamu jero ya. Wah, jan cocok nika.
1: Jare nek jamu ni kunci suruh, Mbak.
0: Arek iki re.
1: Kopi iso.
0: Lah nika pikantuk pambagyo saking derek-derek sing saka Blitar.
1: Salam kenal tiang Blitar.
0: Nggih, nika wong
1: Blitar. Wong Blitar lak tiang kilenan mercing-mercing niku, Mbak.
0: Ya, pokoke wong kilenan iki kabeh yo mercing. Lek gak ngono mesti wahing. Anu, bye. Niku wonten nika. Selamat pagi sarapan pecel kula bye saking Banyumas.
1: Banyumas. Salam kenal Mas bye.
0: Bye. Nika kula anu, kula pincuke, kula bungkusne.
1: Bungkusnya 10 bungkus ya, Mbak?
0: Oh, 10? Nah, ini kan, mongga. Kali terong gendruwo, wantan.
1: Kira-kira kan gak wedi terong gendruwo.
0: Loh, lek mbaten, mongkulah ini kan nge nanem, terong gendruwo, terus kemarin ngono.
1: Oh, ini Mas Faris, Mbak.
0: Oh, Faris, matur sembah nuwun. Ini kan besengek kliwon, gitu, wantan.
1: Bapak Sari'i.
0: Sari'i juga. Wah, jentenan.
1: Bopo Bambang.
0: Saiki ale profesi dodolane niku bakso.
1: Ketan ndamel pentol, Mbah.
0: Loh. Wong barang pentol nika mboten pentol kasar tok. Wonten nika pentol alus.
2: Boleh pentole disuntuk jingkir.
0: Kayake. Ora kaya ngono. Lha wong wingi ae kaget tok pentole tak sentak.
2: Kalah Mbak Wintoko.
0: Oh iya ya.
2: Pun buka Pak Wintoko cari-cari.
0: Nggih, Pak Wintoko sakniki mecetet.
2: Sampeyan kok mboten tumut, Mbah?
0: Lho lek perkara mecetet ono kepingine aku. Belajar.
2: Kok dodol pisan ya, Mbah?
0: Aku ora dodol bakso ngono, Bos. Dodol bakso ning bumbu pecel nek.
2: Anyar. Yo ngono kuwi malah ide baru.
0: Ah iya, karo gosok dodong ini. Ih, aduh, jentenan.
2: Enak tenan.
0: Monggo Bapak Widi kula derekne.
2: Mbah, besenge kliwon iku pocongan iku, Mbah.
0: Lek sing pocong niku sanes besenge kliwon.
2: Entuk salam, Mbah, saking Kang Sariki.
0: Oh, urip iki.
2: Tase adang segompok.
0: Oh, adang segompok aja metutu tae iki, aku mali wedi. Aku malah bedi aku tenan.
2: Kang Grandong.
0: Grandong urip.
2: Kang Yatemi, Bu Yatemi.
0: Bu Yatemi urip.
2: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Purnomo. Iya, iya.
2: Wis kagem ku wabeh, Mbah wis.
0: Nggih.
2: Lah disalami kabeh kok di Al-Fatihah.
0: Ha niku kleresan tembangin apa Bapak Widi ben digoleke iki.
2: Digoleki nanti, Mbah.
0: Kayake ning simpenane.
2: Gusti Utami, Mbah, nggih. Engko lali wonge takon.
0: Oh, nggih.
2: Gemati, Mbah, sing teko nikane lho, Mbah.
0: Oh, Gemati, nggih.
2: Ambek Akbar.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Kole ono si
0: Lampun nangsal. Oh, langsung ngeten iki, Gemati. Oh,
2: pinter dadi wisan.
0: Lho, tenan.
2: Anjene wis dikan Kandul.
0: Wah, niku wong kula, Kak.
2: Apa wong baik?
0: Aku wong kula wong.
2: Sing aran iki sampean iku gendruwo ya sapa, Mbah? Wong gandenge kaya ngono kok darane gendruwo.
0: Loh, iso mencala putra, iso mencala putri.
2: Lah lek sing mencala putra iku ganok wong wedi, Mbah.
0: Oh.
2: Lah mencala putri akeh sing goleki.
0: Lho kandhani ya. Ya padha ae ganok sing wedi.
2: Kang Grandong, Mbah.
0: Oh, Grandong, nggih.
2: Pun Mbah nggih.
0: Nggih, matur sembahyang.
2: Sehat-sehat terus ya, Mbah ya.
0: Alhamdulillah, nggih.
2: Rezekine Kang barokah.
0: Nggih, Bapak.
2: Kesehatane.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, Mbah. Assalamualaikum. Nggih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok Ibu Intan Barangki, waalaikumsalam, Bu. Monggo.

Pasar-pasar, mulai pasar induk, pasar gadang, pasar besar, pasar Singosari. Semono goki sing lagi nandang gerah, sing lagi kecikluk, lagi pusing, muga-muga mboten sah. Mesti waras.

0: ditimbang saya acur tak terima wae aku ki tak maju terus mundur. Mas Nana, matur semben won sugeng injang kemawon sedaya Bapak Ibu para pamireng sing padha wis midhangetne padha mirsani padha ki ya salah katur neng sarapan pecel monggo kula derekne. Lah nika wonten Mbak Lia ugi matur semben nuwun kusaeni kasan. Weh kabeh padha wis sarapan. Mbak kok radio kula pun kula getne. Wah wong barang kaya ngene iki mbah iki wis padha midanget nih, podo mirsani. Wih, jentenan kok. Sugeng injang, sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng injang, sarapan pecel wong urip. Mbak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sampai kangen, Mbak, suwe ora jamu.
0: Iya, suwe ora jamu, jamu pisan godonge kenikir.
1: Lah itu enak ditambah lu rapurat mbak ini.
0: Lu iya iya nah iya kewe kewe pecel lagi yo kene.
1: Iya iya.
0: Nah ini kok
1: mbak?
0: Iki kewe pecel yo kene anak kondo buono ki sarapan mbak Min lah.
1: Oh geng mbak ini kok aku lah mbak fokus mbak ten apa napa aku lah ditimbali kali ibu eh.
0: Wes mbak ten apa napa sing dipenting non ini kok ngewatan lo.
1: Oke orang tua sing dipenting non
0: ini. Lang gini kawang.
1: Oke anu badai pamitan badai ten adik.
0: Oh inje wah ses. Ayo sarapan rumingin.
1: Oke kula tak sarapan iki sarapan ini pecel mawon apa cukupan dah.
0: Lo wanten kalau pecel wanten. Lho campur ning tetep bumbune pecel.
1: Oh
0: sampun.
1: Oh tetep bumbune pecel.
0: Nggih, Pak. Variasi.
1: Sego pecel mawon, Mbah.
0: Sego pecel.
1: Nggih, sego pecel iwake paye gremut.
0: Oh, sego pecel iwake paye gremut. Masih on recel.
1: Masih on recel pokoke duwe akeh ngono, Mbah. Ngoten, Mbah. Kapriru Mbak.
0: Arep-arep ngomong kaya mut-mutan.
1: Lang ngene iku
0: guys. Iki wis dang dalane iki apa dang tanggale wis tanggal tuwek aja ngomongi duit.
1: Nggih, Mbak. Sik dereng wayahe mangke lek wis tanggal 6 baru ngomongno duit mboten apa-apa ya.
0: Iki pikantuk pambagia saka Yuni si miliki
1: dile ya lah. Matur nuwun Mbak Yuni si miliki.

0: batin, Pak. Aku memang makannya yang ini.
1: Iya.
0: An nggih Mas, Mas niku Mas Bagas niku ten produk.
1: Oh iya iya iya.
0: Batin ngono. Waduh kok marang wong isuk meneh tiba-tiba temenan. Akhirnya aku tak mungkan Mbah Min wis tak
1: ngene. Loh, iya iya. Iku Bagas Luka Jaya iya iku.
0: Lari ge. Bocahe sing go anteng dhewe nggih Mbah.
1: Lho temenan, temenan.
0: Gantenge sak Jogja.
1: Iya iya.
0: Nggih Mbah, wis lek kak ngono gak guyu aku Mbah.
1: Temenan, temenan Mas.
0: Lah iki jenenge ngefan ambek bocahe terus kok napa maling.
1: Lho la iya wong sapa jenenge nyalano.
0: Lah makane. Nggih pun kagem sedaya mawon.
1: Oh ngono aja ya ya. Lagune apa? Gak
0: guyu ae Mbah. Ala wis lagune nderek mawon.
1: Oh ngoten, iya matur sembah.
0: Enak wis aman nek.
1: Mas Faris,
0: nggih. Sampun nderek ngawiji nek apa ngawiji ten warung pecel Mbah ing.
1: Lho alhamdulillah iya ya.
0: Nggih, tak pelarisi Mbah.
1: Yo matur sembahmu.
0: Berkah. Barokah rezekine nggih Mbah.
1: Alhamdulillah iya ya.
0: Matur nuwun nggih Mbah.
1: Heeh, heeh.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faris. Ah, ku Yuni si miliki ti yang ngono ki wis urip. Oh alah, moga pinarak kula aturi pinarak sing sekeca ngoten lho. Pinarak mriki lho.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga. Waalaikumsalam. Bu Sri Purnomo. Pripun pawartosipun Bu Sri?
2: Kula alhamdulillah sehat walafiat.
1: Amin. Nggih, sing penting nika nggih kula sehat mawon. Ning sakniki rada-rada kurang nika udarane nika lho, Bu. Cuacane nika kadang panas benter terus mareng ngono udan.
2: Lah iki.
1: Wes.
2: Lah terus ndi sampun wayahe-wayahe.
1: Nggih. Nika nggarai tiyang muring-muring mawon kuwi lho, Bu.
2: Ya sampun to Mbah, sampun muring-muring.
1: Lah pripun wong barang anjene ongkep. Ora ora melok-melok malah diuring-uring. Oh, kula niku aku.
2: Kalian sinten Mbah sing nguring-uring?
1: Lah nggih, kula tanget. Kabar kula pripun sing nguring-uring niku sinten mboten? Kula mboten semerap.
2: Lah bae rumah hos diuring-uring menapa mboten?
1: Mboten. Mboten.
2: Lah mboten nggih sampun mendhike mawon.
1: Oh, nggih nggih nggih. Kula tak mendel mawon. Lho, sing sing dibayar nika mboten mendele, Bu.
2: Sampun dipikir lek diuring-uring menika.
1: Nggih, menika pikantuk pambagya saking Libra Dewata kali Mas Rendi Saputra, nggih.
2: Matur nuwun, salam balik kangge panjenengan. Sugeng enjing, sugeng sarapan.
1: Nggih, jen tenan.
2: Mbah kula tak nyuwun sesekaran nggih.
1: Nggih, narayana ngono Abu.
2: Oh, jenengan.
1: Lah kula puterne narayana tibane nika anu Bu, Ramayana tapi sakset nggih 2 jam.
2: Tak situ lek kedawan monggo ditinggal kondur kemawon.
1: Oh ngono ah, ngono. Oh iya ya.
2: Lah wis kondur.
1: Walah yo sing penting segera. Napa Bu?
2: Sekaripun lereng Gunung Kelut Kediri.
1: Oh, lereng Gunung Kelut Kediri nggih Bu.
2: Nggih. Penjan sampun kesupen lho Mbah, kula sampun antri ket mau.
1: Nggih, Bu, Gunung Kelut Kediri
2: nggih. Salam kula kagem pamireng sedaya.
1: Mekaten.
2: Kita.
1: Nggih.
2: Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken. Kagem bae.
1: Nggih.
2: Tansah sehat walafiat.
1: Nggih.
2: Kata rezeki dipun lan diberi kesabaran.
1: Oh, nika lho Bu, sing wangen nika kesabaran kula nika. Waduh Bu, matur sembah nuwun nggih.
2: Ora kesabaran tapi kelalen.
1: Kula lali.
2: Nggih.
1: Nggih Bu.
2: Nggih. Teka semanten nggih Mbah,
1: matur
2: nuwun.

Sampai turun sembah nuwunuki kang Antasena. Mbak Lia sugengin jangki mawon Randy Saputra. Sugeng enjang mbak, muga-muga tansah pinaringan kesarasan. Rumiyo yang ronggo mbak.

0: sing gada bingkil ingkang nembe buka sugeng injang kemawon sedaya dulur-dulur kabeh sing padha wis midhangetne utawa uga mirsani sing nontok bal-balan ke sugeng injang kemawon tetep semangat Piala Dunia arire. Kula ten mriko dodolan pecel ning Meksiko, ning Amerika. Nggih sarapan pecel wong urip. Nggih matur semban nuwun buruk mining se. Dos pundi pawartosipun? Uga ki Mas Jono mang ya semono uga doa ibu ya ngono sugeng enjang Mas Bro. Oh, kangge sugeng enjang kemawon. Ah udah sarapan. Sarapan pecel mika lho, sarapan radio masa depan. Lho nika ngguyu jenengan kok kok lucu. Lho, sing lucu niki mike. Lek kula mboten menika nggih anu wong ana wong dodol bakso. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Aja ambek mangan tak i. Wong wong. Tak doli.
1: Ngelek pentol.
0: Oh, ngelek pentol. Hati-hati.
1: Aduh, ngelek
0: tenan. Sing hati-hati ta wong lek ngono. Lek ana wong runo pecetheten iki.
1: Lah nek mriko kalau pecetet langsung kula godhok.
0: Oh, kowe iki midhangetne radione apa kowe iki ya mirsani TikTok-e iki?
1: Niki langsung bae kita sik mboten skober.
0: Oh iya. Iya.
1: Sing goreng anu Pak Men.
0: Kaya pusaka awakmu ana kobre.
1: Lah sing goreng Pak Men iki lho, Mas.
0: Oh, mendal.
1: Lah nggih ta.
0: Lho, seneng aku.
1: Seneng aku iku.
0: Seneng aku iki. Apa maneh gak ajur.
1: Niki oleh salam, Mas.
0: Saka sapa?
1: Saking Bopolani.
0: Oh, Bopolani matur sumban nuwun Bopolani tahu.
1: Ini kebaut ya, ini kalungan radio ngalor ngidul.
0: Lo kandani ya. Pokoknya lek ngalor ngidul terus marono ngetan ngulon, bahaya. Tenang.
1: Ini ya salam-salam malah saking Brang Wetan, Mbak.
0: Oh, Brang Wetan kono. Iya, iya, iya. Alhamdulillah.
1: Bopo Babang.
0: Oh, Bopo Babang. Apa ya wesure?
1: Babang. Kait, Mbak.
0: Oh, kait. Iya, iya.
1: Alhamdulillah pun kait medunggul, Mbak.
0: Mm-mm. Kayak ono bikange ngono lho I Bapak Bambang.
1: Moga bikang opo bae soklat ngono.
0: Lho, seneng aku iku I.
1: Mandi ki, Mbah. Ki, Mbah goblok e, Mbah.
0: Ah, siapa?
1: Goblem.
0: Oh, goblem. Lho, apa maning goblem? Seneng aku, tenang.
1: Senjero ono gulane, Mbah, tambah.
0: Lho, tambah ono gulane. Iku ya seneng aku.
1: Lho, marane nek cokot moncrot ae.
0: Oh, temenan I wis aja ngono ki lho. Ki anu lagi masak apa?
1: Oh, salam, Mbah.
0: Lho, kok salam maning?
1: Oh, salam.
0: Mesti
1: tak nek wake sing nyalami, Mbah.
0: Oh, teko tias paling.
1: Teko Pinocchio ya. Eh. Oh, Pinocchio, Mbah. Teko Pico.
0: Oh, Pico Pinocchio. Lho, ya ta. Ya iya. Ya. Kowe aja muring-muring ae ko. Wah, wong.
1: Sabar Mbah, jari kemana ini sabar Mbah.
0: Oh iya, aku dikongkon sabar. Aku ini caranya sabar ini piye tak
1: lu gampang Mbah, ini oh. Sampai ini kurang sabar.
0: Iya, iya.
1: Kalau jelaskan Mbah sabar ini kalau bumi ayu.
0: Ini mari ini sing jamune moro ngadek iku
1: lah. Lah, moro ngadek temenan iku.
0: Iya.
1: Tapi kan tiangnya sabar Mbah.
0: Oh iya, iya, lali aku. Pak sabar kuwi saiki gak dodol jamu iki. Saiki dadi mudin-mudine anu apa ki jenenge?
1: Ludruk.
0: Oh, dapake mudine ludruk. Pak sabar ki saiki lho, mudine salah.
1: Wopane salah era wo, Mbah.
0: Lho,
1: mengkeret kabeh.
0: Lah mari dikawinno kabeh kok.
1: Iya, tapi ora manak iku, Bang.
0: Oh, alah yo, iya iya iya.
1: Lah polane jarane sampeyan ora dodol. Jamu.
0: Oh, lek saiki ora dodol jamu, lek dodol jamu.
1: Lho iya, Mbah, marono salah dikawin malah ora iso mana.
0: Oh, iya ya.
1: Polane kurang jamu.
0: Iya ya. Enak kono.
1: subur, Mbah.
0: Ya ya, enak kono.
1: Ini
0: kono kene.
1: Tuas sempet tok ngenteni.
0: Tuas duri ngoring ae. Huhuy. Koe oleh salam iki.
1: Saya sinten, Mbah?
0: Teka Yuni si milikiti.
1: Semilikiti.
0: Iya, iya.
1: Oh, jare de kon numpangi, Wak. Min iki, Mang.
0: Yo, Wak, min. Arekku anjene kok. Yo dides iki.
1: Arekku nyeneng njaluk cekakno pentol iki, Mbah.
0: Temenan. Wo, gak ro apa gawenane mak anu Bapa Sari iki. Wo.
1: Oh, karo langsung meluncur, Mbah.
0: Oh, temenan. Wong iku wae.
1: Tapi nek gawarno kok mung toko tapi.
0: Yo iya iya. Kowe oleh salam saka Dr. Imron. CHSPD SHMKN HMKB iki ya ngono. Kari situk. Ya pokoke kari siji. Alamate niku iki anu nek ngindikan ngene Salim Pak Kumis.
1: Saking dokter Viva apa dokter nopo sing
0: wae. Wah anu, iku dokter hewan paling iki.
1: Dokter hewan lho, kula nggih Pak, kula gak ada Pak. Beneran niku.
0: Iya iya iya.
1: Kula botone mriku Pak nggih.
0: Ngono iki nyapa? Botone
1: mriku kersane suntik.
0: Iki sapa? Aku ki keliru gek wingenane anu. Oh iya, aku ki gek keliru wingenane lara iki terus marono aku nang dokter hewan. Jarine mbahmu cacingen.
1: Sampe suntik malah bengah.
0: Durek, adurek, tak kandakno kakek awan.
1: Lho, lah jare nang dokter hewan.
0: Oh iya, ki anu sing nah, miliki di si
1: keliru, Mbah, iku mau dokter nyuntike suntik obat cacing, keliru obat bengah.
0: Oh, iya ya, mangkane mbahmu ki telung dina telung bengi ki ana wong tangga ki protes. Kok bengah?
1: Kok ae tekan wengi?
0: Heeh. Kadek ngene.
1: Ono karo ini.
0: Arek kok. Nggih, monggo wis tenan.
1: Anu, Mbah, lagune riyen, Mbah?
0: Oh iya ya, tak golekne lagune.
1: Iki oleh Salim, Mbah, saking Bapak Widi.
0: Oh, Bapak Widi matur sembah nuwun.
1: Kang Grandong ya, Mbah.
0: Grandong uga.
1: Lagune anu, Mbah, Juragan Empang ngono, Mbah.
0: Oh, Juragan Empang.
1: Nggih, kula tak belajar dari Juragan Empang, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya. Anak-anak-anak iki.
1: Enten napa, Mbah? Enten-enten niku kula betake ben mriku.
0: Jembek.
1: Enten gatah kula teri, enten lho, Mbah.
0: Dumakne dileboni ae arti kok gawakno rene iki ngono. Garei wong kalah ae awakmu.
1: Ya, gampang malah yen sampean kalah kula sing gambuhi.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Ya. Kok tak gawano pikang lah moro waras ah.
0: Yo ngono aja. Iya iya. Ya.
1: Pikang sing opo jar sampean wingi?
0: Anu.
1: Warna opo sing ijo dan kuning iku, Mbah?
0: Oh, pelangi.
1: Lah yo, pelangi-pelangi ngene iku lho, Mbah.
0: Iya iya. Pan ngono ciptaan Tuhan. Iya.
1: Nah, jar sampean senengane sing pelangi.
0: Iya iya. Karena pelangi-pelangi ciptaan Tuhan.
1: Kalau ciptane mbak temen orang iso tadi pelangi.
0: Apa mana anu ki bikangi tono.
1: Tono si tono.
0: Iya, mu tono i.
1: Mau. Mau mbak. Tunggal mi ono itu lho mbak.
0: Oh iya, ingin ane teko.
1: Iya alhamdulillah teko mbak.
0: Iya iya iya.
1: Gimana salamnya kagem bobo. Widi,
0: Bapak Widi juga, ya Bapak
1: Kang Grandong, Badan, Mbak Titi, Mbak Sri, Wat, Sri Bolton apa Sri
0: Sinten Mbak? Sri Bolton, sing ono Amerika.
1: Amerika, terus nonton Mbak Sri, Sri Sedoyo Mawon Mbak ya?
0: Oh ya ya ya ya ya.
1: Terus ini ku Juragane Wulu Mbak?
0: Juragane Wulu Sadewa kuwi. Sari i?
1: Bah?
0: Kuk! Nang dia wakmu? Ajak dimut. Iki volumenya radiomu ki, anu HPmu ki kok mut? Lah iku ana tulisane mutet. Walai.
2: Ya wis ora apa-apa. Iki tak goleke lagune dhisik iki, matur sembah nuwun. Wah, jen cocok kok. Ini kok nggih kleresan jam 7.50 menit kok. Ada ngerak titik-titik luwang. Apa yun?

Hari iko iso ndelekan anu ndelikan Yun karo Kang Gale matur sembah nuwun. Yukariana barangki matur sembah nuwun. Kula saking bakalan medura mbah. Matur sembah nuwun Kang Gale. Darem Kang. Balik papan hadir juga. Datuk, matur sembah nuwun.

0: Matur semben won Kang Dato, kek pendengare mbae. Ah setiap pagi, setiap malam. Lho kok ono malam? Oke. Nek mboten dodolan pecel terus malemi patrol kula. Ayo ikutan kula menyapa lho Mbak, salam dari Pondok Kelapa. Mun kok Pondok Kelapa niku durian sawit lho Mbak. Wah aku tau ning durian sawit kono iki ning perumahan kesasar-sasar le. Ora ru alamate lah pundi? Lho alamate ora ru aku. Jakarta Timur sehat selalu. Ya, kakak penyiar matur sembah nuwun Kang Ahmad Sawi. Lho tenan. Monggo kula derekne sugeng enjang sarapan pecel.
1: Sugeng enjang sarapan pecel.
0: Wong urip
1: lek gak urip ora sarapan.
0: Kayake ngono nduk tenan.
1: Rebutan ambek Mas Sariki. Mas Sariki mau disurung sapa iku?
0: Sariki?
1: Disurung sinten mau sing mandhap lho, Mbak?
0: Duduk perkara Sariki duduk perkara disurung geki ana gambare apa ki? Gambare mik ana tulisane mutet.
1: Ngoten ah.
0: Iya, malah
1: kula niki badhe mangkat nyambut damel kula.
0: Oh iya iya iya.
1: Anu ah. Ya. Mboten telat niki jam 8 kula ta atur salam
0: nggih. Monggo kula sumanggane.
1: Lajeng nggih.
0: Nggih.
1: Kula niki ngados saking radione, radio
0: nek
1: kula cedheki mboten purun bengung-bengung.
0: Oh iya iya wis ora apa-apa.
1: Nggih, Mas Ariki, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Ning Tias, Mbak Sri Bella, Mbak Titi, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Pandan, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bunda Sofia, Bunda Marlena, Mama Anggi. Kulo melajeng lo niki Mbak nggih.
0: Heeh. Ora apa-apa mlayu. Koe gak kepreset.
1: Grandong. Kulo minggu niku kepanggih Pak Grandong lho Mbak.
0: Oh alhamdulillah. Iya iya iya.
1: Anu mboten medeni kok Pak Grandong niku.
0: Tapi wulune nduk.
1: Ning kula mboten kepanggih kali Mak Lampir niku.
0: Wah, nek sing ngendikan ki Cak Suramondol to niki. Ha, Cak Suramondol niku ampun enten Ponorogo, kek niku.
1: Ngoten nggih.
0: Nggih sakniki niku dadi kepala dusun lho ten.
1: Ngoten nggih. Kula dengaken nggih Pak Bojes, Mas Aceh Kalimantan, Pak
0: Kalimantan.
1: Heeh. Engkang teng Amerika niku sinten? Bu Sri Bolton.
0: Iya, Bu Sri Bolton. Anu, Bu Sri Bolton.
1: Bu Sri Bolton.
0: Ya, jando.
1: Pak Bambang, Mami Ati, Mas Haris, Mbak Gita, ingkang dereng benjing kula niki badhe mangkat makaryo.
0: Nggih, matur sembah nuwun.
1: Nggih, neng kuburan nyambut dae nggih kali hiburan.
0: Matur sembah nuwun.
1: Ampun, Mbak, matur sembah nuwun.
0: Inggih, Bu.
1: Kula tembange nderek mawon sedaya enak.
0: Alhamdulillah, nggih.
1: Kali sarapan pecel.
0: Nggih.
1: Kula menapa kala wau, Mbah?
0: Anu ana iki besengek kliwon karo lele dongel.
1: Oh, lele kang tongel-tongel niku.
0: Ora ana tongel-tongel, lele dongel.
1: Nggih, sampun.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Njen. Wah. Jen tenan nggih. Matur sembah nuwun Mbak Sri, weh jen tenan. Adiyawati matur sembah nuwun, selamat kagi.

Matur sembah nuwun Mas Pras. Wilujeng enjang kemawon saking Madiun. Jaman dateng Malang menika tiap hari kula nika eh jentenan. Lewat jalan Candi Panggung lho, Mbak. Inje Mas Pras. Salam saking Jalan Candi Panggung 58. Kok Kang Suwanda Raja Mang Raja Mangku napa nika Ayo saka Lampung nika nggih pesen pecel Kang Gareng sugeng injang.

dungakno laris-laris bae. Sing dodolan pracangan, sing dodolan nopo bae ku tak dungakno laris. Bonar. Sakno rek sampe watuk-watuk mbah.

0: Jembok yau.
1: Wong nyolong kok. Niat ae wis elek nyolong, mar ngobar didekek. Lho Dewi Sinta kan ya pola obah terus marno mlikung ngono. Lho.
2: Delengen to critane sampe dikeki apa bunderan gaole ning dindi ora diapa-apakno.
1: Lho. Wong kae bunderan ya lek rawanan niku lek nyukane gedhe. Lah wong kae jenengan kae bunderan cilik.
2: Ton. Ton.
1: Dalem, Mbah.
2: Urip. Lagumu apa?
1: Anu nyolong rawanan niku wau lho, sing gembandul niku wau lho sing dicolong, Mbah.
2: Ya padha karo ki, gek ki tanggal 5 ki ning RI ya pelataran ki. Nun sewu neng gedung ki ana ki ruatan. Ruatan ki.
1: RI ngono lho, Mbah, ya RI ki opo ngono lho.
2: Lho. Lah panitia sing RI ta. RRI ton.
1: Nah, ngono lho, sing jelas, Mbah. Dadi engke anak wong mireng ning ngono apa metani RRI ngono ora RI opo ngono lho.
2: Lah aku sing RRI.
1: Mungkin anten apa mawonan meneh, Mbak.
2: Ana ruwatan. Ana ruwatan. Iki wis ora percil maning wis kodok bendindang.
1: Ngobrol bendindang.
2: Ton.
1: Terus.
2: Ton.
1: Iki dalem, Mbak. Dalem.
2: Iki kari golek sindene.
1: Oh, kula mawon, Mbak.
2: Lah, jane iki mang wis tak ono ki promosina awakmu. Karo bocah karang ploso kuwi tak kau nyindeni ruwatan. Ya ya ta.
1: Anu Bu Pandang. Bu Sri Pur lek kersane mboten mari-mari niku Bu Sri Purnomo.
2: Lho, niku lek anu. Ya kira-kira iso-iso nun sewu ruwatan iki rong dina rong bengi tenan lek Bu Sri Purnomo.
1: Nggih, anu. Niku Bu Sri Purnomo niku rasa nganu wonge
2: lek
1: nyindep. Ayo.
2: Katek lek nyinden iki Bu Sri Purnomo, eman eman eman eman. Kok iso eman ki lho?
1: Lha ya eman mulih ora metu-metu no keteke wayahe metu wayahe mangan petara kala dadak nembangahe maneh eman. Eman sampe isu mopet ya yo.
2: Paling
1: Omar.
2: Paling paling petara kalane mangan sindene nduk tenan.
1: Luwes wah mangan sembarang wayahe. Orang ampet-ampet nggih kula mungkin kula sing dadi sindene
2: jenengan lah ya ya wis pokoke tak bunderi tanggal 5 lek iso awakmu ke dadi sinden apa riaten iso ya
1: lho saged niku nganu mungkin lek kuwi panu kuisi sampean puisi niku nganu dadi lho anu bedake niku ya I apa iku bayu metu dhewe-dhewe wayange.
2: Aku kudu guyu ana sing komentar ngene nduk teko ado. Lah lek nyolong gadis sakniki, Mbah, ya njelepu temen.
1: Oh, ya raes lu. Memet lek wong poke lek nyolong-nyolong dinane sakniki lho, Mbah.
2: Lah niki anu napa Pak anu bapa napa Pak nika Prastil saka Suriname nduk. Alhamdulillah teko luar negeri.
1: Pak Prastil niku.
2: Iya, Prastil menika, Bapak Prastil.
1: Soale kan nganu luar to, Pak, anu Mbah siji kali tiyang mriki nak. Asmane lek mriki niki lho, Paino, Paimen, Painem, Paijem ngoten.
2: Lho, Mas
1: Prastil niku.
2: Lho, anu ning kono ki malah anu no, wong ning kene ayo ana jenenge Boklinov kok, Nduk. Wong wong batu wong temas ki lho jenenge iku Boklinov pas aku lek wong jo, wong luar negeri ngono. Lho tibane liya Rebo Kliwon bulan November.
1: Nggih kula kaya jenenge wong LE ngono ya, Mbah.
2: Iya. LE kowe ngerti Landung Sari Arjo Sari. Lagumu apa? Lagumu apa?
1: Sing gembandul iki
2: Rama. Oh, Rama ana maling ya ya.
1: Kadang kadang aku lali wong bagus. Wah. Kat mau wang pengate kon lagu mopo?
2: sing nyanyi. Wis sing nyanyi malah kowe. Aku iki kudu guyu nangis. Paling sambutane hantaman botol awakmu lek nyanyi nduk tenan. Wis aja-aja. Simpenen, simpenen. Suaramu belek tenan. Wis.
1: Dadi sinden-sinden dadakan. Maring ngono
2: metu
1: botol. Kelu pang. Kelu wis kanu. Leleh sengkune metu.
2: Wis, aku wegah arep ana ruwatan sindene awakmu wegah. Wis. Awakmu bolo Bathara Kala wis tenan.
1: Wis dimot ampun dimot Bathara Kala wis klumus.
2: Kate Bathara kate Bathara Kala niki ya nun sewu wis tuwek ya ta. Wajahe wis ora ana kowe iki dipangan ngono karo klamut, klamut ngono.
1: Oso tiar ora kalu mek dimot tok. Yalah alah rande untu lek omong ae wis. Alah.
2: Tun.
1: Kalem, Mbak.
2: Lagu mu apa?
1: Jembok, Mbak.
2: Loh, iku kuali aku iku. Kowe oleh salam saka Gresik barangki subrah ya ta gumelar matur sembah nuwun Mbak Retno matur sembah nuwun.
1: Nggih, njenengan anu njenengan wangsuli lho Mbak lek nenten salam-salam ngoten kersane anu.
2: Loh,
1: kersane adem.
2: Loh, iya iya. Ya mesti tanda wong tamu ki putu-putune mbahmu ya saka ndi wae ki ya tak pinarane. Kok kula
1: ngono, anu bungkusne napa niki parcel ngeten lho Mas. Jenengan asal tamu-tamu saking pundi mawon kan parcele kula sing nyiapne.
2: Iya, anu parcel penyanyi kuwi anu. Parcelino.
1: Oh, iku lah Marcel.
2: Oh, Marcel. Kok
1: ana sele.
2: Iya, iya. Sele cagak, ana sele cendelo. Suwun yo, Nduk.
1: Nggih, kula nggih matur nuwun, Mbah. Laran gocekan iki nget ngodot umur, Mbah.
2: Iya, iya, alhamdulillah.
1: Kula iso ngguyu ngono iku lali.
2: Alhamdulillah.
1: Lho,
2: ancene ngene lho, Nduk. Wang dodolan pecel koyok mbahmu sing koyok ngene iki, sapa-sapa sing duwe utang masuk sak akeh-akeh utang, lek iki mirengne mirsani mbahmu, insyaallah lali karo utange, Nduk. Embo sing nagih.
1: Lali, mek tapi lali ya mek sak plenget tok begitu mbah nyingkreh ngoten wis anu ya wis alah teratapan dik. Api itu teratapan.
2: Carane, Nduk, carane.
1: Pripun, Mbak?
2: Carane aja teratapan ngono atimu ki delen.
1: Lelek cetek ta.
2: Koyoke ngono. Ya suwun ya.
1: Ya matur nuwun wangsul baik kula dongane panjang umur.
2: Amin.
1: Tur banyak rezeki, gak golek neh, Mbak, loro ta telu kena nggih tandonan, Mbak.
2: Nang ning nang ning. Suwun ya.
1: Gue matur nuwun sugeng siang, Mbak.
2: Sugeng siang, sugeng siang. Wis jam 8 lho. Jam 8 petang polo loro meni. Kula tak pamit rumiye. Sedaya mawon kula aturi pinarak. Sugeng midhangetne terus. Ampun ngantos wal saking 105,3. Mbah kubu nanik barang mbah wisata kungkuk nih kalau mbah matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang.

0: ditunggu.
1: 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, pripun kabare dinten iki? Mandher mugi senantiasa diberikan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya yang bakal menemani panjenengan sedaya di siang hari ini wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki nggih. Dan di siang hari ini bakal mungkin bakal wonten kata informasi dan juga program menarik yang bisa menemani panjenengan sedoyo sambil nyambut damel utawi sambil nyantai ten griya panjenengan nggih. Dan sakniki wonten informasi saka pemerintah Kota Pasuruan bersama dengan pihak terkait niki njupuk langkah tegas terkait kemacetan sistematik yang melumpuhkan kawasan utara Kota Pasuruan akibat dampak perbaikan jembatan Bokwedi. Langkah tegas iki diwujudno dengan kebijakan pelarangan seluruh kendaraan angkutan barang berukuran jumbo maupun truk besar melintas masuk ke wilayah Kota Pasuruan. Wonten Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo niki mengatakan bahwa semua kendaraan truk diarahkan masuk tol, baik itu dari arah Surabaya maupun Probolinggo. Rencana pengalian iki merupakan hasil koordinasi dari pihak Polres Pasuruan Kota, DPRD, Kodim 0819 Pasuruan, Satpol PP, Dinas Perhubungan Jawa Timur, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Bali, Jasa Marga, dan pelaksana pengerjaan perbaikan jembatan Bokwedi pada hari Jumat 19 Juni 2026. Namun masa diniki tak tutup mata dengan realita ning lapangan. Ia sadar aturan wajib tol niki kerap kali memicu resistensi dari para supir truk dan pengusaha logistik di karenakan alasan klasik yaitu tarif tol yang mencekiknya tenikung nggih. Bukannya lepas tangan, pemerintah Kota Pasuruan niki malah langsung bermanuver. Mas Adi ngaku tengah melobi pihak operator jalan bebas hambatan gawe memberikan diskon tarif. Hitung-hitungan pemerintah kota, usulan diskon 50% iki adalah win-win solution nggih. Dan sebagai gambaran nih, tarif normal truk golongan besar dan dari gerbang tol Rembang menuju Grati dipatok Rp57.000 dan kalau diskonnya itu disetujui maka ongkosnya ini menjadi kisaran Rp27.000 saja. Mas Adi yakin bahwa pengelola jalan tol ini tak akan rugi dengan skema pemotongan tarif ini dan malah ini akan bisa mendongkrak transaksi tol yang selama ini dihindari angkutan logistik. Lebih lanjut, wali kota yang akrab disapa Mas Adi ikin jelas no truk arah Probolinggo menuju Surabaya niki masuk lewat gate tol Grati dan sebaliknya dari arah Surabaya menuju Probolinggo niki masuk lewat pintu tol Rembang eta niku nggih. Dan harapannya semoga kebijakan ini bisa mengurangi kemacetan panjang selama perbaikan jembatan Bokwedi sampai dengan selesainya eta niku.

0: Dini infonya.
1: Baramaen. Baramaen adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya peminta-minta. Istilah ini ditujukan kepada orang yang suka meminta-minta. Ketika ada orang yang mendatangi rumah atau di perempatan jalan atau di tempat-tempat keramaian mendekati kita dengan menengadahkan tangan dan meminta uang, orang itu disebut baramaen. Dalam bahasa Indonesia, baramaen artinya pengemis atau peminta-minta.

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partij di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sedaya pamirang niki wonten informasi nggih terkait dengan tradisi memetri ning pentren situs Joko Lolo menandai dimulainya rangkaian bersih desa ning Kelurahan Polowijen tahun 2026. Wonten ritual adat sing digelar pada hari Minggu 21 Juni 2026 ning kawasan situs Joko Lolo, makam Polowijen berlangsung khidmat dan diikuti sekitar 300 warga. Jumlah peserta tahun iki meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya. Sejak pagi, warga dari berbagai kalangan niki berbondong-bondong datang membawa nasi tumpeng, sego besek, jajanan pasar, dan berbagai hidangan tradisional sebagai wujud rasa syukur. Suasana sakral tampak terasa di bawah rindangnya pohon beringin ning situs Joko Lolo. Wonten sajen sing bakal, kemudian wonten asap dupo, wonten lantunan doa lan tahlil sing dipimpin kali Haji Fauzan mengiringi prosesi barian sebagai pembuka bersih desa. Sementara kuwi wonten tokoh masyarakat Polowijen sekaligus anggota DPRD Kota Malang Edi Wijanarko niki mengatakan tradisi bersih desa merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat atas berbagai nikmat yang telah diterima. Menurutnya antusiasme masyarakat niki terus meningkat menunjukkan wonten kesabaran warga dalam menjaga tradisi leluhur sekaligus memperkuat solidaritas sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan. Edi niki nambah no, meskipun kondisi ekonomi masyarakat saat ini menghadapi berbagai tantangan nggih, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, tapi tradisi barian tetap dilaksanakan. Nah, selain berbagai ritual budaya bersih desa niki yo dadi momentum memperkuat semangat gotong royong dan kebersamaan warga dalam membangun wilayah. Sebelumnya niki pada hari Sabtu 20 Juni 2026, warga Polowijen niki telah melaksanakan kirim doa kepada leluhur secara serentak ning musola dan masjid ning seluruh wilayah Polowijen sebagai rangkaian bersih desa tahun 2026. Rangkaian kegiatan selanjutnya niki meliputi kira budaya lan karnaval ning tanggal 28 Juni 2026, hiburan kesenian lan campur sari bersama dengan Cak Percil ning tanggal 4 Juli 2026 lan pengajian umum ning tanggal 5 Juli 2026. Nah, informasi niki nggih merupakan informasi terakhir ning catur laras jam 10 niki. Mengke jam 11 wonten jagongan UMKM nggih barengan kali kulo dan juga wonten narasumber yang datang langsung ke studio Perempat RRI Malang untuk berbagi cerita inspirasinya kepada Anda semuanya. Jadi pastekno panjenengan sedoyo niki tasih barengan kali kita nggih di 105,3 Perempat RRI Malang, suara budaya Malang Raya.

Ini infonya. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal. Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bupati Malang Sanusi mewajibkan seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD menerapkan kartu kredit pemerintah daerah atau KKPD. Sistem pembayaran daring ini ditargetkan aktif sebelum akhir Juni 2026, di mana langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi anggaran. Penerapan sistem juga bertujuan meminimalisasi potensi kebocoran dana daerah. Sementara itu, Sanusi menekankan pentingnya integritas dan kedisiplinan kepada seluruh aparatur negara. Dia dari data mencatatkan baru 24 maksud kami dari 71 SKPD yang mengimplementasikan KKPD. Merespon hal ini, pemerintah daerah mengoptimalkan kerjasama dengan sektor perbankan. Bank Jatim dan Bank Mandiri digandeng untuk mempermudah proses transisi teknologi ini. Selain anggaran, Bupati memaparkan strategi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD sektor pariwisata di wilayah selatan menjadi fokus utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah kabupaten juga mengusulkan pengalihan kewenangan pengelolaan kawasan partai secara penuh dan pihak perhutani. Langkah ini krusial dikarenakan pembangunan akses jalan menuju destinasi masih terkendala status lahan. Sanusi juga mengingatkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP ini bukanlah jaminan bebas korupsi. Integritas aparat atur harus tetap dijaga demi menghindari potensi operasi tangkap tangan, di mana saat ini daerah masih menghadapi tantangan angka stunting sebanyak 19%. Tingkat pengangguran terbuka juga menyentuh angka 5% yang memerlukan solusi inovatif. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Mbak Yaya tentunya di program Jagongan UMKM ya. Edisi di hari ini, di hari Selasa, nanti kita akan mendengarkan sebuah cerita yang menginspiratif yang tentunya dapat memberikan motivasi Anda semuanya tentunya ya, bersama dengan narasumber kami yang datang pada siang hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan seorang pelaku usaha dunia kuliner yang sukses mengembangkan produk tradisional menjadi favorit banyak pelanggan tentunya ya. Telah hadir bersama dengan kita di siang hari ini owner kue lumpur ANF, yakni bersama dengan Pak Bana ya, yang telah hadir di studio program 4 RRI Malang. Halo Pak Bana, gimana kabarnya hari ini?
1: Halo juga Mbak, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Luar biasa. Baiklah. Tadi perjalanan dari mana, Pak Bana?
1: Dari Lawang.
0: Dari Lawang ya?
1: Dari Lawang.
0: Wah, lumayan jauh berarti. Perjalanan tapi lancar ya Pak ya tadi.
1: Alhamdulillah ya? Lancar, nggak macet lah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini berarti tokonya ada di Lawang saat ini?
1: Dari Lawang, Jalan Sumber Wuni.
0: Sumber?
1: Sumber Wuni.
0: Sumber Wuni ya, ya di kawasan Wuni. Lawang.
1: Lawang.
0: Oke, baiklah. Ini kalau boleh tahu usahanya ini sudah berjalan berapa lama Pak Bana?
1: Kalau usaha itu sebenarnya ini usaha dari almarhumah ibu.
0: Okay.
1: Kurang lebih sekitaran 38 tahun yang lalu.
0: Iya.
1: Itu awalnya ada di daerah Jalan Terusan Ijen di Bareng Kota, Kota Malang. Ibu bergerak untuk kue lumpur ini itu udah ya puluhan tahun lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus akhirnya diturunkan siapa yang mau kepada anak-anaknya. Ternyata saya mau.
0: Okay.
1: Akhirnya diturunkan semua resepnya ke saya. Habis ini saya lakukan sampai sekarang.
0: Wah, luar biasa. Nggak banyak loh Pak yang mau meneruskan usaha orang tua ya. Kalau boleh tahu nih, apa nih alasan Pak Bana mau meneruskan usaha dari orang tua gitu?
1: Karena menurut saya bukan karena yang membuat orang tua ya. Tapi rasa dan juga orang yang sering membeli di ibu saya. Itu kebanyakan alhamdulillah kok positif gitu.
0: Okay.
1: Dan juga pelanggannya juga lumayan. Di Malang Raya khususnya itu lumayan gitu. Saya inspirasi kalau ibu, kalau suatu hari kalau emang udah siap untuk diturunkan kepada anaknya, saya siap gitu. Dan tanpa mikir panjang, di kurang lebih sekitar 1 tahun yang kemarin, saya mulai. Setelah berapa tahun ibu meninggal, saya mulai untuk bangkit lagi dan alhamdulillah sampai sekarang.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Alhamdulillah baik. Berarti bisa dibilang Pak Bana ini megang 100% ya usaha lumpur ANF ini di tahun berapa Pak Bana?
1: Kalau megangnya itu 1 tahun yang satu tahun ini.
0: Oke. Okay,
1: tapi kalau udah keliling, itu udah kurang lebih mulai dari STM sampai lulus kuliah sampai sekarang.
0: Oke.
1: Okay. Itu masih keliling.
0: Baik. Dulunya berarti apa ya, waktu sekolah juga ikut membantu usaha ibu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay. Makanya sampai sekarang langsung ya udah sini dipegang aja gitu sama Pak Bana gitu ya. Luar biasa. Nah, ini gimana perasaan Pak Bana kalau dulu kan mungkin waktu sekolah bisanya membantu gitu ya, hanya membantu tapi enggak yang megang 100% gitu. Tapi sekarang Pak Bana bisa megang 100% dan bahkan bisa dibilang owner dari kue lumpur ANF gitu. Ini perasaannya gimana, Pak? Pasti kan banyak banget bedanya ya.
1: Bangga, Mbak.
0: Bangga.
1: Yang pasti bangga, apalagi itu kan resep keluarga.
0: Baik.
1: Dan diturunkan 100%, gak ada yang dikurangin untuk masalah resep. Dan juga rasanya hampir sama. Terus yang paling saya bangga itu pada waktu kue lumpur ini saya bawa ke kampung halaman, yaitu di Jalan Terusan Ijen. Itu banyak yang ngomong bukan kue lumpur ANF.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ini bukannya kue lumpurnya Bunga Tini. Itu nama almarhumah ibu.
0: Iya.
1: Iya, punya ibu. Terus dicoba. Nah, terus ibu kan udah gak ada yang buat, siapa? Istri saya.
0: Oh, baik.
1: Gitu. Nah, dari situ saya semangat. Dan juga orang-orang dari kampung itu teruskan perjuangan ibu. Gitu aja, itu yang membuat inspirasi sampai sekarang.
0: Iya, Baik, karena memang perjuangan ibu juga bukanlah merupakan perjuangan yang singkat ya,
1: betul,
0: Pak ya.
1: Betul.
0: Perjuangan yang sangat panjang.
1: Benar
0: jadi
1: banget.
0: Sayang banget kalau enggak diterusin. Apalagi ini banyak warga Malang Raya yang sudah suka nih sama lumpur ANF atau lumpurnya ibu
1: Ngatini.
0: Ibu Ngatini ya. Luar biasa. Baik. Berarti untuk nama lumpur ANF ini berubah ketika dipegang sama Pak Bana atau gimana?
1: Iya. Jadi ibu pesen, sebenarnya saya pengen nama kue lumpur ini adalah Kue Lumpur Ngatini.
0: Oke.
1: Okay. Nama ibu. Tapi sebelum pada waktu ibu masih ada, kalau nanti suatu hari kamu membuat usaha lumpur ini, jangan dikasih nama ibu.
0: Oke. Okay. Gitu. Udah ada pesan dari ibu ya.
1: Pesan itu. Akhirnya saya buat ANF. ANF ini inisial anak.
0: Oh, baik.
1: Yang support mulai dari kecil, yang A itu Aditya Andra Septa Nugraha, yang F Faiza Aprilio Nugraha.
0: Baik, gitu. Jadi ANF ini adalah nama anak-anaknya Pak Bana
1: ya, kakak dan adik
0: yang selama ini menginspirasi dan juga
1: betul.
0: Terus mendukung Pak Bana gitu
1: betul.
0: Ya oke, okay. Nah ini apakah ini kan sekarang perjuangannya sang ibu itu ya sudah diteruskan oleh Pak Bana selaku owner Kue Lumpur ANF gitu. Nah ini untuk anak-anaknya Pak Bana juga bagaimana bentuk dukungan yang selama ini diperlihatkan Pak Bana oleh mereka?
1: Sama kayak seperti dulu saya masih sekolah.
0: Oke, baik.
1: Alhamdulillahnya
0: berasa dejavu ya Pak ya.
1: Betul. Minta tolong Kak, minta tolong anterin ke sana. Siap. Si kecil, adik tolong bantuin ini. Oke ya.
0: Okay.
1: Itu sama dengan anak-anaknya ibu yang dulu. Saya, adik saya Vian. Terus adik saya yang ketiga Tio. Itu pada waktu kecil udah bantu ibu.
0: Oke, baik.
1: Pakai seragam sekolah, bantu. Sekarang inspirasinya, semangatnya itu sama anak saya.
0: Oke, berarti ini ya definisi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya.
1: Insya
0: gitu.
1: Allah.
0: Berarti sama ya, seperti kayak mengulang kejadian di masa lampau, di mana anak-anak Pak Bana juga turut memberikan dukungan kepada Pak Bana selama ini gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Nah ini untuk lumpur ANF ya, karena ini kan sudah berdiri sangat lama ya Pak ya, dari zaman ibu masih ada dulu sampai dengan sekarang diteruskan oleh Pak Bana. Ini untuk variasi menunya apakah tetap sama ataukah sekarang mulai ada apa ya semacam modifikasi gitu dari Pak Bana sendiri?
1: Update.
0: Ya? Okay.
1: Yang kalau dulu jadul kue lumpur jadulnya ibu hanya kismis.
0: Okay.
1: Yang pasti. Kalau yang sekarang saya ada beberapa varian, ada ori itu kismis, terus ada juga coklat, coklatnya coklat blok atau pakai meses. Terus ada juga keju. Terus ada strawberry, blueberry.
0: Oke.
1: Okay. Terus durian. Terus ada juga nanas.
0: Oke, okay. Wow, semakin banyak ya varian rasanya.
1: Karena ngikutin apa namanya itu suasana sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti itu.
0: Apalagi zaman sekarang itu kan memang banyak banget ya jajanan yang mulai digandrungi sama anak muda.
1: Betul.
0: Gitu kan. Jadi pasti dari sini Pak Bana mulai mengupdate ya variasi rasa dari lumpur ANF gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget
0: ya. Oke, baiklah. Nah, ini apakah juga sempat ada trial and error, Pak? Karena kan kue lumpur kita kalau bicara soal kue lumpur ini kan merupakan kue tradisional ya.
1: Betul.
0: Kadang kan kue tradisional ini enggak semua kue bisa dipadupadankan dengan rasa coklat, rasa keju atau rasa-rasa zaman now yang emang lagi digandrungi sama anak muda gitu.
1: Betul.
0: Ya Pak ya. Nah ini gimana caranya dulu ketika Pak Bana mulai berinovasi untuk menciptakan suatu menu baru?
1: Jadi menu baru ini sempat saya sama istri saya itu mencoba untuk variasinya itu langsung dicampur. Itu gak bisa ternyata.
0: Oke.
1: Jadi pada waktu matang baru dikasih varian.
0: Oh baik.
1: Karena di situ kalau dicampur itu ada plus minusnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau minusnya itu gampang bau. Kayak gitu. Kalau plusnya bagus.
0: Oke, okay, baik.
1: Modelnya aja bagus.
0: Yeah.
1: Tapi yang dirasakan sama masyarakat kan bukan hanya varian, tapi rasa juga.
0: Rasa, betul.
1: Betul, seperti itu. Akhirnya ya kita buat kayak atasnya kita kasih topping kayak gitu, Kak. Itu sih.
0: Oke, baik. Karena sudah mencoba ya, mencoba terus bagaimana biar rasanya itu bisa tetap enak walaupun divariasi rasanya.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak Bana ya.
1: Tapi yang pastinya Kita tidak memakai bahan pengawet yang itu yang benar-benar kita jaga. Kalau emang satu hari dua hari udah bau, ya udah emang disitulah gitu. Tapi kita nggak ada yang tanpa bahan-bahan yang lainnya yang berbau negatifnya, kayak gulanya itu gula apa, pemanis. Terus ada bahan pengawet, itu nggak ada.
0: Insya Allah nggak ada. Baik, ini yang poin inilah yang dijaga sampai dengan sekarang ya, Pak ya. Jangan sampai ada bahan pengawet. Berarti ini bisa tahan sampai berapa hari, Pak? Karena kan apa ya, bahannya kan alami semua nih. Iya kan, nggak ada bahan pengawetnya yang memang berarti tidak awet gitu juga kan?
1: Betul. Ini yang dari pelanggan ya?
0: Iya.
1: Karena pelanggan itu beli semua, mau beli hari ini.
0: Oke.
1: Beli hari ini. Beliau ini coba untuk dimakan besok.
0: Oke.
1: Tapi masuknya ke kulkas.
0: Iya.
1: Terus kembali lagi ke saya, kok masih enak, alhamdulillah, kok masih enak di kulkas. Karena anak saya pada waktu itu kan besok makannya, pulangnya gitu, dicoba, enak.
0: Oke.
1: Gitu. Terus 3 hari ini udah mulai rasanya tetap, cuman agak teksturnya agak berubah. Keempat hari baru.
0: Oke, baik. Berarti maksimal banget 3 hari ya.
1: Asalkan 2,5 sih kalau bisa dibilang 2,5.
0: Biar untuk mendapatkan rasa yang ya masih. Apa? Masih originalnya betul. Gitu ya. Asalkan ya, disimpannya di dalam kulkas itu ya, Pak
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, karena memang tanpa bahan pengawet jadi memang tidak tahan lama ya.
1: Betul.
0: Tergantung dari pelanggan bagaimana cara untuk menyimpannya gitu ya, Pak ya. Tapi ini jarang banget loh. Kadang kan kue basah itu kan ketika sudah nginep satu hari, dimakan keesokan hari itu kan udah mulai agak berlendir ya Pak ya. Tapi luar biasa ini, berarti bahan-bahan yang dipilih juga berkualitas ya Pak Bana.
1: Bisa
0: ya?
1: Dibilang premium Kak.
0: Premium, oke.
1: Kayak gini, bahan kami itu kayak menteganya, itu benar-benar mentega yang premium. Gitu. Kalau mentega yang biasa itu satu hari pun udah ada lendir.
0: Oke.
1: Gitu. Dan juga aromanya itu gurih-gurihnya berapa jam aja udah hilang.
0: Iya.
1: Gitu. Karena di sini kita pakai BB, ya pokoknya itulah.
0: Iya.
1: Yang pokoknya rasanya itu enak lah. Terus masa tepungnya juga kita berkualitas juga.
0: Oke.
1: Cuman satu. Semuanya berkualitas, kalau kelapanya nggak berkualitas itu yang membuat negatif.
0: Wah, buyar semua.
1: Buyar
0: ya?
1: Semuanya. Bisa dibilang. Baik. Kalau kita jualan kan ada plus minusnya juga kayak kayak kemarin hari Minggu kita buat kurang lebih sekitar 4 kilo.
0: Wow.
1: 4 kilo.
0: Oke. Okay.
1: Barangnya itu bahannya udah kualitas. Kelapanya.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita buang 3 kilo.
0: Ya ampun, sayang banget.
1: Iya kemarin, udah Minggu kemarin. 3 kilo itu dilihat ternyata kelapanya Kak.
0: Oke, gitu. Kelapanya berarti ya. Itu ketawanya ketika sudah jadi santan gitu Kak Pak atau gimana?
1: Udah jadi adonan Kak.
0: Oh, oke.
1: Jadi adonan buatnya kan setelah sholat subuh itu kita buat adonan nih. Kan sekitaran jam 5:30. Kita jualan jam 6. Jam 6 sampai jam 7:30 itu aromanya itu masih ada.
0: Oke.
1: Aromanya masih ada. Jam 8:30 aromanya udah gak enak.
0: Oh, baik. Karena kelapa ya.
1: Ya untuk saat ini kita positif kelapa.
0: Kelapa, oke. Dan semoga kejadian seperti ini gak terulang lagi ya.
1: Amin.
0: Pak ya. Kayak sayang banget 3 kilo dan 3 itu kilo. Bahannya premium semua. Dan apalagi bahan kue juga lumayan mahal ya Pak ya. Oke, baiklah. Nah inilah suka dukanya menjadi seorang pengusaha kue ya Pak ya. Karena makanan pasti kayak semuanya harus selalu terjaga gitu gak sih Pak? Oke, baiklah. Nah kemudian kalau kata pepatah itu kan mempertahankan itu memang lebih sulit daripada memulai ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan dalam hal ini Pak Bana ini dikategorikan sebagai mempertahankan usaha yang ada
1: ya,
0: apalagi meneruskan di era sekarang ya.
1: Benar.
0: Di tengah banyak persaingan seperti itu.
1: Betul.
0: Nah kalau boleh tahu kesulitannya apa saja Pak selama ini?
1: Kesulitan, kalau kesulitan sih bisa dibilang promo sih Kak ya.
0: Oke.
1: Promo, karena saya sendiri itu tempat juga belum apa ya, sesuai keinginan yang pertama. Pengennya sih mudah-mudahan nih dalam dekat ini ada tempat yang sesuai.
0: Amin, amin.
1: Terus yang kedua apa ya, hal-hal yang orang terdekat karena mungkin ya apa namanya itu saingan gitu ya.
0: Oke.
1: Saingan itu mungkin itu yang selalu kita sabari kayak gitu. Tapi kalau positifnya saya mencoba ke teman-teman yang penjual lumpur-lumpur itu welcome. Itu yang membuat saya semangat.
0: Oke. Okay.
1: Rasamu apa? Rasamu apa? Rasamu apa? Kamu ada lumpur bakar enggak?
0: Oke.
1: Okay. Itu kita ternyata sharing. UMKM itu enggak menjatuhkan.
0: Iya.
1: Gitu. Itu alamnya itu.
0: Oke. Okay. Jadi UMKM dukung UMKM ya, Pak ya.
1: Iya,
0: saling
1: itu
0: mendukung.
1: Bener.
0: Luar biasa.
1: Benar banget.
0: Baik. Jadi walaupun memang apa ya, di zaman sekarang ya kan, yang kata orang indeks ekonomi makin lama makin mahal, makin susah segalanya.
1: Bener.
0: Tapi untungnya masih ada teman-teman yang saling support ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Banget.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Bana tadi kan mengatakan bahwasannya untuk saat ini masih belum ada tempat yang cocok ya untuk berjualan kue lumpur ANF ini.
1: Yeah.
0: Nah, berarti sejauh ini penjualannya kayak gimana, Pak? By order kah atau gimana?
1: Enggak. Penjualan tetap untuk kita punya lapak.
0: Oke.
1: Okay. Lapak tetap. Itu di daerah Jalan Sumber Sekar. Itu area dekatnya Sumber Muni juga.
0: Oke.
1: Okay. Itu pakai tenda. Tenda kerucut, terus meja ya seperti itu, dan dari situ pun banyak yang udah mulai.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau kami sendiri kan pengennya ada tempat yang benar-benar apa ya, lepas dari matahari.
0: Oh baik. Berarti
1: itu
0: biar apa namanya terang kayak dalam bentuk ruko gitu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Betul. Dan sekarang masih dalam taraf negosiasi.
0: Wah, semoga dilancarkan selalu, Pak.
1: Iya,
0: boleh di-spill enggak kira-kira nanti daerah mana?
1: Tetap sih,
0: tetap ya, daerah situ.
1: Karena kita berdirinya di Lawang. Kita mau buka di Lawang dulu. Kalau emang dikasih rezeki sama Yang Maha Kuasa, mungkin bisa dibuka cabang. Tapi juga minta doanya juga. Kemarin ada pelanggan dari Mojokerto ngobrol-ngobrol, gimana Mas kalau nama sampean ini kita buka di daerah Mojokerto dan juga Krian.
0: Wow.
1: Tapi kan ini masih sekedar pembicaraan.
0: Iya.
1: Itu, insya Allah mudah-mudahan kalau emang jadi, yes, rezeki dari
0: ANF.
1: Rezeki
0: banget. Iya, baik.
1: Gitu.
0: Karena memang ini ya membawa nama anak ya.
1: Iya,
0: ada rezeki anak juga,
1: bener,
0: di sini.
1: Bener itu.
0: Baik, tuh. Ini berarti yang tawaran dari orang Mojokerto tadi kayak semacam buka cabang di Mojokerto gitu kah, Pak?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Wah, menarik banget.
1: Mudah-mudahan ini.
0: Amin, amin. Semoga dilancarkan ya, Pak
1: Amin,
0: Bana ya.
1: Ya
0: oke, okay, baiklah. Nah, kemudian zaman sekarang itu kan emang banyak banget ya, Pak ya, pada bermunculan yang dulunya mungkin kue tradisional ini mulai ditinggalkan, ternyata mulai banyak nih bermunculan para pelaku usaha kue tradisional. Contohnya
1: betul,
0: seperti kayak lumpur bakar yang sekarang lagi banyak
1: lagi
0: digandrungi
1: viral.
0: Ya,
1: betul,
0: lagi viral gitu. Nah, ini bagaimana cara Pak Bana untuk tetap mempertahankan kualitas produk Pak Bana supaya tetap dilirik oleh para konsumen dan tidak kalah saing dengan yang lainnya? Gimana caranya, Pak Bana?
1: Caranya yaitu kita tetap untuk rasa tetap kita nomor satu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tidak akan berubah. Terus menurut saya sendiri rasa sih.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mungkin di kanan kiri ada yang jualan lebih rame atau apa, itu yang atas yang ngatur ya. Cuman kita berusaha bagaimana caranya untuk kita mempromosikan, mempromosikan bahwasannya kita masih tetap dengan rasa yang sama.
0: Iya.
1: Walaupun dengan bahan-bahan baku yang naik, gimana kualitasnya nggak turun?
0: Oke.
1: Okay. Itu banyak yang masukan dari saya, Mas, mendingan sampe naikkan harga dikit daripada kualitas diturunkan. Bener juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya baru satu minggu ini saya naikkan harga cuma 1.000 aja. Untuk yang orinya 12, terus untuk yang ada toppingnya 13.
0: Yeah. Dapat satu kotak udah nih, Pak ya.
1: Isi 10 yang mini.
0: Wow, oke, okay,
1: gitu.
0: Baik.
1: Terus yang penting kualitas sih, Kak. Kualitas enggak bakalan dikurangin.
0: Yeah.
1: Kalau bisa ditambah.
0: Oke. Okay.
1: Karena rezeki itu 1.000 2.000 itu kalau pelanggannya banyak akan menjadi jutaan, bener?
0: Iya, yeah, betul banget.
1: Itu sih. Itu
0: okay.
1: Kata-kata dari ya ibu saya sih.
0: Iya, baik, yang sudah berpengalaman bertahun-tahun.
1: Bener,
0: ya Pak ya.
1: Betul.
0: Saya pada akhirnya sekarang diambil pelajarannya sama Pak Bana selaku apa anaknya yang meneruskan usaha.
1: Betul,
0: kue lumpur ANF ini.
1: Bener,
0: begitu
1: bener,
0: ya.
1: Bener,
0: oke, kualitas adalah kunci berarti ya Pak.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener.
0: Apalagi di zaman sekarang di tengah banyaknya persaingan dan banyak pelaku usaha yang mulai bermunculan juga ya Pak ya. Jadi pasti persaingannya tuh ketat banget.
1: Pol.
0: Pol. Okay.
1: Pol. Malah juga yeah. ada salah satu mm-mm. orang saya pernah beli di dia.
0: Oke.
1: Okay. Di daerah Malang, saya beli di dia. Kok saya tahu pada waktu saya jualan, dia beli di saya.
0: Oke.
1: Okay. Bener ini. Ini yeah. kelihatannya kayak yang jualan di situ sih. Terus dia bilang, ya ini membuat saya semangatnya itu bahwasanya UMKM itu nggak bakal menjatuhkan.
0: Iya.
1: Hanya orang, segelintir orang aja yang menjatuhkan sama UMKM. Dia bilang, kok enak mas? Gitu kan. Rahasianya apa? Ya rahasia dapur. Saya bilang gitu. Terus saya bilang sama dianya juga, saya pernah beli di Samen loh pada waktu saya event di Kayu Tangan. Oh iya kah? Wah, kapan-kapan kita ketemu dong.
0: Oke, okay, baik. Jadi teman ya Pak ya,
1: yeah,
0: sesama pedagang lumpur ya.
1: Oke, okay.
0: Luar biasa. Jadi bukannya malah bersaing, tapi ternyata malah berteman ya.
1: Betul.
0: Menambah relasi juga
1: betul,
0: ya Pak ya. Oke, okay, baik, luar biasa. Nah kemudian Pak Bana, selaku pelaku usaha kue lumpur ANF gitu ya, ini kan apa ya, persaingannya kan gak cuma jajan tradisional, tapi juga ada banyak jajanan modern yang ternyata juga mulai banyak digandrungi gitu ya. Nah ini apa nih, menurut Pak Bana sendiri, sebenarnya kue tradisional sama kue modern di zaman sekarang itu lebih banyak mana yang diminati oleh konsumen gitu?
1: Jadul.
0: Jadul ya?
1: Iya. Jadi jadul yang di mix menjadi modern.
0: Okay,
1: jadi
0: gini, baik.
1: Jajanan kayak lumpur kan jajanan bisa dibilang jajanan jadul zaman dulu. Cuman di mix bagagaimana packagingnya itu bagus.
0: Oke. Okay.
1: Modernnya di situ. Gitu. Tidak menutup kemungkinan kue lumpur ini akan menjadi lumpur jadul, lumpur modern.
0: Iya.
1: Seperti itu kak.
0: Oke, baik. Apalagi ditambah dengan aneka topping ya.
1: Topping.
0: Oke.
1: Itu kan modern dulu kan nggak ada.
0: Iya. Topping, hanya kismis ya.
1: Kismis, nah ya.
0: Udah kayak tompel di tengah gitu nggak sih
1: bang? Iya, tompel di tengah.
0: Baik. Karena sekarang udah banyak varian rasanya, ditambah dengan packaging yang menarik, eye catching gitu ya kan. Jadi pastinya menarik minat anak-anak muda untuk mulai beralih ke jajanan tradisional.
1: Iya.
0: Oke. Dan apalagi kalau misalkan kita lihat di lapangan, kayaknya pelaku usaha

bagaimana, di mana, dan kapan saja. Monggo langsung aja bisa tanya di telepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Dan kami akan kembali di ruang dengar Anda setelah kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam jagongan UMKM ya, di mana tadi di segmen 1 ya sudah kita dengarkan cerita di balik berdirinya kue lumpur ANF yang sudah diceritakan oleh Pak Bana selaku owner dari kue lumpur ANF gitu ya. Dan pada siang hari ini Pak Bana datangnya nggak sendirian ya. Iya, karena hari ini juga kebetulan Pak Bana membawa sebuah produk ya, yakni produk dari kue lumpur ANF gitu ya, yang tampak menggoda banget nih pendengar. Mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar ini Pak Bana, kira-kira produk apa saja yang Pak Bana bawa pada siang hari ini gitu.
1: Jadi untuk yang saya bawa hari ini itu ada dua sih, hanya dua yang paling viral, yang paling banyak pesanan itu adalah kue lumpur coklat keju mix. Jadi yang coklat keju ini dicampur jadi satu, yang bawahnya coklat, yang atasnya keju. Dicampur jadi satu. Kayak gitu. Karena ini banyak banget peminat yang beli pada waktu jualan itu yang ini. Terus yang di sebelah kanan ini yang ori. Yang ori ini atasnya cuma ada tompel aja ya.
0: Seperti lumpur pada umumnya ya.
1: Pada umumnya, standarnya. Ini yang bilang ori. Seperti itu Kak, yang kita bawa ini.
0: Baik. Kebetulan di bawah ada dua produk ya. Dua varian rasa, yang original sama yang coklat keju gitu ya. Untuk varian lainnya ini rasa apa saja Pak Bana?
1: Yang lainnya yang lagi banyak dikandrungi itu coklat keju. Kalau coklat keju berarti separuhnya keju, separuhnya coklat. Yang ini mix dicampur jadi satu. Terus ada juga yang bilang minta untuk strawberry keju, strawberry coklat di mix. Terus ada juga nanas, durian nanas. Pokoknya pengennya yang sekarang pesanan itu
0: yang mix gitu ya,
1: campur gitu.
0: Benar. Baik.
1: Ada juga kuku chip juga ada gitu.
0: Berarti selain varian rasa yang sudah disediakan oleh Pak Bana, ini pelanggan juga bisa request khusus ya. Mau rasa ini asalkan bukan rasa yang pernah ada gitu ya, Pak ya. Aduh berat nih. Gak mampu Pak Bana, gak pastinya mampu, ya gak mampu. Baik, ini kalau misalkan mau request rasa lain yang tidak tersedia di menunya lumpur ANF ini, kira-kira harus PO dulu apa gimana Pak
1: PO
0: Bana?
1: Dulu.
0: PO ya?
1: PO dulu.
0: Hamin satu nih minimal.
1: Boleh. Hamin satu boleh dengan rasa apa aja. Pernah itu coba rasa apa ya waktu itu ya, rasa kayak Oreo. Kan kelihatannya kan gak nyambung gitu. Coba sama Oreo gak nyambung. Tapi itu kita terima aja, ternyata masuk juga sih rasanya.
0: Berarti imajinasi pelanggan nih bisa banget ya.
1: Bisa banget. Dan itu susahnya kalau adonan tidak sama dengan tidak mix dengan semua varian topping. Nah itu susahnya. Itu alhamdulillah kok saya coba topping apa aja, kita coba apa aja, bisa. Buah pun bisa. Gitu, kayak nanas pada waktu itu, nanas, semangka, nangka, bisa.
0: Nangka bisa?
1: Bisa.
0: Bisa. Baik, ini kayak pesanannya di luar nalar ya Pak ya. Kayak yang selama ini gak pernah terpikirkan. Ternyata pelanggan pengen nih rasa ini gitu ya. Wah, jadi apapun keinginan pelanggan, insya Allah Pak Bana bisa mewujudkan ya.
1: Bisa, insya Allah.
0: Luar
1: insya Allah.
0: Biasa, tangannya ajaib banget nih pendengar ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Iya baik. Itu kalau misalkan apa request varian rasa lain, apakah ada minimal ordernya Pak Bana?
1: Enggak sih Kak.
0: Enggak ada ya.
1: Karena apa ya, gak ada bahan yang lebih mahal. Itu minimal ordernya pun satu pun kita terima.
0: Baik.
1: Satu porsi pun kita terima.
0: Iya, luar biasa.
1: Kayak gitu. Kecuali kalau jauh berarti tambahan ongkir, cuman itu aja sih.
0: Baik, boleh banget dicoba ya Pak ya, kalau gitu ya. Baik, ini bagi pendengar yang mau pesen kepada Pak Bana, kira-kira gimana caranya Pak Bana?
1: Gampang banget, di nomor teleponnya itu ada, di nomor WA ada, terus di Shopee, Shopee Food ada. Terus GoFood juga ada.
0: Baik, jadi bisa menerima pemesanan by online kalau mau beli di hari itu. Tapi kalau misalkan mau pesan bisa via WhatsApp aja. Di nomor berapa ini Pak Bana?
1: Di 085 85 0 0856666647.
0: Wah, 0858 85 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mau pesan langsung kue lumpur INF kepada Pak Bana gitu ya. Apalagi ini bisa melayani segala jenis varian rasa yang ingin dicoba. Betul. Seperti itu ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, kemudian Pak Bana, ini dalam satu hari kalau boleh tahu memproduksi berapa kilo kue lumpur, Pak? Dari adonannya maksudnya. Adonnya.
1: Kalau hari biasa itu 2 kilo.
0: 2 kilo.
1: 2 kilo itu kurang lebih sampai 40-50 porsi.
0: Oh, baik.
1: Itu. Terus kalau hari Minggu, nah ini alhamdulillah hari Minggu ini lebih dari 3 kilo.
0: Oke, okay. Minggu berkah ya, Pak ya.
1: Minggu berkah.
0: Iya. Baik. Berkah. Ini 2 kilo sampai dengan 3 kilo lebih itu selalu habis, Pak, dalam satu hari itu.
1: Sementara ini alhamdulillah.
0: Wah, keren banget.
1: Ini yang lucu kita lucunya itu gini. Setiap tinggal kurang 2 porsi.
0: Iya.
1: Itu lama banget.
0: Oke.
1: Okay. Lama.
0: Iya.
1: Kalau 1 sampai apa ya? Sampai beberapa porsi itu gampang
0: cepet
1: banget.
0: Jam
1: 6 pagi itu kita buka. Kadang-kadang jam 10, jam 11 sudah habis.
0: Wah. Jam pagi berarti ya, Pak ya?
1: Iya, pagi.
0: Okay. Terus
1: jam 11 itu masih ada 2 porsi.
0: Iya.
1: Lama banget.
0: Iya.
1: Lama.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Dan selalu ya sekitaran 2 porsi gitu ya, Pak ya. Oke.
1: Okay.
0: Baik, itu 2 porsi kayak yang Bapak bawa hari ini gitu ya?
1: Ah, 2 porsi kan berarti ada 20
0: iya,
1: yang kecil.
0: Seperti itu.
1: Yeah.
0: Kayak lama banget ya,
1: banget,
0: Pak ya.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Mungkin itu diperuntukkan untuk dimakan sendiri kali ya, Pak.
1: Iya.
0: Baik, berarti ini bukanya dari jam 6.
1: Jam 6 pagi.
0: Sampai habis.
1: Sampai habis.
0: Aduh, pagi banget ya, Pak ya. Berarti mulai masaknya jam berapa ini, Pak Bana?
1: Habis subuh, Kak.
0: Habis subuh.
1: Iya, habis
0: itu,
1: subuh.
0: Pak Bana sendirikah apa di rumah ada karyawan misalnya yang membantu gitu?
1: Istri.
0: Berdua saja.
1: Kita berdua dulu.
0: Bisa, Pak ya?
1: Insya Allah bisa.
0: Keren banget,
1: bisa.
0: Luar biasa. Baik, setiap hari seperti itu ya, Pak ya?
1: Setiap hari.
0: Oke, kalau hari liburnya gitu pernah nggak? Di hari apa saja? Atau tiap hari buka nih tanpa hari libur?
1: Untuk saat ini karena ini juga request dari pelanggan sih, Kak ya.
0: Iya.
1: Kami kepinginnya juga libur sih. Cuman pelanggan bilangnya, Mas, Mbak, kalau bisa jangan libur dulu ya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Makanya tuh kok alhamdulillah pagi sampai jam 11, jam 12 sudah habis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi kan masih ada waktu panjang. Itu. Akhirnya untuk saat ini masih jualan terus setiap hari.
0: Setiap hari ya, pantang libur ya.
1: Pantang libur enggak ada tanggal
0: biasa.
1: Merah.
0: Luar biasa, yang merah hanyalah rompi Pak Bana hari ini ya.
1: Betul ya.
0: Oke, baik. Pak Bana, ini kan di zaman sekarang juga eranya pemasaran digital gitu ya. Yep. Kayak mungkin dipasarkan lewat video TikTok atau Instagram atau story WA gitu ya. Kalau selama ini dari Lumpur ANF sendiri, bagaimana cara Pak Bana untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas begitu?
1: Di Instagram. Instagram, terus ada juga di lewat teman-teman kreator.
0: Oke.
1: Okay. Yang kenal.
0: Oke, okay, apalagi jaringannya banyak ya Pak Bana ya.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah baik.
1: Terus lebih canggih lagi tuh sebenarnya untuk saat ini adalah dari mulut ke mulut.
0: Betul.
1: Dari
0: testimoni
1: sekarang,
0: langsung
1: testimoni
0: ya.
1: Testimoni langsung. Dan alhamdulillah juga istri saya tuh enggak pelit orangnya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kayak, "Ma, nanti aku bawa ke sini." Enggak kurang kah? Orangnya ada berapa kayak gitu kan? Mendingan kita membuat ngasih tester yang lumayan. Dari imbasnya itu adalah dari mulut ke mulut itu, Kak.
0: Oke, baik.
1: Gitu. Terus kalau dari medsos itu insya Allah juga tambahan yang sangat luar biasa untuk memperkenalkan produk kami.
0: Oke, gitu. Baiklah, luar biasa. Memang ya, mulut ke mulut ini adalah testimoni yang real banget. Apalagi rekomendasi dari teman gitu ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, dan semoga nanti pulang dari sini langsung banjir orderan ya, Pak.
1: Amin,
0: ya
1: Allah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Baik, ini Pak Bana, ini kan dalam satu tahun ini sudah murni menjalankan kue lumpur ANF gitu ya. Tapi ya, sebelumnya ini sudah banyak berkontribusi ya kan, ketika ibu yang berdagang ini Pak Bana juga turut membantu seperti itu. Pernah nggak sih Pak Bana itu merasakan di masa dimana Pak Bana itu rasanya kayak bosan gitu, ketemu lumpur lagi, lumpur lagi, lumpur lagi gitu. Pernah nggak sih Pak ada di masa seperti itu?
1: Ada Kak. Mm-mm. Itu satu kali.
0: Oke.
1: Okay. Satu kali ya, kita ngomong jujur aja. Mm-mm. Masih di minggu kemarin.
0: Oke. Okay,
1: itu merasa kayak kepingin nangis. Mm-mm. Terus bosan. Mm-mm. Kepingin apa yang kita pegang itu kita banting.
0: Oke. Okay.
1: Minggu kemarin Kak.
0: Kalau istilahnya se burn out itu ya Pak ya berarti. Ah, ya.
1: Okay. Betul. Kita udah susah payah, semangat. Mm-mm. Bangun pagi, tiba-tiba masih pagi itu. Mm-mm. Kita nolak banyak orang.
0: Oke. Okay.
1: Gitu loh. Mm-mm. Kan pemikiran orang ini buat berapa adonan sih? Kok mm-mm, jam segini udah habis gitu.
0: Iya.
1: Ternyata itu tadi ya. Rasanya campur aduk dikala udah semua kita libur dulu lah. Kita libur dulu karena apa? 2,5 kilo Kak.
0: Iya.
1: Gak bisa dibuat apa-apa.
0: Mm-mm.
1: Itu.
0: Sebanyak itu ya Pak.
1: Sebanyak
0: ya.
1: Sebanyak itu. Mm-mm. Akhirnya jangan ya, semangat aja. Ya istri saya tuh udah ayah semangat ya.
0: Emang ya,
1: semangat.
0: Di balik pria sukses ini ada sosok perempuan hebat di belakangnya gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, baik.
1: Di situ terus malamnya itu udah langsung bilang udah ya, semangat aja.
0: Iya.
1: Kita buat dikit-dikit aja dulu. Mm-mm. Yang penting pelanggan itu enggak lari.
0: Mm-mm.
1: Terus melihat tempat loh kok enggak jualan, itu pengaruh juga kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Gitu. Akhirnya yes, ya udah sampai sekarang masih jualan.
0: Oke, baik, atas dorongan sang istri juga ya. Wah, keren banget. Tapi di sini peran istri Pak Bana keren banget ya. Maksudnya menjadi sosok yang legowo dengan apapun yang terjadi ya, dan masih bisa mendukung Pak Bana untuk bangkit kembali gitu ya, ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dan juga baik, sama-sama dukung sih semuanya.
0: Mm-mm, mm-mm.
1: Karena istri saya kan bangun pagi untuk ngadonin sendiri ya. Saya enggak bantuin.
0: Oke.
1: Okay. Yang belanja saya.
0: Mm-mm.
1: Yang ngadonin istri.
0: Oke, okay, bagi tugas ya Pak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Itu terus si anak
0: iya,
1: saya.
0: Mm-mm.
1: Pengen sekolah saya.
0: Mm-mm.
1: Istri saya udah di tempat kerja, maksudnya
0: okay,
1: di lapak
0: iya,
1: seperti itu. Mm-mm. Kita bagi-bagi tugas.
0: Okay.
1: Itulah semangatnya kita.
0: Mm-mm. Dan semuanya bisa terlaksana ya Pak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau kata orang Jawa setatak itu ya, semuanya dihadapi gitu ya. Oke, okay, baik, keren banget. Karena sebagai seorang pengusaha pasti ada di masa ketika ada satu hal yang mungkin dirasa kurang lancar.
1: Yeah.
0: Dan ya mungkin ada masanya lancar banget, ada masanya biasa aja, dan ada masanya yaitu tadi ya Pak ya, ketika memang ada suatu cobaan yang menimpa Pak Bana dan keluarga seperti itu.
1: Betul banget.
0: Oke. Okay,
1: mungkin baik. itu salah satu. Kalau kita nggak konsisten,
0: mm-mm,
1: kena cobaan dikit aja pasti akan tutup.
0: Oke.
1: Okay. Tapi insya Allah UMKM sekarang yang ada di Malang Raya itu tidak seperti itu. Kita dicoba, kita harus bangkit.
0: Oke, okay, dicoba malah dicobain ya Pak ya.
1: Nah itu juga.
0: Luar biasa semangatnya. Oke, okay, baik. Nah kemudian Pak Bana, karena waktu hampir menunjukkan jam 12 siang ya, nggak terasa banget. Oke, okay. Ya. Ini ada nggak sih Pak pesan yang mungkin bisa Pak Bana sampaikan kepada pendengar di luar sana, atau mungkin bagi pendengar yang saat ini juga sedang berjuang sebagai seorang pelaku usaha gitu Pak?
1: Kita sama-sama UMKM, mm-mm, cuman prinsip apapun yang terjadi kita lakukan, apa itu cobaan harus kita hadapi, karena rezeki tidak hanya setiap hari ini, insya Allah bulan depan, tahun depan, puluhan tahun lagi, insya Allah itu rezeki akan bertambah pada kita semuanya. Jangan sempat untuk menyerah, tetap semangat, karena itu yang terbaik untuk keluarga.
0: Luar biasa, tetap semangat ya Pak ya, ya berarti ya. Semoga dengan semangatnya Pak Bana dan juga sang istri dan dukungan dari anak-anak, semoga ini bisa menjadikan amin, lumpur ANF semakin dikenal amin, oleh masyarakat dan
1: amin,
0: semakin ya, sukses kedepannya nanti ya
1: amin,
0: Pak ya.
1: Amin.
0: Amin. Mungkin nanti kalau ada menu baru bisa di-spill di media sosial Instagram ya Pak ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, tadi amin, belum di-spill di Instagramnya kue lumpur ANF apa nih Pak?
1: Ya kue lumpur ANF.
0: Kue lumpur ANF ya.
1: Betul,
0: kecil ya, semua ya.
1: Semua.
0: N-nya pakai ini, pakai lambang ya pendengar ya, bukan tulisan N nih.
1: Iya, saya juga lupa.
0: Juga lupa nih. Baik, tapi karena ini namanya kan unik ya Pak ya, yeah, bukan nama yang pasaran gitu, jadi pasti ketika mencoba mencari kue lumpur ANF ya udah inilah kue lumpur milik yeah, Pak Bana gitu ya.
1: Yeah. Ada ini kue lumpur.af.
0: Oke, okay. Oh kuelumpur.af ya berarti ya. Yeah. Kue ini kecil semua Pak?
1: Kecil-kecil semua. Kan, ini karena akun baru Kak, akun okay. yang lama itu nggak bisa dibuka.
0: Oh baik. Mm-mm.
1: Karena akun lama itu juga barengan sama kue-kue yang lain. Mm-mm. Jadi untuk yang terakhir kue lumpur AF ini bukan mm-mm. hanya lumpur aja, mm-mm. tapi juga menerima kue-kue yang lainnya.
0: Pemesanan kue lain. Oke, siap. Pokoknya yang mau pesan ya jangan dadakan ya Pak ya. Yeah. Harus WA dulu ya kan. Yeah. Baik, terima kasih banyak Pak Bana atas waktunya. Jauh-jauh dari ini Lawang ke RRI ya. Lumayan jauh loh perjalanan, kayak hampir setengah jam enggak sih Pak? Apalagi kalau macet ya. Baik, semoga semakin sukses. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Salam untuk keluarga di rumah. Amin. Ya Pak ya. Hati-hati nanti di perjalanan. Semoga siap. Makin laris manis.
1: Amin ya,
0: amin ya Rabbal Alamin. Baik, tuntas sudah jagongan UMKM edisi di hari ini. Pendengar bersama dengan narasumber kami yang luar biasa dengan segala ceritanya yang semoga dapat bermanfaat ya untuk kita semuanya. Dan kali ini waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pawar tanggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet Kota Pasuruan pada ajang Kejurda Kapolda Jatim Cup 2026. Dari 8 atlet yang diterjunkan dalam kejuaraan tingkat Jawa Timur tersebut, 2 atlet berhasil meraih podium dan mempersembahkan medali bagi Kota Pasuruan. Adapun Alin Mizaluna sukses meraih juara 3 kategori kata under 21 putri, sementara ada Lisa Abita berhasil menyabet juara 3 untuk kategori kumite 53 kg junior putri. Hasil ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan lewat kolaborasi antara KONI Kota Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota. Sementara itu, keberhasilan ini diraih dalam Kejurda Kapolda Jatim Cup 2026 yang berlangsung pada 20 hingga 21 Juni 2026 di GOR Universitas Negeri Surabaya atau UNESA Surabaya. Di tengah persaingan ketat, diikuti atlet terbaik dari berbagai daerah Jawa Timur, kontingen Kota Pasuruan mampu menunjukkan kualitas dan daya saing yang membanggakan. Sementara itu, prestasi yang diraih pada Kejurda Kapolda Jatim Cup 2026 ini semakin memperkuat optimisme bahwa sinergi antara KONI Kota Pasuruan dan Polres Pasuruan Kota ini mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang siap bersaing dan mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kejuaraan mendatang. Demikian Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 13.

0: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi.
2: Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
2: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
2: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good. Keep it up.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
2: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
1: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
2: Repot amat sih, Bu.
1: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging?
2: Emang apa?
1: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
3: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan.

Sedaya pamirsa, saniki wonten informasi sing datang dari SD Islam Baitul Makmur Malang, lestarikan tari sebagai budaya bangsa ngeten niku. Niki wonten Yayasan Baitul Makmur Malang yang merupakan lembaga pendidikan yang menaungi beberapa lembaga pendidikan di berbagai jenjang usia. Mulai dari pendidikan usia dini hingga tingkat atas, di mana lembaga pendidikan yang ada di Baitul Makmur Malang di antaranya adalah KBTK Baitul Makmur, SD Islam Baitul Makmur, SMP Islam Baitul Makmur, dan SMK Baitul Makmur, ada pula MA Nasional dan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Qur'an Baitul Makmur. Sementara itu, yayasan ini juga punya beberapa program unggulan di masing-masing jenjang pendidikan. Mulai dari pendidikan karakter, kemudian ada student exchange, ada juga bahasa Arab dan Inggris, ada tahfidz Al-Qur'an hingga entrepreneur. Yayasan ini pun beralamat di Sawojajar Malang begitu ya. Sementara itu, dalam kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2026 di Hotel Arya Gajayana Kota Malang menampilkan tarian anak bangsa guna melestarikan budaya bangsa. Salah satu guru pengajar tari ada Lisa Marwina SPD mengungkapkan bahwa tari anak bangsa ini merupakan sebuah tari kreasi kontemporer yang dibawakan oleh 14 anak dari SD Islam Baitul Makmur dengan penuh rasa bangga akan keindahan budaya Nusantara. Sementara itu, tarian ini merupakan gabungan dari ragam seni budaya yang dikembang dan juga dikemas ke dalam sebuah pertunjukan kolosal dengan menambahkan sedikit nuansa modern dari berbagai macam provinsi di Indonesia seperti legenda Candi Prambanan dari Jawa Tengah, Pacu Jalur dari Provinsi Riau, Bantengan dan Tari Gandrung dari Provinsi Jawa Timur, Tabola Bali dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir Bali-Balihan dari Provinsi Bali. Sementara itu, zaman yang telah berubah dan terus berkembang, tapi satu hal yang perlu diingat adalah terkait dengan melestarikan seni budaya leluhur yang merupakan cara untuk mencintai bangsa Indonesia. Sementara itu, ada pula Kepala Sekolah Ida Prasanti SPD mengungkapkan bahwa penampilan tari yang dibawakan oleh anak-anak pada acara wisuda ini sangat baik dan membanggakan ya. Dan tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada para guru pembimbing dan orang tua yang telah mendukung proses latihan hingga acara tersebut berjalan dengan sukses. Dan semoga ini juga merupakan salah satu contoh ya bagaimana kita mengajarkan dan juga mengajarkan cara melestarikan tarian tradisional kepada anak-anak penerus bangsa gitu ya. Dan harapannya semoga anak-anak ini tumbuh menjadi seorang yang dapat mencintai segala kebudayaan dan adat istiadat dari Indonesia tercinta. Baik pendengar, nanti juga masih ada satu informasi lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami tentunya di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu-itu?
4: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
3: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
4: Repot amat sih, Bu.
3: Kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
4: Emang apa?
3: Kamu tuh... Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan Mitigasi dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
5: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
3: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar.
2: Sebar deh.
0: Sebarin.
3: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.
4: Pas jam 13. Wancinipun pawarto enggal.

0: Power Tanggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, pohon lontar alias siwalan banyak tumbuh di beberapa desa, utamanya Desa Gunung Sari. Pohon yang punya banyak manfaat mulai dari batang, buah hingga daunnya ini menjadi inspirasi di balik motif daun lontar yang menjadi ciri khas batik milik Nurita Izar Rosdiana, pembatik dari Desa Cangkring Malang. Ketika ditemui di rumah sekaligus tempat usahanya pada hari Senin 22 Juni 2026, Nurita bercerita seputar motif daun lontar yang ia pilih. Menurutnya, lontar ini merupakan pohon endemik yang banyak ditanam oleh warga Beji. Nah, selain terkenal akan minuman legendnya dari buah siwalan, daun lontar ini juga punya bentuk yang unik dan menarik sehingga dapat dijadikan motif dalam kain batik yang akan semakin cantik. Sementara itu, tidak hanya karena unik dan menarik, alasan Nurita menjadikan daun lontar sebagai motif batik kebanggaan, tak lain dikarenakan pohon lontar ini menjadi penopang ekonomi masyarakat desa setempat. Lebih lanjut, Nurita menyampaikan bahwa batik karyanya, daun lontar ini sudah dikenalkan di tingkat nasional lewat pameran digelar di Kementerian Jakarta beberapa waktu lalu. Sementara itu, ketika ditanya seputar perjalanan membatiknya, Nurita menjelaskan kecintaannya pada batik mulai tumbuh ketika masih menjadi peserta pelatihan membatik yang dilaksanakan di salah satu perusahaan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Demikian Power Tanggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Tanggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Tanggal ing pas jam sekawan ulang. Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

0: Pendengar, di jam 1 siang kali ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Dan nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Riana, tentunya tidak sendiri nih ya Bompo, perenggap perempat di seluruh Nusantara. Ayo bakal ditemenin rekan ayah yang ada di RRI Perempat Banda Aceh, yang kali ini akan membahas satu tema kaitannya dengan budaya ya, lalu juga yaitu dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Tapi yang pasti ayah ini dari Jakarta ngundang nih buat perenggap perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau tanya-tanya, ada yang ingin dikomentari terkait dengan tema Suara Budaya Nusantara di sekali ini. Dari RRI Jakarta, line interaktif di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama rekan Kak Anggi Siregar di RRI Perempat Banda Aceh dan juga narasumber di sana, silakan ya. Nanti diinformasikan kontak yang ingin dihubungi gitu ya, kira-kira ke nomor berapa. Baik, langsung aja nih untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perempat Banda Aceh. Di sana sudah hadir ada Kak Anggi Siregar dan juga narasumber. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Pak Mariana.
1: Ya, apa kabar Kak Anggi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Pok sehat juga ya?
1: Alhamdulillah.
2: Sendiri di sana ya, Pok?
1: Sendiri nih Kak Anggi.
2: Iya, oke.
1: Ya, Kak Anggi, bagaimana cuaca di Banda Aceh, Kak Anggi?
2: Cuaca Banda Aceh cerah sekali, panas sekali, Pok. Ya. Nah, kalau di Jakarta bagaimana?
1: Di Jakarta masih terpantau agak sedikit mendung-mendung tipis nih Kak Anggi.
2: Mendung-mendung tipis. Iya. Baik. Oke. Okay. Ya.
1: Kak Anggi, siang hari ini di sana di Suara Budaya Nusantara kita akan membahas dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital, betul ya?
2: Betul, iya.
1: Dan sudah hadir juga narasumber di sana ya Kak Anggi ya?
2: Iya, betul. Sudah ada nih bersama Anggi, ada Pak Hermansyah, Pok.
1: Ya, halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Hermansyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, salam dari Jakarta ya Pak ya?
3: Ya, salam dari Aceh, dari Banda Aceh.
1: Baik, nah Kak Anggi, untuk lagi interaktif di Perempat Banda Aceh, silakan yang nanti ingin bergabung bisa ke nomor berapa Kak?
2: Iya, untuk interaktif di Banda Aceh bisa menghubungi nomor 0651-470-55 ya. Itu dia nomornya.
1: Iya, baik kalau gitu. Kak Anggi, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung di siang hari ini, dipersilakan untuk narasumber di sana untuk pemaparannya di tema kali ini. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, terima kasih Pak Mariana. Selamat siang semuanya, pendengar setia Perempat. Di kesempatan hari ini kita bersama lagi di dalam acara Suara Budaya Nusantara RRI Banda Aceh dan RRI Jakarta. Seperti yang sudah Pak Mariana sampaikan tadi, untuk tema kita hari ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Dan mengenai hal ini, kita akan mengajak nih berbincang sudah bersama Anggi saat ini ada Bapak Hermansyah MTHM HUM. Beliau selaku wakil dekan 3 Fakultas Adab dan Humaniora UIN Araneli. Assalamualaikum Pak Herman.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, suara Pak Herman tolong dinaikkan lagi, Bang. Iya. Ya, biar lebih kencang lagi suaranya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya.
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Iya, ini selamat datang di Perempat baru ini nih. Bapak hadir ke Perempat ya.
3: Iya, baru.
2: Dan di situ bisa menyaksikan Pak Mariana yang cantik itu ya.
3: Ya, selamat siang Pak Mariana.
2: Iya, Pak Herman, ini mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital. Memang kita menghadapi era digital ini, ada yang bertambah pasti ada yang berkurang ya, betul, Pak Herman ya. Kalau berbicara mengenai dinamika ataupun perubahan-perubahan ini banyak sekali kebudayaan-kebudayaan Aceh yang mengalami dinamika perubahan ini. Kalau Bapak melihat dinamika perubahan di Aceh saat ini bagaimana Pak?
3: Ya, terima kasih Mbak Anggi. Assalamualaikum kepada kawan-kawan salam budaya di seluruh Indonesia. Memang kita saat ini ada menghadapi berbagai apa namanya budaya kebudayaan baik dari internal ataupun eksternal yang menjadi sebuah dinamika kebudayaan di Aceh ya dan secara keseluruhan di Indonesia. Memang untuk di Aceh kita memang memiliki beberapa keistimewaan ya, keistimewaan yang kita miliki dengan berbagai branding istilah kita ya, berbagai lakap yang atau gelar yang kita miliki. Seperti Serambi Mekah, kemudian dengan syariat Islam, kemudian dengan Islam pertama di Nusantara dan sebagainya. Nah, berbicara dengan kebudayaan atau budaya di Aceh, hampir seluruh kehidupan masyarakat Aceh itu diisi dengan adat istiadat dan kebudayaannya yang keseluruhannya itu terpatri atau beriringan dengan syariat atau dengan hukum ya. Makanya ada istilah di Aceh hadis maja atau pedoman dalam masyarakat hukum ngan adat lagi zat ngan sifat. Jadi dua hal itu tidak bisa dipisahkan. Adat menjadi penguat bagi syariat. Syariat berjalan karena beriringan dengan adat atau budaya di Aceh. Nah, problemnya atau masalahnya sekarang adalah dengan era digital yang kita hadapi, apalagi generasi-generasi sekarang. Tetapi dengan hadirnya era digital bukan berarti mundurnya kebudayaan di Aceh ya.
2: Tapi itu menjadi ya, Pak, ya.
3: Tapi itu menjadi media untuk transformasi, untuk promosi dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan dalam mensosialisasi kebudayaan-kebudayaan yang ada di Aceh. Saya pikir seperti itu.
2: Jadi harusnya kita pandai-pandai menggunakan era digital
3: betul.
2: Harusnya tidak ada yang hilang yang ada yang bervariasi gitu Dan kalau kita lihat ini tadi Bapak juga sudah mendengar menjelaskan bahwa atau adat dan budaya kita kan banyak ini ya, ada yang bersifat ya kesenian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat ini Pak, hal apa yang paling berubah gitu Pak?
3: Baik, kalau kita melihat secara keseluruhan, apalagi syukurnya kita dalam bernegara sudah ada melalui Kementerian Kebudayaan sudah ada namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 2017. Dengan undang-undang itu kita bisa melihat mana yang sudah menonjol, mana yang masih stagnan dan bahkan mundur ya. Salah satu di antaranya adalah tradisi lisan. Tradisi lisan, tradisi tutur itu dapat disebut hampir punah. Hampir punah baik di dalam masyarakat publik ataupun di media sosial. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Salah satu di antaranya misalnya cara bertutur sapa, apalagi ada istilah berpantun ya, bersyair. Nah, itu hampir kita tidak temukan di Aceh dalam keseharian masyarakat. Nah, itu salah satu hal. Nah, yang hal-hal lainnya tentu ada di dalam kurikulum pendidikan yang juga belum sepenuhnya bukan dijalankan, malah diterapkan. Baik itu dari mulai sekolah dasar hingga sekolah tingkat atas ya. Nah, itu mungkin dua hal yang ini yang tahap awal yang masih menjadi apa namanya
2: perhatian kita,
3: perhatian kita ya. Nah, memang untuk Gen Z kita melihat ada problemnya juga di dunia pendidikan, apalagi misalnya karena saya di kampus melihat ini menjadi persoalan kita bersama. Karena kita memiliki ada namanya semacam lembaga keistimewaan. Nah, melalui kelembagaan istimewaan ini punya peran penting dalam memajukan apa namanya memajukan kebudayaan di Aceh. Nah, mungkin itu yang menjadi beberapa persoalan-persoalan yang mungkin akan kita diskusikan pada siang ini.
2: Iya, baik. Jadi kalau Bapak berhadapan setiap hari dengan para mahasiswa itu di kampus, tentu ini sangat melihat perubahan kalau dari dulu sampai sekarang ya. Gitu, anak-anak sekarang ini kan lebih kritis mungkin dan lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau beberapa tahun yang lalu itu kan tidak seberani sekarang. Ini termasuk juga kan kepada dinamika budaya itu juga ya Pak ya. Nah, jadi Kalau kita lihat Pak, ini kan banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal ini untuk semakin dinamika, semakin berubah kebudayaan ini. Merubah apa saja nih yang mempengaruhinya?
3: Ya, yang mempengaruhinya tentu adalah pola pikir.
2: Pola pikir.
3: Yang kedua, media pendidikan. Atau apa yang dilihat oleh anak-anak sekarang, Gen Z, melalui atau anak-anak sekolah melalui HP yang mereka ini salah satu media yang tidak ada, mungkin belum kita sebut, kita sebut tidak, belum ada filter yang bisa digandrungi. Nah, tetapi itu kita tidak bisa menyalahkan juga dengan hadirnya media-media HP dan sebagainya dalam era digital yang harus diisi oleh masyarakat, oleh Gen Z sekarang, atau malah perangkat, ya, kita sebut perangkat pemerintah daerah, baik itu dari tingkat kampung, tingkat itu dapat menggunakan media-media ini sebagai media edukasi. Nah, jadi harus banyak semacam edukasi melalui media sosial yang dapat menjadi tontonan bagi anak-anak kita. Nah, karena dengan melihat berbagai tontonan ini, tentu mereka terkikis dan menganggap itu hal-hal yang biasa. Nah, sedangkan di sisi lain, kita belum siap dengan kehadiran media-media luar. Media-media luar ya di Aceh. Nah, ini menjadi makanya kita sebut filter itu sangat perlu. Nah, disinilah gunanya perangkat kampung, perangkat adat, ya, kemudian peran pemerintah daerah dalam memajukan sisi ini. Mungkin itu bagian yang harus diperkuat kalau saya melihatnya.
2: Nah, itu selama ini dengan keadaan seperti saat ini, apakah itu sudah, menurut Bapak, apakah itu sudah berjalan untuk filter-filter ini? Siapa yang sebenarnya berhak ataupun dia mempengaruhi untuk dalam filter ini?
3: Nah, untuk dalam hal ini memang pemerintah daerah dalam terlebih khusus adalah lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
2: Iya. Ya,
3: mereka punya peran dalam memajukan kebudayaan di Aceh. Tetapi di sisi lain, kita masih berjalan dengan apa kita sebut ya, sosialisasi atau promosi dalam bentuk klasik.
2: Ya.
3: Sedangkan anak Gen Z, anak-anak sekarang, mereka sudah menggunakan media digital.
2: Ya.
3: Nah, ini yang tidak belum terhubung di antara kedua ini.
2: Ya.
3: Nah, ini yang menjadi PR kita ya.
2: Jadi kita harusnya ada
3: betul. Okay. Jadi tidak bermain dalam dunia klasik, sehingga media-media seperti ini tidak tersentuh.
2: Yeah.
3: Nah, makanya kita bisa melihat dalam tutur kata bagaimana mereka mengobrol, berbicara, yang terkadang keluar dari norma-norma adat dan bahkan agama.
2: Iya, yang tidak seharusnya dia lakukan, dia akan dia lakukan.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Baik, itu dulu di awal ya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan di awal ya, bagaimana mengenai dinamika kebudayaan di Aceh, dan kita belum ngomongin prospeknya ini ya.
3: Betul.
2: Untuk sementara begitu dulu Pak Mariana, di awal sudah kita dengarkan.
1: Baik, iya Kak Anggi dan juga narasumber di sana. Kita undang juga ya Kak untuk yang ingin bergabung, tadi sudah dipaparkan kaitannya dengan tema di siang kali ini di Suara Budaya Nusantara, kaitannya dengan kebudayaan yang ada di Aceh, yang tentunya hidup berdampingan ya Kak ya, maksudnya era digital,
2: betul,
1: tapi juga tidak menghilangkan kebudayaan-kebudayaan yang memang sudah ada dari dulu gitu.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Nah, untuk line interaktif Jakarta juga sudah dibuka, silakan yang mau bergabung di 0213504510. Yang mau kirim pesan juga bisa ya ke 0812112498, atau Kanggi juga bisa disebutkan kembali line interaktif.
2: Baik.
1: Di sana.
2: Yang menghubungi Banda Aceh bisa di 0651 47 055, ya, yang ingin bergabung di Banda Aceh 0651 47 055, atau bisa juga untuk pesan WhatsAppnya bisa di 0812 69 72 881. Ya, silakan ya yang ingin bergabung mengenai dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
1: Ya, baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung ya Kak Anggi, mungkin juga Ayah mau tanya nih sama Pak Hermansyah, narasumber di Perempat Banda Aceh, kaitannya dengan anak-anak muda gitu ya Pak ya, kebudayaan di Aceh sendiri seperti apa sih Kak, dan juga Pak Herman, Karena sekarang kan kebudayaan dari kecil. Luar. Ya, halo Kak.
2: Kok agak kecil nih ya suaranya?
1: Halo.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Halo.
1: Iya, Kak Anggi.
3: Ya.
2: Oke.
1: Okay. Iya.
2: Lanjut.
1: Oh. Baik. Kan kebudayaan luar nih banyak ya Pak yang masuk ya ke Indonesia ya. Tidak hanya Jakarta tapi juga wilayah lain, termasuk mungkin juga di Banda Aceh gitu ya.
2: Iya.
1: Ini bagaimana anak-anak muda di sana? Maksudnya karena kita juga tentunya tahu masyarakat Indonesia bahwa Banda Aceh sendiri salah satu wilayah yang masih memegang teguh gitu ya kebudayaan-kebudayaan leluhur begitu ya, peraturan-peraturan yang ada di sana gitu kan. Nah ini bagaimana anak-anak muda masih dalam koridornya atau sepenglihatan Pak Herman sendiri dan Kak Anggi gimana, apakah sudah banyak yang mengikuti tren atau seperti apa nih Pak Kak Anggi?
2: Masih silakan. Suka enggak mereka ya
1: sama kebudayaan asli di sana?
3: Ya ya Pak. Kalau kita lihat memang ya sudah mengikuti tren walaupun tidak keluar, belum keluar dari jalur ya sebagian kecil ya. Tetapi ya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kebudayaan kita juga bisa menjadi identitas nasional bahkan internasional. Bagaimana caranya kita mempromosikan kebudayaan kita keluar? Bukan berarti kita mengadopsi kebudayaan dari luar masuk ke dalam. Nah, bagaimana membangun kebanggaan terhadap kebudayaan sendiri ini sangat penting ya. Dimulai dari masa mereka sekolah di SMP dan SMA, tingkat menengah dan atas. Jadi mereka bangga dengan berpakaian, misalnya pakaian budaya sendiri, kebudayaan Aceh atau kebudayaan Betawi dan sebagainya. Atau mereka berani bertutur kata dengan cara mereka atau dengan kebudayaan masing-masing, bahasa-bahasa daerah. Bagaimana kemudian misalnya bahasa daerah itu bisa menjadi diselip-selip ke dalam bahasa nasional. Dan itu sebuah kebanggaan. Nah, bukan berarti kita mengabaikan budaya lokal ya, bahasa asing. Nah, misalnya bahasa Jakarta gitu, logo gitu kan, kan sudah menasional gitu. Nah, dengan bahasa di Aceh misalnya Puhaba, Pajobu itu harus juga bisa menasional. Bahkan dia saat di luar bangga untuk mempromosikan bahasa sendiri gitu. Nah, dengan
2: malu.
3: Kebanggaan itu secara otomatis dia tidak akan terkikis kebudayaannya walaupun begitu banyak masuk informasi-informasi media sosial dari luar. Mereka akan mempertahankan budaya masing-masing ya, budaya sendiri. Nah, kalau kita lihat dengan sekarang, kondisi sekarang ini kita bicara real yang sekarang ya. Nah, kita belum siap kayaknya dengan itu karena terlalu cepat arus informasi digital masuk, sedangkan pertahanan kita ini tidak sekuat yang kita bayangkan. Mungkin ya kita terlambat dalam dunia teknologi ya untuk menghadapi media-media sosial, apalagi dia masuk ke pelosok-pelosok daerah gitu.
1: Baik, ya. Kak Anggi di Jakarta sudah ada yang bergabung, Kak Anggi.
2: Baik, kita terima. Ya.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang. Budaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor, silakan ada Kak Anggi dan juga Pak Hermansyah. Teh Dinda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Anggi Borurega.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Hermangan, apa kabar?
3: Abagat.
4: Syukur alhamdulillah ya.
2: Pak Herman.
1: Iya,
2: ya,
1: Teh Dinda. Iya.
4: Kak Anggi.
2: Iya.
4: Kak Anggi
2: sehat ya, Teh.
4: Sehat. Alhamdulillah bagus.
2: Alhamdulillah.
4: Pak Herman.
3: Iya.
4: Era digital memang enggak bisa ditolak ya.
2: Betul.
4: Karena memang jadi apalagi untuk generasi muda sekarang itu lebih pengetahuannya tentang teknologi sekarang itu lebih daripada kita yang senior-senior gini ya, Pak Herman. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa, anak-anak mereka bisa gitu. Ini tadi usaha dan lain-lain sudah ya diulas sama Pak Herman ya. Nah, ini kaitannya dengan teknologi, kaitannya dengan AI, Pak Herman. Karena sekarang ini AI ini sangat berperan dalam hal apapun begitu. Tapi banyak yang menyalahgunakan begitu, Pak Herman. Nah, untuk hal ini khususnya di Banda Aceh, apa yang apa yang dilakukan harus supaya bisa jangan sampai AI yang harusnya sebagai alat bantu tapi disalahgunakan. Tanggapan Pak Herman, Kak Anggi dan Nana dari Bogor cukup dulu. Terima kasih, selamat siang, salam budaya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Teh Dinda di Bogor. Silakan Pak Herman.
2: Ya, sebentar dulu, Pol. Oh, iya. Ada yang di sini, coba kita angkat dulu ya.
1: Silakan, silakan, coba, Kakak.
2: 0651470055. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oh, ada Cikgu ya?
5: Halo.
2: Halo, Cikgu. Kakak
5: Uru lagi yang Uru Rega.
2: Iya.
5: Sehat. Terus salam dulu di Jakarta, Ponana.
1: Iya, Cikgu Ria, silakan.
5: Ponana ya.
1: Iya.
5: Oh, iya. Semangat ya, di tahunnya Ibu Kota Jakarta kemarin ya, 22 Juni loh, Kakak Anggi.
2: Iya.
5: Kakak Anggi. Salam juga buat
2: Presiden si Ganteng. Amerika Serikat Donald
5: Trump. Wanita-wanita juga cantik. Halo, Bapak Herman.
3: Nah, halo, selamat siang, Cikgu Ria.
5: Abaget semuanya ya. Ini Cikgu Ria dari Jakarta Selatan memang ada.
2: Iya, Cikgu.
5: Kita bahas tema ini cukup waktunya ya, Bapak Herman. Dinamika di kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital ini memang luar biasa. Kita temanya ini ya, Bapak Herman. Dinamika kebudayaan di Aceh saat ini kan berada di persimpangan antara pelestarian nilai-nilai tradisi berbalut syariat Islam dan penetrasi modernisasi digital. Tantangan utamanya apa namanya? Ya, terletaklah pada degradasi bahasa daerah dan kearifan lokal di kalangan generasi muda. Namun, di era digital juga menghadirkan peluang emas untuk mentransformasi kebudayaan melalui ekonomi kreatif dan konten media sosial. Benar nggak, Bapak Herman?
3: Betul.
5: Nah, ini pertanyaannya nggak banyak kok, cuma 3. Seperti apa tantangan kebudayaan di era digital degradasi bahasa Aceh? Ya, 1. Nah, terus yang kedua, prospek dan peluang menyajikan seperti digitalisasi manuskrip dan artefak Nah, ketiga, ekonomi kreatif berbasis budaya ini seperti apa itu, Pak Herman? Boleh dipantun? Pantunnya kalau bahasa Aceh dan dialeknya mohon dimaafin ya, kata-kata Aceh. Begini pantunnya Kak Anggi, Pak Herman. Begini kalau salah ya, mohon maaf ya. Udep gino kak maju dat rupa. Internet gosenya oi, paju ure malam. Kok ketawa sih Kak Anggi, bener gak nih? Kok bahasa Aceh itu ulang-ulang. Udep gino kak maju dat rupa. Internet gosenya oi, paju ure malam. Budaya Aceh je utape ui
2: Sigla, Bojoro, Citrawat, Sabo, Etara. Aduh, Cikgu Ria kayak
3: beda bahasa aja. Betul.
5: Coba bahasa IAM, itu kan tema pantunya di era digital.
3: Terima kasih
5: banyak.
3: Terima kasih, Cikgu Ria.
5: Terima kasih, Kak Anggi.
2: Terima kasih.
5: Buat ini Pak Musin Jin ya, dari Ria Jakarta. Ih, ketawa sama aku. Terus Puan Ana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria berbahasa Aceh kayak kita dengar AI bahasa Aceh. Baik, terima kasih Cik Guria. Jadi sudah dua penelpon tadi ya, Pak ya.
1: Iya, pertanyaan
2: Kita beri kesempatan.
1: Iya, betul Kak Anggi. Untuk Pak Herman mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaannya Teh Dinda dulu ya, ditanggapi. Silakan Pak.
3: Betul dari Teh Dinda di Bogor ya. Tentang AI ya. Memang bagaimana kita bisa meminimalisir istilahnya ya. Terus terang kami juga di kampus sebagai dosen mengajar juga menghadapi hal itu.
2: Iya, betul.
3: Ya, jadi mahasiswa adalah menyelesaikan tugas akhir ataupun tugas-tugas yang dikasih oleh dosen itu menggunakan AI. Nah, dosen juga nggak mau kalah gitu, harus menggunakan AI juga untuk membasmi AI ya. Jadi AI lawan AI. Cuma begini, yang kita di dalam dunia pendidikan memang itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang kita tekankan kepada para pelajar atau mahasiswa adalah bagaimana mereka membangun karakter. Dan yang kedua adalah personal branding. Ini yang paling penting, personal branding mereka. Ya? Iya. Jadi mereka harus menemukan apa yang mereka jiwai dan mereka sukai, kemudian itu yang harus ditonjolkan untuk masa depan saat mereka menghadapi dunia kerja. Ya kan, karena enggak semua dunia kerja itu dengan AI gitu. Nah, jadi karakter dan personal branding ini yang harus kita sosialisasi, kita kasih tahu ke mahasiswa, bahkan setiap mengajar kita mengisi 5 sampai 10 menit itu dengan semacam brand untuk mencuci otak mereka,
2: membuka pikiran mereka
3: bahwa kalian akan menghadapi dunia yang lebih luas daripada sebuah AI gitu. Nah, apa itu adalah pikiran kita, watak kita dan karakter kita. Itu yang harus didalami. Misalnya bagaimana cara untuk bersungguh-sungguh, untuk jujur, bagaimana untuk menghadapi sosial masyarakat dan sebagainya. Nah, yang kedua yang saya sebut tadi personal branding mereka, mereka cinta tentang apa? Nah, itu perlu digali, diteruskan. Nah, dengan hal seperti itu, AI ini bukan menjadi tujuan utama, tetapi menjadi semacam ini garis-garis awal, garis awal membantu mereka. Oh, ini wacana yang ada di dalam AI, bagaimana bisa dikolaborasi dengan itu. Nah, itu yang harus kita tekankan, karena memang kita tidak bisa menghindari lagi kalau dalam 2 tahun 3 tahun terakhir sebelumnya 2 tahun bahkan kita melarang menggunakan AI, tapi sekarang dengan layar

0: di lingkungan dan di sekolah misalnya ya. Jadi tantangan itu bagaimana kita bisa menjadi bukan hanya sebagai orang tua dari apa namanya dari seorang anak, tetapi harus menjadi partner mereka nanti di ke depan. Nah,
1: kalau untuk misalnya tadi Cik Gurya mengatakan perkembangan AI ini, bagaimana bisa melindungi bahasa Aceh, kemudian manuskrip, artefak dan lain sebagainya itu kan, ini kan bisa juga merusak kalau kita tidak memahami ini. Kayak misalnya bahasa Aceh, kalau menggunakan AI, seperti sekarang lagu-lagu Aceh kan sudah banyak dibuat ke AI, bahasanya jadi salah, Pak. Yeah. Misalnya Bumo jadi Bumoe, itu lagu AI itu ya kan. Yeah. Ranggung Bumo, Ranggoeng Bomoe. Yeah. Nah, jadi bahasa Acehnya jadi salah. Nah, bagaimana ini perlindungannya untuk itu?
0: Nah, ini tentu tidak bisa kita kerja sendiri ya. Ini harus ada harus ada pemerintah daerah, termasuk di sini adalah lembaga keistimewaan untuk berkecimpung di dalam di dalam itu. Baik itu dia misalnya Dinas Kebudayaan, Majelis Adat Aceh, atau lembaga-lembaga keistimewaan lainnya yang ada di Aceh. Nah, bukan mereka yang bekerja sendiri, tapi bekerja sama dengan pihak-pihak yang di bidang IT ini, teknologi, di bidang yang memahami itu bagaimana untuk merumuskan, mewujudkan cara penyebutan yang benar. Nah, kalau di Basmi tidak akan mungkin bisa. Nah, bagaimana mereka bisa menciptakan dialek yang benar terhadap bahasa, bunyi bahasa itu sendiri.
1: Jangan sampai salah bunyinya.
0: Nah, karena kalau salah bunyinya kan salah arti nanti. Apalagi, nah ini itu harus gandeng berdua. Nah, jadi tidak bisa diabaikan misalnya bidang IT bekerja sendiri atau sebaliknya yang bidang kebudayaan bekerja sendiri. Yeah. Nah, itu tidak akan pernah ketemu. Nah, ini harus tentu dengan ada codingnya, ada caranya sendiri bagaimana untuk membuat itu dibenarkan, menjadi benar. Nah, kemudian kalau yang kedua itu prospek dan peluang. Misalnya tadi untuk manuskrip dan artefak. Nah, karena memang saya fokusnya di bidang itu, saya melihat ini peluang yang besar
1: ya,
0: dari menggunakan digital ini. Bahkan dengan menggunakan digital kita dapat mempromosikan cagar budaya dan warisan budaya secara gratis secara gratis dan lebih cepat menyebarnya. Dengan pengetahuan, dengan informasi, dengan menggunakan media-media tersebut, kita lebih mudah menginformasikan kepada dunia bahwa kita punya kebudayaan yang luar biasa, punya warisan yang luar biasa yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Nah, itu malah mempercepat bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai cagar budaya dan WBTB yang ada di kita. Nah, saya malah menggunakan media sosial sebagai promosi tadi yang saya sebut, menjual informasi terkait dengan apa yang ada sih di Aceh. Nah, yang selama ini mungkin orang hanya mengetahui di Aceh itu ya daerah yang bekas tsunami,
1: ada museum tsunami.
0: Nah, bagaimana kita mempromosikan hal lain, bahkan lain. Dengan media inilah yang kita manfaatkan. Ya, kita melihat dampaknya sangat luar biasa. Nah, yang terakhir yang oleh Bu Cikgu Ria tadi tentang ekonomi kreatif. Malah saya melihat ini yang harus dimanfaatkan oleh Gen Z. Nah, kita yang harus mendampingi mereka. Saya melihat pelestarian pengetahuan tradisional dengan dunia media digital, malah ini menjadi wahana untuk kita misalnya mempromosikan bagaimana teknologi mitigasi bencana yang ada di Aceh melalui media sosial. Nah, ini yang harus kita dampingi untuk para generasi muda atau Gen Z, bagaimana mereka cara mengisi tentang pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal, kebudayaan lokal itu ada di generasi 80-an, 70-an dan generasi tua. Nah, informasi, transformasi knowledge itu, transformasi pengetahuan orang-orang tua ini dikolaborasi oleh anak-anak muda. Kemudian di sosialisasi atau diinformasikan ke dunia digital. Nah, ini jembatannya. Nah, ini yang belum masih ya,

0: Baru jadi berjalan. masih belum ada jembatannya ya. Ya.
1: Nah,
0: itu yang harus dicari caranya bagaimana.
1: Misalnya mahasiswa kita atau pelajar-pelajar, bagaimana sih mereka ingin bertemu dengan orang-orang tua yang punya pengetahuan masa lampau gitu ya, mitigasi bencana, kemudian tentang berpantun, misalnya berhikayat. Nah, ini yang mungkin perlu jembatannya gitu.
0: Iya, baik. Demikian tadi ya Teh Dinda dan juga Cik Gur ya. Kita coba terima lagi penelpon.
2: Silakan.
0: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Anggi.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Yana di Lambaru, Kak Anggi.
0: Iya, Yana di Lambaru, naikkan lagi suaranya. Baik, Kak Yana. Silakan, Kak Yana.
3: Makasih, Kak Anggi.
0: Iya.
3: Jadi semakin narasumbernya siapa Kak Anggi?
0: belum dengar tadi. Pak Hermansyah, Pak Hermansyah.
3: Oh, Pak Hermansyah. Assalamualaikum Pak Hermansyah.
1: Waalaikumsalam.
3: Maaf Pak, baru buka nih soalnya. Gini Pak, dengan berkembangnya ilmu teknologi kan semakin canggih, seperti tadi ada AI lagi ya Pak ya. Terus sekarang anak-anak muda sekarang ini buat konten, entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, tuh banyak yang menggunakan AI dengan imajinasi gitu kan Pak kan. Kalau misalnya yang nonton tuh orang awam itu yang gaptek lah istilahnya tuh Pak, tuh seolah-olah dia itu beneran itu yang dia nonton itu beneran. Tapi kalau kita yang sudah mengerti bahwa itu AI kan kelihatan dari wajah, dari gerak tubuh itu kan AI gitu kan. Itu kita udah tahu. Bagaimana itu apakah itu sebuah kesalahan Pak dengan adanya orang awam yang tidak mengerti itu, mereka mengartikan bahwasanya itu benar. Terus satu lagi, seperti Kak Anggi bilang itu tadi, lagu-lagu yang di AI-AI kan tuh bahasa belepotan itu kan. Ternyata kita artis Aceh sendiri, seniman Aceh merusak bahasa kita sendiri gitu kan. Apakah lagu-lagu Aceh itu bisa dicekal Pak? Kalau misalnya di radio-radio swasta itu kan banyak diapakan kan, diputar. Apakah bisa dicekal itu? Karena itu kan merusak bahasa kita sendiri. Itu saja Pak, Kak Anggi.
0: Baik.
3: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Yana di Lambaro Aceh ya. Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Kak Yana. Bukan karena gak ikut dari awal ya. Saya Hermansyah dosen di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam di UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kalau kita melihat sekarang dengan produk AI yang dihasilkan oleh Gen Z atau para penikmatnya, memang sebagian jauh dari originalitas ya, keasliannya. Dan itulah imajinasi yang dibangun oleh mereka gitu, para pengguna AI. Itu tidak, bukan maksud saya bukan untuk dicegah, tapi bagaimana kita mengarahkan untuk misalnya bagaimana berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai keacehan ya. Ada warna yang memang diadopsi selama ini, misalnya hitam,
0: merah,
1: kuning seperti itu ya. Nah, kemudian lahir warna lain. Nah, itu kan imajinasi. Nah, tapi ada warna-warna aslinya. Nah, ini kita arahkan misalnya. Nah, di sini kan situlah yang saya sebut tadi di awal, peran dari pemerintah daerah ya, khususnya dari lembaga keistimewaan gitu ya, lembaga kebudayaan, untuk mengarahkan hal itu. Nah, juga misalnya dalam pembuatan lagu-lagu,
0: lagu-lagu
1: ya. Nah, ya itu kan imajinasi mereka dalam meng-approve ya, mengembangkan ya menggunakan media ini. Tentu bukan berarti mereka juga menginginkan hal seperti itu. Mereka lebih ingin ya seperti yang asli kayak Acehnya gitu. Tetapi ya dunia AI enggak bisa mengadopsi seluruhnya. Nah, ini itulah perlu mengarahkan. Kalau dicekal, saya pikir agak sulit untuk mencekal ya.
0: Jadi tidak bisa dicekal itu,
1: tidak bisa dicekal karena kalau bagi saya sendiri dalam dunia kebudayaan, kita tidak bisa mencekal itu, tapi mengarahkan untuk hal yang lebih
0: ke
1: arah yang lebih baik gitu, atau mendekati kepada kebudayaan aslinya gitu ya, tanpa meninggalkan dunia AI. Nah, satu lagi tadi.
0: Ya itu
1: tentang informasi,
0: informasi ya. Informasi yang dilihat seperti anak-anak yang tadi belum paham.
1: Betul.
0: Itu bagaimana?
1: Nah, yang di awal saya sebut peran pemerintah lokal itu harus agresif untuk bagaimana ya kalau bisa diajak influencer untuk menyebarkan informasi lebih cepat, kenapa tidak? Dengan mereka digandeng dengan arah yang bagus, informasi yang bagus, kemudian diajak influencer misalnya menyampaikan informasi yang benar.
0: Sejauh ini Pak, seperti Bapak kan dari akademisi, sudah pernah diajak belum untuk berbincang mengenai hal ini lebih serius, bekerja bersama dengan Pemda dan pihak-pihak lain yang berpengaruh bisa mengambil cara mengatasi hal ini?
1: Itu belum.
0: Belum,
1: belum ya? Sama sekali. Sejauh saya pengetahuan saya belum.
0: Ya.
1: Mungkin karena dampak yang dialami juga sangat abstrak gitu ya. Jadi tidak berlangsung langsung dihadapkan dengan masyarakat, jadi abstrak sehingga mungkin bagi pemerintah atau bagi yang punya kepentingan di situ melihat oh ini belum berdampak serius. Tetapi bagi kita yang di bidang kebudayaan ini sudah
0: melihat, serius.
1: Sudah serius gitu. Sudah serius.
0: Yang kita takutkan ini pura-pura enggak terlihat serius. Padahal sangat serius gitu
1: sangat
0: ya.
1: Serius.
0: Apalagi yang seperti dari akademisi kan memang sangat memahami hal ini merupakan hal. Nah, itu belum pernah disampaikan gitu kepada
1: dalam beberapa forum mungkin sudah tersampaikan oleh banyak kawan-kawan di kebudayaan ya,
0: melihat belum ada sambutan ya.
1: Belum ada sambutan. Nah, belum ada sambutan. Misalnya saya pribadi fokus misalnya di bidang manuskrip tadi. Bagaimana dampak manuskrip setelah banjir? Kita sudah sampaikan.
0: Sangat kurang ya.
1: Sudah
0: sangat
1: kita
0: berkurang
1: sampaikan.
0: Ya.
1: Sangat berkurang.
0: Banyak yang hilang
1: banyak
0: ya.
1: Banyak yang hilang. Tetapi ya begitu. Begitu aja.
0: Baik. Pak Mariana gimana, sudah ada di sana?
2: Ya, belum Kak Anggi, silakan kalau di sana sudah ada yang terhubung.
0: Kita lanjutkan di sini ya, Pak ya.
2: Silakan.
0: Untuk menerima penelpon. Ayo, halo. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Anggi.
0: Siang kembali dengan
4: Ayu dari Maluku Tengah.
0: Ayu, di mana nih Ayu sekarang?
4: Di Maluku Tengah Kak Anggi.
0: Di mana?
1: Maluku Tengah.
4: Di Maluku Tengah.
0: Baik, Anggi ini kurang dengar nih. Ayu di Maluku Tengah, sehat Ayu?
4: Alhamdulillah Kak Anggi.
0: Ya, baik.
4: Kak.
0: Silakan Ayu.
4: Iya, buat Mpok Tiara. Mpok Tiara Lempo.
0: Mpok Mariana.
2: Iya, Mariana. Ayu, silakan.
4: Mariana.
2: Ya.
4: Halo, Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, dengan Kak Ayu.
1: Iya.
4: Dan prospeknya di era digital, Pak. Yeah. Kalau era digital ini kan memang ada sisi negatif juga dan positifnya ya. Kalau kita lihat sebagai seorang akademisi, ya Pak ya, saya ingin bertanya gitu, agar budaya kita apa mencegah gitu ya, atau antisipasi gitu bahasa Aceh atau budaya Aceh tidak tergerus gitu ya. Ancaman dan untuk antisipasinya seperti apa gitu ya Pak ya, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu di Maluku Tengah. Iya, selamat siang ya untuk Ayu di Maluku Tengah. Dan silakan Pak Herman, bagaimana
1: jadi,
0: nih
1: antisipasi
0: mengantisipasi budaya-budaya ini ya, ancamannya dan bagaimana antisipasinya?
1: Ya, tergerusnya ya kebudayaan budaya-budaya Aceh dan mengantisipasinya. Saya pikir begini, yang pertama sekali ini ada tiga unsur. Yang pertama adalah pemerintahnya sendiri. Pemerintah sendiri harus punya blueprint untuk bagaimana mengarahkan kebudayaan itu tetap terawat di era digital. Yang kedua adalah peran para budayawan ya, seniman dan segala unsurnya di situ untuk menggerakkan ini dalam koridor bersama. Artinya begini, ini tidak bisa kerja sendiri ini. Misalnya saya tidak bisa saya kerja sendiri untuk menyelesaikan manuskrip. Harus ada orang-orang lain yang bekerja di sini. Salah satu di antaranya adalah fotografi. Orang yang pintar membuat foto. Kemudian bagaimana membuat sebuah database, itu saya perlu orangnya. Karena saya nggak mungkin bisa. Nah, begitu juga orang budayawan, ya, mereka butuh orang-orang lain, bekerja sama untuk membangun sebuah kebudayaan. Ya, yang ketiga ini adalah penerima manfaat. Nah, penerima manfaat ini apakah dia sudah berjalan atau yang belum berjalan? Ini yang sudah berjalan artinya mereka sudah paham tentang menggunakan AI, dunia teknologi, mereka diarahkan. Ayo dong, kita yang sudah dijalankan sudah bagus, tetapi ini ada aturan-aturan yang mungkin perlu disosialisasi. Yeah. Nah, saya begini, misalnya saya ambil contoh. Di Aceh, hikayat itu sudah hilang.
0: Iya.
1: Ya, betul. Hikayat, berhikayat sudah hilang. Nah, apakah itu bisa dikembalikan? Bisa, tapi tidak seperti dulu. Orang berhikayat sampai 3 hari 3 malam gitu ya, atau 3 malam sampai 5 malam 7 malam. Ya. Tapi bagaimana caranya? Caranya adalah setiap ada event-event pemerintah daerah, event-event yang dikenakan oleh pemerintah Aceh, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu 5 menit, 7 menit harus diisi oleh orang berhikayat di pembukaannya.
0: Diberi kesempatan
1: ya? Mereka, ya apakah setelah lagu kebangsaan, apakah itu setelah baca Quran, itu ada orang yang berhikayat. Nah, mau dia orang dewasa, orang anak muda, atau bahkan anak-anak. Nah, apa yang hikayatnya? Itu yang disusun oleh pemerintah daerah. Kelembagaan, oh ini yang disusun, kalau ini acara ini begini isi hikayatnya. Kalau dalam acara formal begini isi hikayatnya. Jadi orang budayawan atau yang para penghikayat ini punya kegiatan, bahkan mereka dipanggil ke pendopo, ke kantor bupati, ke dinas-dinas untuk berhikayat dalam waktu durasi sekitar 5 menit sampai 7 menit. Nah, tradisi hikayat ini akan kekal kekal dan akan menjadi sebuah transformasi pengetahuan bagi anak-anak sekolah. Oh, kita punya cara berhikayat ya, ada cara berbalas pantun, ada cara semapa dan sebagainya. Nah, ini kan bagaimana cara kita menggunakan media saja. Jadi kalau dulu harus mengumpulkan orang pada malam hari sampai berjam-jam. Nah, ini kita gunakan dalam waktu beberapa menit. Itu salah satu contoh saya
0: pikir. Iya. Begitu ya, Ayu di Maluku Tengah. Terima kasih ya untuk Ayu. Selanjutnya coba kita tanya Pak Mariana, bagaimana Pak?
2: Iya, Kak Anggi, Pak Herman, kita sudah memasuki segmen terakhir ya.
0: Iya, segmen terakhir ya.
2: Tidak terasa ya.
0: Iya. Ya. Karena mungkin, kita akan tuntas nanti sebelum pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Betul, Kak Anggi.
0: Ya. Nah, sedikit lagi, sedikit coba ingin kita lanjutkan lagi dengan Pak Herman, Pak. Ya. Di perkembangan budaya, mana yang paling banyak hilang nih kalau di Aceh, Pak?
1: Ya kalau saya sebutkan tadi hampir di tradisi tutur ya. Kemudian juga tradisi ukir.
0: Ukir Pak ya?
1: Ya, ukir tidak ada lagi.
0: Misalnya ukir baik, yang ukir
1: di Romo Aceh, di Batu Nisan. Wastra ya. Nah, itu juga hilang kita.
0: Enggak ada lagi tuh Pak ya. Kalau ukir hampir, hanya di rumah-rumah Aceh yang lama-lama ya.
1: Yang lama, yang sekarang kan tidak ada. Bagaimana anak Gen Z itu dia ada arsitektur gitu. Yang digunakan adalah arsitektur motif luar kan. Bagaimana mengadopsi seni hias yang ada di rumah Aceh dengan punya filosofi sendiri, punya filosofi keistimewaan Acehnya, kebudayaannya. Nah, itu bisa dimasukkan, mereka yang ngerjakan melalui laptop, melalui komputer untuk masukkan ke rumah-rumah modern, ke gedung-gedung modern. Itu yang saya sebut tadi belum ada jembatannya. Jadi mereka belajar tentang arsitektur luar, tapi mereka tidak paham dengan arsitektur yang ada di Aceh.
0: Menurut Bapak, jembatannya itu harusnya dilakukan oleh siapa dan bagaimana caranya?
1: Nah, ya dilakukan oleh siapa tadi, saya pikir ya sudah jelas di sini adalah kita punya kelembagaan istimewa. Nah, bagaimana lembaga istimewa yang saya sebut, saya tidak ingin menyebut satu bidang saja ya. Tapi banyak di sini, mau dia bidang keagamaan, mau dia bidang kebudayaan. Nah, mereka karena punya tupoksi yang luar biasa di situ dan memang ditugaskan untuk itu. Ya, dengan undang-undang keistimewaan yang kita miliki. Nah, bagaimana mereka bisa turun ke masyarakat, ke grassroots atau ke Gen Z? Ya, diajaklah para akademisi, para praktisi, para budayawan untuk merangkul ini, yang menjembatani ini.
0: Jadi itulah yang harus mereka lakukan ya, sekarang betul. Ini ya. Baik, Pak Herman, ini mungkin di sesi terakhir Pak Herman sebagai closing statement-nya, apa harapan Bapak dan apa yang bisa Bapak sampaikan di kesempatan siang ini? Harapannya bagaimana? Apa yang harus dilakukan lagi lebih tajam lagi mungkin nih Pak sebagai closing statement-nya, silakan Pak.
1: Ya, sebagai closing statement, saya pikir dinamika kebudayaan di Aceh itu kan saat ini bukanlah sebuah kemunduran, ya, bukanlah sebuah kemunduran, melainkan ini adalah transformasi adaptif dengan menggunakan dunia digital, dunia AI atau dunia teknologi untuk kebudayaan Aceh. Yang bahkan itu memberi panggung baru, panggung baru bagi masyarakat Aceh, bagi generasi Aceh untuk merawat masa lalu sekaligus merangkul masa depan. Nah, saya pikir itu ini harus media yang harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita.
0: Seperti contohnya kita siang ini ya kan, ini kan bisa dari obrolan kita ini kan, ini bisa sedikit banyaknya juga sebagai salah satu cara ya, ya
1: betul,
0: untuk
1: betul.
0: Hal ini kita angkat dan lebih terpikir lagi maunya ya, untuk merawat masa lalu dan
1: merangkul masa depan
0: ya. Semoga saja dengan adanya teknologi-teknologi di era digital ini bukan merupakan sebuah kemunduran. Nah, tapi juga merupakan sebuah transformasi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Herman.
1: Sama-sama,
0: ya untuk perbincangan hari ini. Pak Mariana,
2: ya, terima kasih
0: kita
2: Kanggi.
0: Sudah bertanya-tanya tadi dengan Pak Herman dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Herman ini bisa menjadi apa ya yang terpikirkan ya, selama ini mungkin tidak terpikirkan atau belum dipikirkan dengan secara serius. Kami kembalikan kepada Pak Mariana ya. Terima kasih banyak Pak, sampai jumpa Pak ya.
2: Baik, terima kasih Kak Anggi Siregar dan juga Pak Herman Syah.
1: Terima kasih Pak Mariana
2: dari Perompat Banda Aceh. Salam sehat dan salam berjumpa kembali ya Kak ya di kesempatan berikutnya. Baik, itu dia pendengar Perompat di seluruh Nusantara. Dialog kita di Suara Budaya Nusantara di sekali ini bersama RRI Perompat Banda Aceh dengan tema dinamika kebudayaan di Aceh dan prospeknya di era digital.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semangat kebersamaan mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar oleh Polres Pasuruan Kota lewat kegiatan olahraga bersama dengan di lapangan Wicaksana Lagawa pada hari Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi ajang dalam mempererat sinergi antara Polri, TNI, Pemda, dan masyarakat di wilayah kota maupun Kabupaten Pasuruan. Adapun ratusan peserta mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali dengan fun bike mengelilingi kota Pasuruan sejauh kurang lebih 15 km. Turut ambil bagian dalam kegiatan ini, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Wakil Wali Kota Pasuruan Muhammad Nawawi, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Uli, jajaran Forkopimda Kota dan Kabupaten Pasuruan, dan juga berbagai elemen masyarakat. Setelah bersepeda, peserta mengikuti senam bersama yang berlangsung meriah di lapangan Wicaksana Lagawa. Suasana semakin semarak dengan berbagai perlombaan tradisional yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa, seperti lomba kelereng, memasukkan paku dalam botol, makan kerupuk, merias pasangan, hingga lomba memindahkan tepung. Dalam hal ini, Kapolres Pasuruan Kota AKBP Titus Yudo Oli mengatakan, kegiatan olahraga bersama menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar instansi sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Resmi terbentuk pada 19 Maret 1813 oleh pemerintah wilayah Kesultanan Banten. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1925, Lebak ditetapkan sebagai Kabupaten Otonom setelah kemerdekaan. Nama Lebak mencerminkan kondisi geografis wilayah yang didominasi rawa atau dataran rendah antara dua sungai besar dan merupakan salah satu kabupaten terluas di Provinsi Banten. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Salah satu destinasi wisata di Lebak yang wajib Anda kunjungi adalah wisata suku Baduy. Suku Baduy bisa dikatakan sebagai masyarakat adat asli Provinsi Banten yang masih menjaga tradisi dan kearifan lokal. Wisata di kampung ini menawarkan pengalaman trekking alam asri, edukasi budaya, dan kehidupan tradisional tanpa teknologi. Destinasi utamanya meliputi perkampungan Baduy Luar dan Baduy Dalam. Baduy Luar yang mulai terbuka dengan sedikit modernisasi dan Baduy Dalam yang masih sangat ketat menjaga.

pendengar, sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Lebak. Salah satunya yaitu lemeng atau lemang, merupakan kuliner tradisional khas Malingping, Kabupaten Lebak. Terbuat dari beras ketan dan santan kental yang dimasak dengan cara dibakar dalam bambu selama beberapa jam. Memiliki aroma khas yang harum dan rasa gurih legit.

ketika berkunjung ke Lebak, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Batik Lebak menjadi pilihan oleh-oleh yang cocok untuk Anda bawa pulang. Memiliki motif dan corak khas yang menjadi identitas Provinsi Banten. Hal ini dikarenakan setiap motif mengandung filosofi tersendiri, seperti gambaran kehidupan masyarakat Baduy, serta terinspirasi dari tradisi Serentau dan budaya Sunda.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Lebak. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Saudara. Presiden Prabowo Subianto mendorong bank-bank himpunan bank milik negara Himbara menjadi perbankan patriotik. Konsep tersebut menekankan peran perbankan dalam mendorong pemerataan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu pimpinan Himbara 18 Juni 2026. Presiden menilai sektor perbankan memiliki posisi strategis dalam membangun ekonomi. Menurutnya konsep perbankan patriotik tidak hanya mengukur keberhasilan dari besarnya laba. Himbara juga diharapkan memberikan dampak nyata bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
1: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 16.
2: Suruk Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia rasanya kita dapat kembali bersua di udara di 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Suara Budaya Nusantara. Saya Haji Santoso yang menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Wah, lama nih ya kita gak joget bareng di sajian Goyang Senggol. Oke. Seperti biasa, Goyang Senggol akan menemani Anda pendengar yang suka dengan lagu-lagu dangdut sampai nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Buat yang ingin gabung, bisa gabung di line telepon 404504 atau bisa WhatsApp 081555691053. Yuk kita goyang bersama dengan Selvi KDI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 Setelah Pendengar Mimpi Manis dari Dewi Persik ya. Semoga bisa menyemangati Anda semuanya yang sore hari ini tetap setia bersama dengan Perempat RRI Malang. Ya memang kita harus punya mimpi ya kan, tapi jangan cuman mimpi yang tidak diwujudkan, harus diwujudkan, harus punya usaha, punya apa ya, tekad untuk mewujudkannya. Kalau cuman bermimpi, cuman tidur doang, ya kita nggak bangun-bangun, kita nggak akan bisa mewujudkan mimpi tersebut. Oke. Baik, di 404504 dan di WhatsApp 081 3569 1053, Aji buka untuk semuanya ya. Goyang senggol.
1: Goyang senggol lololololo.
0: Makin digoyang.
1: Makin digoyang,
0: makin asik.
1: Makin asik.
0: Okay.
1: Itu ya Mas ya.
0: Dalam?
1: Anu putarannya sudah
0: putaran
1: senang ya?
0: Ya putar.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sudah
1: luar biasa.
0: Pemulihan sekarang.
1: Nggih. Mari nek coba Insya Allah saiki. Hari senenge
0: Mas
1: Haji,
0: amin, amin.
1: Juga keluarga,
0: amin.
1: Insya Allah dapat

0: Pantun Cinta ni.
1: Pantun Cinta, siap. Oh. Yang punya Rama Irama?
0: Aku duk lek berhadapan ambek Mas Haji ku. Lodoan paper.
1: Heeh, lah apa padha lanangi kok.
0: Oke, salamnya buat siapa? Karena manusianya tangguh. Luar biasa.
1: Tangguh. Kaya anu ya aku kaya apa jenenge bendungan ae ya tangguh ya. Lah bendungan aku kudu tangguh. Lek ngono ya diserang karo
0: bendungan Sutami. Mas
1: dalam
0: bercita-cita lah setinggi langit.
1: Betul. Terus
0: nanti kalau jatuh biar di antara bintang-bintang.
1: Wih, kaya canom
0: mas, rek. Sampai oleh salam teko ikan hiu, ikan patin itu.
1: I love you Riatin.
0: Oh, oleh miss call mesti ambil video call tadi lambeku ketok.
1: Miss call kalau video call.
0: Lah iyo.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya itu
1: mas. Siap nge. Ditunggu, matur suwun.
0: Terus salame untuk Bu Sri Purnomo. Mm-hmm. Sri Poncol,
1: okay.
0: Sri Hayu, Sri Utami, terus Maringono Bu Pandan, Bu Widi, terus Maringono ono Mbak Titik dua-duanya, Titik Watu Haji sama Titik Wagir. Ojo Lali Mama Anggi, semoga sehat selalu. Untuk Mas Ajinya semoga selalu sehat.
1: Amin.
0: Dan sabar selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Pak Ismoyo. Pantun Cinta. Oke, ditunggu deh. Satu lagi aja buka goyang senggol.
2: Makin digoyang, makin asik.
1: Oke, Faris di Batu ya.
2: Betul sekali Kak Aji. Sudah sehat ya putrinya ya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Kalau aku setiap sholat selalu tak doakan Mas Haji ya.
1: Matur nuwun, terima kasih.
2: Iya, semoga nanti tambah pinter
1: kan
2: besar
1: amin,
2: ya.
1: Amin.
2: Jadi penyiar juga nanti.
1: Insya Allah.
2: Menggantikan ayahnya.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Mm-hmm. Ini lagunya aku kok kayaknya jangan tunggu lama-lama itu banyak versi ya Mas Haji ternyata ya.
1: Iya sih.
2: Aku sampai bingung ini. Kebetulan yang tak seneng ini ada dua, tapi nanti salah satu aja yang mana yang bisa keputer ya Mas Haji ya. Yang versinya Era Shakira atau versinya Cici Paramida. Nanti Mas Haji tinggal pilihkan aja itu ya.
1: Oke.
2: Di antara dua itu. Oke. Salam buat Pak Iswoyo tadi ya.
1: Oke.
2: Juga Pak Suranto. Juga ada Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, terus juga ada Pak Grandong, juga Pak Eko ya,
1: Pak Eko ya,
2: Bunda Riatin, juga semuanya tanpa terkecuali ya Mas Haji ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh ada Mbak Riza ya, Mbak Riza sama Mbak Safa ya, sama Mbak Pipit. Okay. Di Pro 1 rame banget kayaknya Mas Haji ya. Ada acara kayaknya.
1: Ya ada, kita kan tiap hari siaran.
2: Setiap hari emang ya.
1: Lah iya, aneh.
2: Iya sih ya.
1: Lah iya.
2: Jadi kadang-kadang ya enak ya rame ya kantor ya. Mm-hmm. Ya wes, makasih Mas Haji ya.
1: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris yang ada di Batu, oke. Okay? Terus ya sudah WhatsApp, terima kasih. Ada assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi keberkahan, rezeki, amin. Lagunya Setia Sampai Kiamat dari Yunita Ababil. Matur nuwun dari Bapak Ibu Widi ya. Matur nuwun. Goyang senggol.
3: Makin digoyang
1: makin asik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Titi gimana kabar?
3: Alhamdulillah tangi melek langsung ngopi.
1: Loh, enak tangi melek langsung ngopi.
3: Nah iya.
1: Ya iya pemana ya nikmat. Awa ente. Mikir no sopo to yu kok iso entek ngono ku. Eman-eman awak sak mono.
3: Gedine.
1: Sak mono gedine dientekno lah iya.
3: Nek sing entekno kok ya kolu.
1: Wah, kayake ngono. Ya iki bocil aja 4 hari di rumah sakit 4 kilo hilang. Iki balekno ne maneh setengah mati.

0: coba petik
1: lek kok. Tak iya tak jeli ya.
0: Lek kok ngentekno kan cepet peda. Iya toh.
1: Lah lek aku kangen nambahi sing paling cepet.
0: Nah, bocil ini lepas apa namanya ngedrop gitu cepet turunnya. Munggae lo ngeling. Jadi koyo gak munggah-munggah.
1: Lah iya namanya bocil. Iku berarti pawaane kan ngono anjene. Lek aku kan gawe ambekan ngono wis mekar.
0: Kayak iya wong pawaan pelembungan. Lek pawaan pelembungan ngono kan ambuan titik mekar, kembang kepis.
1: Mosok ya digawe lambung 2 bulan ngono iku.
0: Tak ngefek
1: ya. Kok ora obah.
0: Lah iya gak ngefek ya.
1: Ndang. Pancet.
0: Enggak pengaruh belas.
1: Belas gak pengaruh. Jadi, yo bakon kena lambung, bakon kena sirah, bakon kena apa ngono. Wong aku pancet nek ngene seneng pisan
0: iya, ngono iki. Makane iku, cepet ae ya. Ya gak apa-apa alhamdulillah sing penting kan kelihatan dari luar wah sehat terus ngono kan.
1: Alhamdulillah. Berarti iki lemu terus. Iki lek ngingoni jan temenan.
0: Lah iya, kan sehat terus iku. Ngestono sing. Oke, mau denger lagu apa ini Mbak Titi?
1: Punyanya
0: siapa?
1: Ije Trisnawati.
0: Yang apa?
1: Diam-diam cemburu.
0: Widih, diam-diam cemburu. Ayo, ayo cemburu
1: ame. Kalau cemburu jangan diam-diam.
0: Iya. Lek cemburu ngomong sing banter.
1: Makanya kita siarno
0: iki. Oke.
1: Tapi wakil karo Ije.
0: Ngono ya, gak wani langsung ya. Oke deh. Oke, lagunya buat siapa?
1: Tak tunggu lagu nih. Untuk semuanya Pak Iswonyo itu okay. Sehat-sehat Pak.
0: Yeah,
1: untuk Mami Anggi juga tentang sehat.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Matur nuwun, terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Titi yang di wagir sana. Lagunya Diam-Diam Cemburu. Duh, Diam-Diam Cemburu dia. Di belakangnya Mbak Titi ada siapa nih ya? Goyang Senggol.
2: Goyang Senggol, di Senggol makin asik.
0: Oke, dari Bunda Riyati. Ini Mas Ayuku Sumaning Dewi Ati.
2: Iya, Bunda Riyati ini Mas Ayuku Sumaning Dewi Ati Bandulan. Senengnya. Nomor 3. Nomor 1 Pak Ismoyo, nomor 2 Faris, nomor 3 Bunda Riyati ya.
0: Lah, Mbak Titi ini barusan?
2: Oh, Mbak Titi nomor 4 ya, nomor 3
0: saya. Oh iya.
2: Bunda Riyati nomor 4.
0: Tidak apa-apa.
2: Senengi. Nanti lagunya Benang Biru.
0: Oke.
2: Ya, Benang Biru saya kirimkan kepada Bu Anggi, Bu Marlena, Bu Sumiatun, Bu Srigati, Bu Deno, Bu Devi yang mengharap, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Bu Sriana, Mama Tika, Mama Trian, Mama Ati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, ada Bu Widi, Pak Widi.
0: Oke. Okay.
2: Pak Ismoyo tadi, Mas Sasi Senggolan pun. I love you kembali Pak Ismoyo.
0: Oke. Okay.
2: Pak Eko Rembun, ayo Pak Eko, pariane ditarik tante nih. Paris, Sapitri, Pak Jono, Bonel, Herul Andeng, ayo jenggurung ono to, hadir dong. Buning Se, Busupatni, Bunawang Wulan, Aceng, Pak Grandong, Pak Randong jenengi Sulianto sih. Pak Sulianto, ayo. Pak Suranto, Amoy di Taiwan, Musri Amerika, Sarii, Sadewo, Pak Bambang, semuanya ya di luar negeri Surabaya, Kalimantan, Jember.
0: Oke.
2: Okay. Sehat semuanya ya. Penyari sehat-sehat
0: panjang umur
2: sekali. Amin. Ya rabbal alamin.
0: Terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih. Dari Ati ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati. Pantun cinta jangan tunggu lama-lama. Setia sampai kiamat dan diam-diam cemburu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budoyo adamel raraketing nuswantara wassalam.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: si cemburu, enggak suka, katanya enggak sayang, enggak cinta tapi cemburu. Aduh, repot wai. Oke, 404504 dan WhatsApp 081-5569-1053. Goyang senggol. Halo. Makin digoyang makin asik.
1: Iya, apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah, kok rotok bengung iki, kecedean sampean iki.
1: Iya, jaga kecedean, gak cedek ya, alhamdulillah kecedean.
0: Oh ngono ah.
1: Iya iya, kawong aku pertama aku cemburu nang Pak Ismoyo karo Pak Rayu Riko.
0: Walah, cemburu karo Pak Ismoyo.
1: Lah iya ya, tenan Pak Ismoyo, aku kok cuel suangan lah kok ngerayu penyiar ajiku.
0: Waduh. Wes sampean ngeglut-glut ora apa-apa aku ya padha moe kok. Lanang padha lanang dicemburoni lho piye to Kang?
1: Ya apa-apa Kang. Aku kadang ya opo ngepen banget iku lho.
0: Oh, ngepen. Ono iki ono petelot iki kudu pen.
1: Masalah ora apa-apa ya gara-gara aku cemburu. Terus ono meneh sing
0: apa
1: yang cemburu ya, masih aku ya masih kaki apa cemburu aku
0: ya, maksudnya gimang ya kan dua jalur indikasi yang 404504 itu nggak klip tadi tak kira kan uang gitu loh biasanya
1: aku,
0: kan
1: awal aku maunya yang pertama karena aku selalu Eko pertama
0: gak enak sih yang pertama enak yang terakhir kadang-kadang yang pertama itu bukan yang terakhir
1: tapi enggak kalau aku yang pertama mending enggak akan saya akhiri dan terakhir enggak akan aku kianati tak pegah
0: gaya nih
1: anu aku minta itu
0: apa
1: air mata tak mungkin jadi air susu
0: ah ono telah gusinya siapa itu
1: Mansur S tak
0: air mata menjadi air tuda
1: tak mungkin menjadi air susu
0: air mata
1: tak mungkin jadi air susu
0: ulang siapa ulang tahun tak mungkin tidak apa tak mungkin
1: apa itu ulang tahun
0: enggak belum ada ulang tahun aduh
1: dengar tak
0: iya apa bengung kayak gitu gak dengar wajene air mata tak mungkin menjadi air susu
1: iya
0: siap
1: kan
0: oke
1: salami buat tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ya.
0: Oke.
1: Siale buat Eko tok rembun.
0: Siale? Spesial apa sial?
1: Sana yang burito ae.
0: Oh alah, aku kurungune siale gawe.
1: Iya, ojo to yo. Siale Eko rembun
0: nah. Siale gawe Eko rembun ojo to.
1: Iya, kangge Eko rembun tapi ya kanggo yang ada di Batu di itu ya di Batu di mana ya kiat di Blimbing di Sumatera Kalimantan Jember Banyuwangi semuanya
0: oke semuanya tanpa terkecuali
1: ya ikan you ikan patin I love you juga Riatin.
0: Oke matur nuwun waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eko air mata tak mungkin jadi air susu oke mata tak jadi biasanya air mata apa ya menjadi air tuba ya ini air mata oh tak menjadi air tak mungkin jadi air susu iya sih ya memang lagu-lagu lama itu kadang-kadang apa ya bukan kadang ya sering menggunakan kiasan-kiasan gitu dan ya memang terjadi sih ya air mata ya air mata air susu ya air susu berubah tidak mungkin kecuali kapan ya kan lekaban itu ya Power Rangers berubah satu baca hitam baik di menit ke-7 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat goyang senggol makin digoyang makin asik Bu Sri Wilujeng Ibu alhamdulillah alhamdulillah sehat amin inje sampun alhamdulillah inje
2: kula tak nyuwun
0: tembang napa
2: tembang
0: nggih
2: dermaga biru
0: nggih siap kagem cinten lelakonipun lagunya buat siapa
2: Pak Ismoyo kula
0: wau
2: Pak
0: Oke. Terima kasih.
2: Lagi komitan ngetangken.
0: Enje.
2: Pakem masati. Dan sehat.
0: Amin.
2: Rezeki lancar.
0: Amin, amin, amin.
2: Kata sabaripun.
0: Amin, enje.
2: Matur nuwun.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, matur suwun lakune di rantos ya. Dermaga biru yang di request nanti semoga bisa diluncurkan. Oke, masih ada waktu yang ingin bergabung di kesempatan hari ini, sore hari ini di 404504, atau bisa WhatsApp juga di 081-5569-1053. Teman-teman dangdut tentunya masih aja luncurkan untuk menemani sore Anda yang sedang beristirahat ataupun sedang aktivitas sore ya. Kalau sore hari ini biasanya kan aktivitasnya ya bebenah, bersih-bersih rumah, aktivitas apa namanya rutin yang ya memang harus ya kan. Kalau nggak dibersihin ya kotor semua dong, omah kayak kapal pecah. Ya mau gak mau, suka gak suka, kalau memang itu menjadi kewajiban, menjadi tanggung jawab kita, ya harus kita lakukan. Okay. Baik, 404504 dan juga di WhatsApp 081-5569-1053 masih Haji buka tentunya ya. Goyang Senggol.
3: Goyang Senggol Mas Haji.
0: Makin digoyang makin asik.
3: Goyang makin asik. Mas Haji apa kabar Mas Haji?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana Kang Grandong?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat nge?
3: Ya apa keluarga damai sehat
0: kabar. Alhamdulillah sehat semua.
3: Ya wis.
0: Mau lagu apa ini Kang Grandong? Apa nih?
3: Lagu ini pertemuan.
0: Pertemuan, oke siap.
3: Iya. Aku pengen pertemuan ambek anu, Pak Utami ya.
0: Oh ngono ah.
3: Iya.
0: Oke wes.
3: Ya wes, lagu untuk Pak Utami. Bu Widi. Utun. Pak Indah. Sama Yuda.
0: Oke.
3: Terus ana Bu Marlena. Priatin. Sama Dika. Terus ana Bu Pandan, Bu Purnomo. Terus ana Neng Leha.
0: Nggih.
3: Mama Deno.
0: Oke. Okay.
3: Dalamnya ana Bu Yatemi yang dikasih bagi saji.
0: Iya.
3: Iya wis. Salam sehat kabeh di perumpat iki nalangan apa-apa
0: wae. Oke, matur nuwun, terima kasih. Amin.
3: Keluarga di perumpat sehat kabeh.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
3: Ya wis. Ya wis ngono wis.
0: Oke, terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Ada Kang Grandong juga, lagunya ditunggu nggih. Pertemuan. Tapi sebelumnya kita kasih yang satu ini, tak mungkin air mata menjadi air susu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro.

0: 105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 sudah mendengar. Oke. Tadi pertemuan, benar yang ini atau bukan yang diminta ya? Yang penting pertemuan deh ya. Ngetik pertemuan metu niki ya. Roma Irama juga ada sebenarnya ya. Goyang senggol.
1: Goyang senggol, makin digoyang
0: makin asik. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Panda.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Bu Panda?
1: Ya semuanya sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Tegar bugar.
0: Oke.
1: Cuaca mendung.
0: Iya, mendung terus nih ya. Beberapa hari di sempat hujan
1: kalau
0: Bu ya.
1: Siang pagi pewarna sekali.
0: Oke, sempat gerimis Bu ya.
1: Iya, sempat gerimis.
0: Mas
1: Ajina minta lagunya Apa Daya ya.
0: Apa Daya.
1: Apa Daya. Mau salam ya.
0: Oke, siap. Yang Ida Laila apa yang Iis Dahlia?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila. Oke, nggih. Ya.
1: Buat Bu Sri Purnomo tadi yang sudah mengudara, Pak Eko, Pak Iswoyo, Dari Yatin, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Kang Grandeng, Pak Suharnoto, Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor, Mas Faris tadi, ada Pak Sari'i, Bu Satia, ada Pak Muhammad Irwan ya di Bandung.
0: Oh siap.
1: Sudah semuanya Mas Haji.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya ya.
0: Matur nuwun, terima kasih juga.
1: Mas Haji sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih Bu Pandan. Nggih. Lagunya Apa Daya. Apa Daya. Di belakangnya Bu Pandan, monggo di 404504 atau di WhatsApp ya Haji buka di 081-556-91053 atau yaudah lagunya dulu deh. Ada Benang Biru, Usah Kau Ragu Apa Daya untuk semuanya.

0: Saudara pendengar, nampaknya kebersamaan kita di sajian Goyang Senggol harus saja akhiri karena keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata yang Haji aturkan di kesempatan pertemuan kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat kembali bersua di udara. Oke, sebelum Haji salam, ada yang gabung. Oke deh, langsung Haji buka dulu ya untuk yang terakhir tuh. Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Makin digoyang.
1: Makin asik. Makin apa, Mas?
0: Iya, makin asik dong.
1: Iya, makin asik.
0: Lah iya.
1: Pas barusan pulang kerja.
0: Oh, alah, pulang kerja tuh. Makan.
1: Ya, ini Mas Taufik kan?
0: Lu kan Taufik, Lali tuh, kan. Coba yo. Piye tuh ya, ya.
1: Mas, barusan masuk rumah.
0: Oh, mboten siap, nggih,
1: mboten napa. Langsung nyetel radio kok lagune kok
0: mendayu-dayu.
1: Bagi salam ini terakhir ya.
0: Oke, nggih, lagunya mau apa dulu?
1: Lagunya wis mung terakhir lagune sembuh. Oh,
0: masih cukup kok kira-kira.
1: Sebuah cerita.
0: Apa?
1: Akhir sebuah cerita.
0: Akhir sebuah acara sing ya.
1: Terakhir
0: ini. Lah iya. Oke deh.
1: Aku tak bagi salam ya, Mas.
0: Oh, enggak, silakan.
1: Bu Sumiato, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Panda, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bu Riyati, Neng Tias, Neng Titi, Mbak Sri Bella, Mas Faris, Pak Bojes, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Eko. Ah, kayak di catatan ini.
0: Lah iya.
1: Catatan ku ngeletak di meja. Pak Widi, Bu Widi, Mama Santi, Bu Marlena, Pak Sari'i, Bu Yatemi, Bunda Sofia, Pak Grando, terus Mas Suryanto, Mbak Sita, dan semuanya.
0: Oke deh.
1: Selamat beristirahat.
0: Yang
1: pulang kerja seperti aku ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, terima kasih Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Utami, matur nuwun. Dan penelpon terakhir ya aja. Oke deh, karena ya waktunya sudah tidak memungkinkan ya. Akhir sebuah cerita, tapi kalau Aci akhir sebuah acara ya. Kalau ceritanya masih lanjut sampai kapan? Sampai ya yang di atas mengatakan cukup ya. Kok paliron atau ya wak wak. Iki matur nuwun, terima kasih atas perhatian Anda pendengar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang Haji aturkan. Dan semoga kita dapat kembali bersua di udara di jam dan gelombang yang sama, di suasana yang lebih menyenangkan. Dari Grasier Jalan Candi Panggung 58 Malang, saya Haji Santoso. Selamat sore semuanya. Selamat beristirahat. Selamat bahagia selalu semua tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyad-dinu 'alan nadhafah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Adh-dhuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis,

الكرم جواد يحب الجود فنظفوا أفتيتكم. Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya.
5: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar tak iya.
3: Sebar.
5: Stop. Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoaks.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar, status kota Malang sebagai kota pendidikan menghadirkan tantangan tersendiri dalam melaksanakan sensus ekonomi SE 2026. Selain mendata berbagai jenis usaha, petugas juga harus menjangkau mahasiswa dan penghuni rumah kos yang tersebar di berbagai kawasan. Kepala BPS Kota Malang, Umar Saifuddin, mengatakan karakteristik Kota Malang berbeda dengan daerah lain karena memiliki konsentrasi usaha dan penduduk non-permanen yang cukup tinggi. Menurutnya, meskipun wilayah Kota Malang tidak seluas Kabupaten Malang, kompleksitas pendataan tetap tinggi karena beragamnya aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah perkotaan. Untuk mengantisipasi kendala tersebut, BPS Kota Malang telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak hingga tingkat lingkungan. Ia berharap partisipasi masyarakat dapat menerima petugas SE 2026 hingga proses pendataan berjalan baik, akurat, dan benar.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19. Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kadang pamireng. Alhamdulillah sagat binanggian kalian Mbak Tejo. Nggih, ingat dicara Tejo Wagijan Krespol. Kaya biasane Mbak Tejo ngrencangi panjenengan dalu kadang pamireng. Ingat dicara Tejo Wangi ngantos mangke tapu 8 dalu. Kang padha nyawiji saged nyawiji 404504 tapi saged WA 081555569053.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuat ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMNT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Setunggal atus, dan 1,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kacang Pamirang, ya. Ali-ali putih ku mau. Ora kuning, Mbak, ora. Beli sing murah wae aluminium. Teh jawa wangi.
1: Jan Grace, Pol.
0: Ya Mas Noti. Atuh.
1: Ya mesti ti.
0: Lah iya ti.
1: Utan apa?
0: Ora. Mbo, ndek jopo njero ora.
1: Njero ka utan?
0: Ora.
1: Oh ya, berarti podo.
0: Lah iya ora ono utan.
1: Tapi aku metu kok.
0: Ora ono utan
1: ama. Tapi aku metu.
0: Nyapa?
1: Metu ya klumus.
0: Kuwi apa? Oh, deres ya kono. Udan.
1: Udan lho, Mbak.
0: Masa?
1: Wah, aku mangke. Aku mang katene marani mbae nang ndek gene kono mari ngono tengah dalan balik deres.
0: Lah ora usah niat buat jenenge. Lek pancene niat udan peluru wae ditembus wong udan banyu.
1: Lah kok nyimut? Lah kok nyimut Riko?
0: Balik kucing.
1: Udan peluru kate tak tembus demi Riko.
0: Lho kudune ngono ora.
1: Terus iki ndek kene ya.
0: Ngono.
1: Sik, heeh, sik udan gerimis-gerimis.
0: Ora anu ya, ora mati lampu.
1: Alhamdulillah mboten mati lampu winginane. Lek saiki aja sampe mati lampu.
0: Lah iya udan-udan mati lampu ngelu malah.
1: Heeh. Wes sama ndek tengah tegalan.
0: Lah iya. Mau pindah opo ngono lho.
1: Ono wong meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi meninggal ta.
1: Iya, besan
0: Besan.
1: Besan. Keluarga besan kan ngono iku jenenge.
0: Loh, lah keluarga besan.
1: Lah mertuane adek iki. Ayo.
0: Oh iya, mertuane mertuane adek. Ya ora to. Ya mertua to.
1: Nek sing mertua kan adike, Mbah, Mbah lelek aku mesti melok dadi mertua ya enggak kan?

0: aku ra melok dadi mantune.
1: Tapi lek besan kuwi lek berarti apa jenenge wong tuane mantumu?
0: Karo wong tuane.
1: Lho lah iya.
0: Enggak, maksudnya kini ya. Kan keluarga besan ibu.
1: Oh ngono. Oh iya iya.
0: Dek kene iki ngaranine ngono.
1: Ya wis muga-muga apa jenenge Husnul Khotimah.
0: Amin ya, ya Mas. Jenenge umur ora melok duwe.
1: Ah, ora melok duwe umur kuwi ya ta. Wingi mari cangkruk bareng.
0: Lah kira sak RT. Sak RT wong telu 2 minggu iki.
1: Terus?
0: Ya wingi, wingi ya ana wingi, Senin wingi terus saiki mang.
1: Kok mau yang wong mau apa mung wong telu. Malaikat njupuk sak RT ae iso kok.
0: Yo coba
1: lah iso sak
0: RT.
1: Iya wis. Ya lagu apa iki?
0: Enake apa ya Mbak Udan-Udan ini?
1: Udan-Udan enake ya. Ngopi jan enak ku.
0: Lah aku gak ngopi tapi ngeteh ngene iki.
1: Nang ngono ah, lambungmu kumat. Iya, cara apa ya ngaso dhisik kopine.
0: Sore mang. Sore mau kan sake wis bleret mripat Mbah ya. Dadi awake kok koyo lengkroh temen ngono. Akhire kan terpaksa ngopi.
1: Iya.
0: Bar ngopi rasane kok enak ini weteng ya koyo koyo iso digeret ngalor, geret ngidul.
1: Ngono ya.
0: Aslinya aku teh iki malah gak wani.
1: Ngono.
0: Mending kopi nih, tapi nih berhubung ini gimang koyok pare tak siap terus mandi koyok wadem, tadi ya ngeteh cek roto anget.
1: Oh iya.
0: Aku kayak ono lagu niki kopi Lampung ya wis.
1: Oke.
0: Padahal wong Lampung ora tau ngekeki kopi nang aku.
1: Oh ya iya.
0: Tapi kopi nih kalo tak anokno terus. Kopi Lampung,
1: kopi Lampung, ayo.
0: Oh iya. Ora nok kopi, tung sewu.
1: Ora, ora banyak terkenal kopimu.
0: Sing terkenal aku nih.
1: Koyoke ngono.
0: Oke, terima kasih, Mbak.
1: Oke.
0: Tak ya. Tunggu lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ngono titik kuwi mau. Kopi Lampung eketanewu. Dek. Ku duit palsu, Dik. Tejo wangi
2: dan Grespol.
1: Ya Mas Nodi. Aduh.
2: Aku bengi gak?
1: Hah?
2: Aku bengi gak?
1: Iya kue bengung. Mencene kue anu.
2: Hutan gak?
1: Orai.
2: Lelah kue kapan di jero hutan yang jopo terang.
1: Di jero hutan yang jopo terang. Lagi piye tau kue? Kue kolak walik kue nolok.
2: Kue walik kan?
1: Walik.
2: Betek
1: sapa? Karo wek didik. Endi jopo udan di jero terang ngono lho maksudnya.
2: Iya,
1: di tapi kok kene ora ana udan lagi mau ya mek mendung tok kan mau.
2: Lah kene iku nandi?
1: Lah iku dia nang wager udane.
2: Oh, kira. Wes aku kan.

0: Taubat tau gending toh.
1: Oh no.
0: Taubat iki.
1: Oh no, tuku kok iso ni sampe sing gending kaya tayub ngono lho modele.
0: Eh, kaya tayub.
1: Iya, ono Mbah.
0: Tayub teko ndi ku?
1: Are wingine teko ndi ya, kok terus Blitar teko nang ngendi iki? Teko ndi? Taubat ono Mbah, critane iki yo. Ayo podo ngaji, ayo podo taubat ngono lho.
0: Kaya jitul lho, Cuk.
1: Iya,
0: jitul ya. Nah, singanya jitul lah.
1: Iya, jitul kan Blitar ya Mbak ya.
0: Jitul kue Blitar apa diri ya bocah aku?
1: Tulungagung.
0: Lah iya daerah kono kue kok Blitar diri Tulungagung kono kue. Kayak
1: wong kilenan
0: kok. Pokoknya wong melecing-melecing kono ku. Ya wong kilenan yang melecing-melecing toh.
1: Iya.
0: Iya wis, oke.
1: Lek anu kan ora kan di?
0: Siapa?
1: Karena aku kan gak melecing kan.
0: Ora lek kue kelamu, kue meringis. Dengek. Iya, oke.
1: Coba lek ono yang oleh cocok ya, kalau lek engko bone gak cocok meneh aku colono ngono lho.
0: Wong ngono ah. Iya. Oh iya.
1: Aja gak cocok setelen engko lek Pak. Cocok aku meneh colono. Lek kan colon duwe enggak oh meneh.
0: Lah kok empleng. Ngono jaluk icol duwe.
1: Lek gak cocok kan sale nang icol duwe.
0: Ngono dah. Kayak wong apa jenenge kaya tuku anu kuwi lho.
1: Iya. Karpet tuku kaos kaki.
0: Kotang. Kalau gak cocok iki jual celana, tuku kaos kaki yo. Ijol celana. Genah tenan jene yo. Jan cerdas kok kowe iki. Kok kok.
1: Yo, kandhane
0: kok. Lah iya.
1: Ya wis santeni yo lek ono apa gak ono meneh celana meneh.
0: Ah iya.
1: Ya jol duwe iku mang.
0: Oh iya wis, tenang wae, wah ijolane. Oke.
1: Kanggo kabeh yo. Heeh. Sing udan-udan menikmati udan-udane.
0: Hmm.
1: Sing terang-terai menikmati hari-hari sorenya ya.
0: Lah iya.
1: Terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Jawangi.
2: Wangi dan gres.
0: Lho ya Mas Nodi.
2: Ya Mas Tati.
0: Lah iya ta.
2: Penjaratane Mas Ayu kusuman gawe ati bandula. Senenge. Bisa masuk, masuk wangi
0: lho. Lah iya ta, Din.
2: Rebutan. Nomor siji Mbak Titik, nomor loro Aeko Rembun, nomor telu Bundar Yasin, adek anak nomor telu timbangan nomor kari.
0: Dah iya. Sehat ta, Din?
2: Mangke sekarang ini pun anu aja dibanding-bandingke.
0: Aja prayoga. Dibanding-bandingke.
2: Dibanding-bandingke. Kae-kae ya mesti kalah. Ah,
0: oh
2: ya,
0: oh ya,
2: ora mampu. Terus
0: apa? Lu yang boleh nyanyi kowe ya. Lu gak piye ta?
2: Mek kula paringaken dateng kalau wau Bu Titi.
0: Ah.
2: Mas Eko terus anu Bu Anggi. Bu Anggi ngrungokno lho ing wonge.
0: Oh iya.
2: Bu Sumiatun, Bu Srigati. Ayo Bu Srigati, tante nih. Devi yang mengharap Pak Bu Purnomo, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Itami, Bu Mama Dika, Mama Ati, Mama Trian, Pak Widi, Bu Widi, Bu, Bu Pandan, ayo Bu Pandan, Bu Pandan ini seragam tahu nang ngomong aku yuk. Aku dikei tomat sampai strawberry ambil bungkul enak sekali. Makasih ya kapan nang ngomong aku mana. Wong limo anu Mbak Tejo wong limo nggo montor montore kuwedeng.
0: Iya.
2: Matur suwun lho nang ngomong aku kapan nang ngomong aku mana.
0: Lah terus sampean yo sampean kapan nang ngomong wong-wong.
2: Lho lek aku nang ngomong lek aku nggo montor langsung melok aku melok engko mule tak mule dhewe aku.
0: Oh ngono lho. Oke.
2: Betul. Mbak, aku duwe anu Mbak Tip. Timur, selatan, barat, utara. Timur, hati-hati njogo umur, lek luwe mangan lek ngombe.
0: Iya.
2: Timur, utara, hidup sementara, kudu ake amale dono wewe nang tonggo. Mari timur, utara, selatan.
0: Selatan.
2: Mboten selawatan. Tiap hari harus mboten selawatan.
0: Wah, betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Penyari dolaku.
0: Iya.
2: Barat. Barat iku awake dhewe iki akhire nang akhirat. Mokne kudu rukun. Hmm. Penggone nang anake nang bojone nang semuanya harus

0: Lah iya, lah rumah nak kau kau kudu rukun kau.
1: Betul.
0: Ya, betul.
1: Mas Eko kak muni betul.
0: Betul Eko.
1: Betul. Jangan lupa temanku ya. Timur barat selatan tu harus apa tu? Ya.
0: Oke.
1: Okay. Temanku semuanya sudah budiakin sudah mengilingkan.
0: Oh, mengilingkan. ya. Oke, okay. Matur suwun.
1: Iya, nanti
0: takutnya
1: varian
0: ya.
1: Ah,
0: iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya toh. Wah iki. Timur barat selatan utara. Nggih. Timur selatan utara barat. Timur kuwi etan. Ketbien. Tejo wangi jan grespo. Pak Tejo saking Faris Batu, tembangipun Gubuk Kasmoro. Lek wonten lek mboten wonten buatan menapa sing penting sampun derek hadir. Salam kagem Agung, Agung Ismoyo, Mbak Didi, Mbak Wakir, Mbak Yaya, Bu Deme, Bu Sri Purnomo, Bunda Riaten, Bu Sri Gati, Bu Pandan, Pak Eko, kagem Mbak Tejo, Sugeng Makaryo. Matur suwun ya, matur suwun. Lagone ditunggu insyaallah nggih. Ra lampung sih ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Setunggal atus cancel komadiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang mamirang kubu kasmoro diatur ge. Mugi-mugi saged atus jambi saya kagem panjenengan sedaya. Ge langsung kemawon. Sekawan kosong kawan kangsel kosong sekawan lan WA pun Mbak Tejo Bika. Ge Tejo Wangi.
1: Tejo Wangi Jan Kres.
0: Lho ya Mas Noti.
1: Assalamualaikum Mbak Tejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeng dalu Bu Sri Purnomo.
1: Dek Budi penjat dereng kondur.
0: Dereng.
1: Kok nerus?
0: Nggih. Iki mangke jam 8 mangke kondur punan.
1: Lah nduk.
0: Dereng Budi. Lah niku nggih.
1: Oh.
0: Enggak sih pun sare wis biasa turu. Yang ini, lah iya. Ng,
1: bis kersane istirahat.
0: Ng,
1: ng.
0: Pada nyuwun tembang menapa?
1: Tembangi pun, menika menapa wonten payung Songgoriti.
0: Payung
1: Songgoriti, ng.
0: Payung Songgoriti, rene.
1: Oh, betul wonten.
0: Napa jenengan? Napa jenengin? Nanti liwat mereka, suwe lah liwat kono. Jono apa raro ya kan?
1: Enggih.
0: Lah iya.
1: Anu kemawon. Banyuwangi nganti Bloro.
0: Banyuwangi nganti Bloro. Oke.
1: Enggih. Kagem penggemar sedoyo Pro 4 RRI Malang. Sugeng dalu lan sugeng midhangetaken kagem panjenengan tansah sehat
0: semangat. Amin.
1: Lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo matur nuwun. Bluro kuwi Jawa Tengah ya, teko Banyuwangi mlaku ya. Jengkler rasane. Ayo kok yo mlaku mbak kadang numpak kendaraan wae yo kesel aja. Iki sekawan kosong sekawan gangsel kosong sekawan tawi WA 081555691053 tasih bate jebika ngantos mangke tabu wolu dalu. Teman-teman Jawi, tasih Mbak Tejo aturke Banyuwangi oleh Mbak Oleh, ora apa-apa. Lagu-lagu Banyuwangian, lagu-lagu campur sakri, campur sakri, campur sari. Maneki, ulan iki lek gawe wong Jawa ulan sangar wong, ulan cura Mbak Belaya. Ikut ngumbah keris mbak. Eh, sudah saya diumbah jarki wae. Nyapa kok dijarki? Wis telat wayahe winginane pas wayahe mapak suro kuwi ya to. Wayahe dikumbah. Ya ora berguna, wis kaya apa? Julen-julen nang Banyuwangi terus nang Bluro.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Setunggal atus, gangsal komatiko Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kadang pamireng. Jono waktu mbah, iya. Kang badenya wijing, tejo wangi, tase batejo biga. Sekawan ngosong sekawan, gangsal kosong sekawan, dan WA pun. Tejo wangi.
1: Tejo wangi.
0: Jan Kres, Pol. Iya mas Noti.
1: Assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu ugi Bu Pandan.
1: Nyuwun sesekarane gelang alit mbak.
0: Gelang alit kuwi ali-ali. Lengi to?
1: Ali-ali mbak.
0: Lah iya gelang alit. Kuwi ali-ali. Lek gelang gede kuwi rantai kapal.
1: Oh,
0: nanti jangkar, kapal, bang. Jangkar kapal uga wedi tenan. Oke, gelang alit ya.
1: Nggih.
0: Kagem sinten?
1: Kagem sedaya pamireng, Mbah, sampun dalu, Mbah.
0: Lah iya, nggih. Oke.
1: Kagem sedaya pamireng, salam sehat.
0: Matur
1: nuwun wekdalipun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Bahtos sehat-sehat selalu,
0: amin,
1: Mbah.
0: Amin, amin.
1: Semangat.
0: Nggih, kudu harus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Bu Pandana. Selamat malam Mbah, kula bisa apa iki? Apa iki ajeng iki tak waca dhisik. Kula bisa cinta Bali Banyuwangi dimunculkan, eh? Oh, Bali Banyuwangi. Wes ngono bae, Mbak. Oh iya. Oke. Okay.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

Kedeng pamireng amargi wekdal sampun mboten nyekapi kula mbate nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan. Matur suwun kawigatosan njenengan sedaya. Nyuwun gunging sampun pangapsami menawi wonten atur ingkang betengani penggalih. Saking Glasial Jalan Candi Panggung 58 Malang kula mbate wilujeng dalu sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatengguhan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah. Rakyatnya hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Namun, sayangnya, Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah belum dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah.
1: Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda jadi ikut bersedih.
2: Gimana Dinda gak sedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak.
3: Baginda, supaya Ratu Purbamanah tidak sedih terus, bagaimana kalau mengangkat seorang anak saja, Baginda? Barangkali bisa mengurangi kesedihan.
2: Tidak, aku tidak mau punya anak angkat.
1: Iya penasihat, aku pun juga tidak setuju jika mengangkat seorang anak. Buat kami, anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak.
2: Baiklah kalau begitu. Jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda. Dinda juga turut berdoa. Hati-hati Kanda.
0: Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamanah pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamanah melahirkan seorang putri.
1: Putri kita cantik ya, Dinda? Dan kelihatan sangat lucu.
2: Iya, Kanda. Kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak.
1: Iya, Dinda. Putri kita ini manis sekali dan sangat menggemaskan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita beri nama Gilang Rukmini? Gimana, Dinda? Setuju tidak?
2: Dinda setuju. Setuju saja, Kanda.
0: Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan.
3: Ampun, Baginda. Ini dari rakyat, mengirimkan beraneka hadiah untuk putri Baginda. Mereka turut bersuka cita dan mengucapkan selamat atas kelahiran putri Baginda.
1: Terima kasih, Paman.
0: Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh secara baik oleh Prabu Suartalaya dan Ratu Purbamanah. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Suartalaya, Ratu Purbamanah, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri pun tumbuh menjadi gadis remaja tercantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, putri akan berusia 17 tahun. Maka, para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Prabu mengumpulkan hadiah-hadiah yang sangat banyak itu, lalu menyimpannya dalam ruang istana. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke ahli perhiasan.
1: Pak, tolong buatkan kalung yang sangat indah buat putriku ya.
4: Dengan senang hati, Yang Mulia. Segera akan hamba buatkan kalung permintaan, Yang Mulia.
0: Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamanah datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang mengagumi kecantikannya.
5: Hore! Hore! Raja Danan telah datang.
4: Wah, cantik sekali ya putri Suartalaya itu.
2: Iya, aku jadi iri melihatnya. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah dipegangnya. Kemudian,
1: putriku tercinta Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian orang-orang dari penjuru negeri. Mereka sangat mencintaimu. Mereka mempersembahkan hadiah ini karena mereka gembira melihatmu tumbuh jadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak.
2: Ah, kalung apa ini? Kalung ini jelek. Aku tak mau memakainya.
3: Ah, kalung indah terbuat dari emas permata itu dilempar begitu saja oleh putri. Sungguh tak menyangka Putri Baginda berbuat seperti itu.
0: Kalung yang indah itu pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di lantai. Seluruh rakyat yang hadir terkejut. Tak seorang pun berbicara. Suasana hening. Tiba-tiba Ratu Purbamanah menangis melihat perilaku putrinya. Rakyatnya pun mengikuti menangis melihat Ratu Purbamanah menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga istana basah oleh air mata mereka. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak.
6: Hah? Apa ini? Ada air! Air! Air!
2: Hah? Tiba-tiba air ini membentuk kolam kecil.
3: Bukan! Bukan! Ini banjir! Banjir! Banjir! Banjir!
6: Banjir! Banjir!
0: Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Doh, Dek Morris.
4: Dalam kan, Mas?

0: Agustus adalah bulan yang sakral yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia. Karena bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana di setiap tahunnya diperingati dan dirayakan oleh seluruh warga Indonesia. Dari mengibarkan bendera selama sebulan penuh, merias lingkungan dengan nuansa merah putih, berbagai lomba Agustusan hingga puncaknya adalah karnaval. Tapi kali ini ada yang beda. Karnaval dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang biasanya dinanti-nantikan, kini menjadi kegiatan yang dihindari oleh sebagian masyarakat. Karena dengan adanya fenomena son horek yang ikut dalam karnaval.
1: Siap, pasukan!
2: Siap!
1: Ayo kita warga selikur! Wee!

0: Son horek diambil dari gabungan bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Son yang artinya suara, sedangkan horek dalam bahasa Jawa berarti bergetar. Jadi son horek adalah parade tata suara atau sound system dengan ukuran yang sangat besar, cenderung mengembangkan frekuensi bass agar lingkungan sekitar bergetar. Truk yang digunakan untuk son horek umumnya adalah truk jenis engkel atau truk dengan kabin ganda yang dimodifikasikan untuk mengangkut dan menampilkan sistem audio yang besar dan bertenaga. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya fenomena keikutsertaan son horek pada karnaval? Bapak Yudan, salah satu warga dari Kota Malang, menuturkan.
1: Kalau menurut saya nggak setuju, Pak.
2: Kenapa?
1: Soalnya son horek itu menurut saya membahayakan. Kalau yang udah biasa itu, ya dia dengernya udah biasa. Tapi kalau yang awam, baru dengar, itu sangat membahayakan. Apalagi yang punya apa penyakit jantung gitu kan sangat membahayakan, Pak, semua
2: gitu ya. Kalau menurut sampean perlu nggak sih ada peraturan untuk pembatasan sound system untuk karnaval ini?
1: Sangat perlu, Pak. Karena kalau buat karnaval kan yang lewat itu kan bukan yang biasa apa dengerin sound-sound keras itu kan. Biasanya kan ada anak kecil ya, kan itu sangat bahaya sama apa anak kecil itu juga.
2: Jadi kalau jenengan setuju dengan adanya pembatasan penggunaan sound system untuk karnaval?
1: Sangat setuju, Pak.
0: Ibu Leli, salah satu warga dari Kota Malang, menyampaikan, saya tidak suka mendengarkannya, di dada rasanya berdebar, di telinga pun sakit. Jika ada teman yang mengajak lihat, ya saya ikut, tapi dari saya pribadi tidak suka. Banyak daerah yang membatasi penggunaan sound system pada karnaval. Lantas bagaimana pendapat dari pengusaha persewaan sound system dengan adanya pembatasan penggunaan sound system pada karnaval? Bapak Bayu, salah satu pengusaha persewaan sound system, mengungkapkan.
3: Kalau saya ya tergantung permintaan customer. Seandainya memang ada larangan, itu jelas sudah punya izin. Panitia, pihak panitia jelas sudah punya izin. Kalau saya, setahu saya, dalam kota ada larangan muatan pickup lah.
2: Pickup ya?
3: Iya. Kalau kabupaten, setahu saya enggak ada larangan sampai orek bisa.
2: Tapi kalau misalkan dari panitia menginginkan son horek, panjenengan juga istilahnya apa, setuju aja gitu ya?
3: Ya sangat setuju, mereka juga sudah mengantongi izin, terus persewaan juga ya sangat senang.
2: Iya.
3: Semakin bertambah kan semakin mahal persewaannya.
2: Oh gitu. Tapi kalau misalkan ini kan son horek itu kegunaannya kan untuk lapangan.
3: Iya.
2: Biasanya kalau son horek yang besar itu kan di lapangan yang luas. Tapi kalau untuk karnaval yang lewat depan rumah penduduk, menurut Mas Bayu ini sesuai nggak son horek ini untuk karnaval? Kalau menurut Mas Bayu?
3: Sebenarnya kalau dari pihak kita nggak ada masalah,
2: nggak ada masalah.
3: Soalnya ya kita hanya cuman
2: menyediakan
3: aja. Kalau dari pihak masyarakat mungkin kalau di tempat yang kecil atau yang sempit ya mungkin banyak yang resah karena yang mengganggu.
2: Ya. Jadi utamanya tergantung dari kepanitiaan.
3: Iya, tergantung
2: kepanitiaannya menginginkan horek, ya.
3: Iya.
2: Panjenengan sama teman-teman dari sound system siap.
3: Siap.
2: Kalau memang dibatasi, berarti juga harus sesuai dengan aturan yang ada yang dari kepanitiaan.
3: Ya.
0: Seperti di daerah-daerah yang lain, di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, juga merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai macam kegiatan. Dari jalan sehat, lomba kebersihan lingkungan, dan puncaknya adalah karnaval budaya. Namun apakah di Desa Dengkol ada pembatasan penggunaan sound system untuk karnaval? Dan apakah di Kabupaten Malang sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Malang dalam pembatasan sound system pada karnaval? Bapak Agus Effendi, Kepala Desa Dengkol, kepada RRI mengatakan,
4: kalau di Dengkol sendiri sih alhamdulillah belum pernah mengadakan sound orkestra karena masyarakatnya itu kurang senang karena biayanya terlalu mahal.
5: Pemotan.
4: Iya.
5: Jadi untuk karnaval di Dengkol ada kan Pak?
4: Ada. Kita sound wajar, nggak pakai sound horror yang besarnya satu truk, ada batasan dimensi 3 meter kali 3 meter setengah, lebar 3 meter, tinggi 3 meter.
5: Jadi disesuaikan dengan kondisi jalan.
4: Iya.
5: Jadi selama ini belum pernah atau tidak pernah sound horror ikut di karnaval untuk di desa Dengkol?
4: Tidak pernah. Karena memang kami kalau ingin mengadakan karnaval, kita sepakati dulu, kita buat tatib.
5: Tatib sesuai dari kebijakan jenengan atau
4: kesepakatan bersama?
5: Oh, ada.
4: Iya, enggak
5: bukan
4: bisa.
5: Dari kabupaten. Pihak kabupaten enggak ada edaran atau apa, kan banyak beberapa daerah
4: sudah
5: itu
4: ya. Sudah ada edaran. Cuma kadang di bawah itu lebih senang itu kesepakatan bersama.
5: Oh, ada.
4: Kita buat kesepakatan bersama, tatibnya seperti ini. Kalau memang sudah sepakati, ya kita melaksanakan seperti itu. Karena kenapa kita mengundang ke semua RT RW, bahkan tokoh, kita sepakati untuk tatibnya. Oke, kalau sudah disepakati, kita laksanakan. Ya, semua harus taat dengan aturan karnaval itu tadi. Kalau di desa kita, ya alhamdulillah. Desa kita nggak pecinta horor, gitu. Keuntungan bagi desa desa kita.
5: Untuk masyarakat sini apa namanya nggak begitu menyukai, Pak?
4: Itu yang poin plus-plus di desa kami. Jadi kami selaku pembangun kebijakan itu nggak repot, nggak ribet. Kita harus izin sana, izin sini untuk melaksanakan itu. Kita kan juga bertetangga dengan perumahan aku. Jadi kalau kita terlalu euforia kata ya jika punya etika. Jadi alhamdulillah itu poin plus-plus bagi desa kita. Warganya memang kurang menyukai yang namanya sonor. Sudah tahu sewa sonor mahal. Kadang kalau yang terkenal kita sampai 50 juta, 45 juta
5: sekali sewa. Ya.
4: Sekali sewa. Jadi saya memberi sosialis ke warga daripada dibuat untuk foya-foya euforia seperti itu. Ya monggo kalau memang dengan buat bantu lingkungan sekitarnya seperti itu. Saya selalu menghimbau seperti itu. Nah memang di desa kita itu masyarakatnya itu kurang-kurang. Kalau masih untuk dalam menikmati mereka senang. Kalau untuk menyewa dengan harga puluhan juta, nah itu yang jadi
5: plus ya istilahnya.
4: Yang jadi poin plus-plus di desa kami seperti itu, warga kita itu bukannya tidak suka, memang tidak mampu untuk menyewa, itu malah saya lebih senang di situ. Memang saya tekankan selama ini, ayo kita lebih ke budaya saja.
0: Pertunjukan karnaval seharusnya dapat diminati oleh semua orang, dari anak kecil hingga orang dewasa, karena karnaval adalah salah satu hiburan rakyat yang dinanti-nantikan. Sebuah perayaan bukan berarti kegiatan yang sebebas-bebasnya. Kita juga harus memperhatikan hak-hak dari orang lain. Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia harusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan malah memecah belah.

0: Kamu, Fah.
1: Loh, kok berhenti? Lanjutin. Asik tau.
0: Emang iya, aku masih belajar sih.
1: Itu bikin sendiri?
0: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
1: Wow, emang itu apa?
0: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
1: Enggak.
0: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
1: Iya, tapi asik tuh, jadi penasaran.
0: Mau belajar juga?
1: Emang bisa?
0: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
1: Hah? Apaan?
0: Ya itu, kamu mau

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam kalilikur.
1: Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

gak sido ngomong. Ono apa iki, Mam? Eh? Sopo diuber-uber? Nek rondo gak apa-apa. Koyone ndelok suarane. Sarip diuber-uber. Ya apa iki, Mam? Iki timbangane aku kena tembak karo rondo. Wis. Weh. Sarung ditinggal. Timbangane ditembak rondo, tak kerukupan sarung. Ngene lah aman. Ambune rek. Delik kene aku wis gak kaken ngomong aku.

0: sini enak sarep itu
1: sarep
0: yang ngono lapor mantri polisi baik suruh mantri polisi
2: ngomong-ngomong aku
0: iya toh ya apa kan mantri polisi kok nopas kan
3: abot oh ala gula sih kerontok cilik gak enak toh ya ya
0: kan kan anak buahnya
3: saya anak buahnya
0: ayo
3: ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa Jawa.
0: Ora iso bahasa Jawa.
3: Nggak bisa sudah pirang-pirang dina saya ma, 3 hari.
0: Yo, apa wong Jawa ora iso bahasa Jawa.
3: Saya kan udah lama ikut Landa. Londo. Lah yo Londo ki nek Jawa.
0: Bisa kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
3: Delok sinten?
0: Sapa iki? Mantri polisi.
3: Mantri polisi.
0: Heeh.
3: Mantri polisi niku sinten?
0: Yo. Kepalamu to kepalamu.
3: Lah niki.
0: Waduh. Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
3: Wes sedaya?
0: Iya.
3: Lah niki monggo.
0: Wah, apa iki?
3: Bon, mboten sa

0: sapa iki? Iki lurah
1: Gedangan,
0: loro. Iki
2: lurah Waru.
0: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame?
1: Nggih, mesti dipun sarik, loro.
0: Apa sarik?
1: Nolong ngaling sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Ereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor mesti le pas kecekel lapor.
1: Sarip niku damel kesro wonten ning desa-desa, Dor.
0: Bener. Opo ae kekisruane sarip opo ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan sak niki nggih pun ilang colong sarip niku.
0: Perawan dicorong dicolong sarip?
1: Nggih, Dor.
0: Nggih, aku lah gak kebagian aku.
1: Loh, Dor. Itu sinten, Dor?
0: Loh, ora ro.
2: Sarep.
0: Iki sarunge sarep.
2: Iya.
0: Wis timbangane ra bot. Ayo didor ae.
1: Ya, Pak.
0: Siap.
2: Sik. Didor.
0: Ya.
2: Sik. Didor ae, Pak.
0: Kuale, senjatamu lu kuale.
2: Ya,
3: itu.
2: Ya, apa?
3: Satu.
1: Loh. Ik
3: aku
1: ae. Nopo, Cak? Lho, niku Gus Lurah.
3: Kula ngaroso.
0: Usah lurah tambah ya sono kene. Ya apa, awamu kok nggak sarungnya sarip ini?
3: Lah ini
0: gimana sih? Ditembak, sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Tembak kok melarat? Ini kita mau ngerti lho, Ndoro. Ngerti lho. Sumu eram ini ngomong.
0: Sampai keruwi. Apa, ceritanya biye?
3: Ini kita mau ngerti lho, Ndoro. Lo liwat, rungu suarip.
1: Duper-duper uang.
0: Duper-duper uang kampung.
3: Nggak.
0: Kampung dia.
3: Wes, boten ngerti kula sing nguber-nguber. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula krukupan sarung niki wau.
0: Lah nek awakmu dikira sarep, nek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salahe ten mriku.
0: Kok salahe ten mriku?
3: Lah sana sarep kok ditembak?
0: Lho lah awakmu nggih sarunge sarep. Hai, gaen mana? Tembak.
3: Lho, hei.
2: Kayak percobaan-percobaan sih.
3: Lebak percobaan.
0: Ayo ditembak gusi nih.
3: Masa arek nembak ngowo-ngowok
0: santai. Gak iso ngemut.
3: Nek nembak aja gusine, Cek. Brutune ngene lho. Dadi nek dhuwur tembus rene.
0: Lah saiki kesepakatane para lurah yang ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel sarip iki.
2: Ya. Kula gak ada ide.
3: Alah arek cilik duwe ide.
0: Cili ora biwis ping telu.
3: Cek video, Pak.
0: Wis enggak ro si Ciro.
3: Oh iya.
2: Aja ngomong-ngomong.
3: Dari cilik duwe ide.
2: Ide. Lidi sarep.
3: Nggih.
2: Kan mulai teng omahe. Dicengken ngiki. Ngetutno kali Pak Lurah.
0: Jadi maksudnya sarep ben mlebu omah.
2: Mlebu omah ditutno kali lurahe. Teng njero lurah ngajak ngobrol.
3: Ngobrol.
2: Sarep. Nah, awake dhewe teng njaba. Omae dikitengi disiram lengo gas diobong pus yes. Sarep mate
0: bagus
3: sip
1: pripun pripun
3: sampean pun bagus
0: lho sarep mate ora apa-apa
3: kula lak ngobrol kali sarep
0: iya
3: nggih ta
0: iya
3: omah dibombel sarep sik enom lah kula wis tuwek gosong aku apa
0: ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa, sampeyan
0: nyoba pisan-pisan. Nah. Ide yang lain.
1: Kula, Bro.
3: Ndoro. Nah, iki apik iki.
2: Apik, dorong.
3: Iki apik iki
0: ngene.
1: Menawi kula, Ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tampar.
2: Wis.
1: Cagaipun ngene wong mas sarip. Tali tampar.
2: Dadi sarep nang jero ngobrol mek.
1: Omongan mek.
2: Lurah.
1: Gus Lurah Tambak Yoso.
2: Tambak Yoso.
1: Suwi, dene nang jero omongan.
2: Omongan.
1: Cagak
2: cagake tarik
0: wong pak. Omae ajur ketibanan
1: mati sarep.
2: Mati sarep.
0: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula ya. Kula omong-omongan kali sarep. Cagake tarik de. Sarep sik enom, sarep mencolot. Kula keblekan omah. Mungkin enten suara ciet.
0: Nih, belum tahu ketiba nomah
3: dereng
0: dicoba nyoba percobaan
2: dicoba
3: ndoro mantri piye kok bang nyoba
0: wis ana ide meneh lek gak duwe ide aku duwe ide wis kepengin aman dienteni lek tuwek es arep iki
2: arep nek kesuwen ndoro
0: iki Banyolan lawas
2: kesuwen ndoro
3: niku mau jane Banyolan kula lho
2: Wes
3: sampeyan boten ngoten kula. Sampeyan duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
3: Duwe ide kula.
2: Wes
3: mau tekku lho iki. Sepet. Sampeyan ra melok sepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip. Nah. Dinteni nek sarip wis tuwek.
1: Kok sak iki ngeten to, Ro?
0: Iki wong pamong-pamong ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
3: Kok ngeten mon, Ndoro, kula duwe ide. Piye iki? Kersane mawon. Lho, dinteni nek sarip pun matek, nek matek lak gampang dicekel.
4: Niku jenenge wong jire, sampean wong jire. Lho, wong kendel.
0: Coba
3: iki. Iki lho, iki lapi iki.
4: Demo apa? Nek kabeh ora ana sing wani nyekel sarip, kula wani.
0: Bagus.
4: Mangenteni cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarip mboten mati.
0: Ha terus
4: kula sing mati. Ki wong kendel iki ngene iki.
0: Bodoh, ayo idemu apa?
4: Nek kula enten ide. Sarip dientosi mengklak mati piyambak.
0: Bodoh karo iki.
3: Wah, kula duwe ide.
0: Apa?
3: Dinteni nek sarip lara mah.
0: Alah, bodoh ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu saik saiko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah, napa niku?
0: Rakyat situ dodol layangan.
3: Rakyat dodol layangan napa
0: niku? Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ta iki.
1: Nggih ngene iki sakniki kan sarip niku kan wargane Gus Tambayoso.
0: Iya.
1: Tanggung jawabe Gus Tambayoso.
0: Tanggung jawabmu?
2: Kudu tanggung jawab.
0: Ora aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti sarip ora kejegel Lurah Tambayoso minangka ganti.
1: Ah, nggih, ngoten.
2: Setuju.
3: Iki cilik setuju. Niku ngeten lho, Ndoro. Niku sarep niku urusane napa kok ajeng dicekel niku urusane napa?
0: Kok urusane napa? Kandhane. Kok iso sik gak ngerti wong sarep
3: iki. Sarep napa urusane kok dicekel niku? Sarep niku rakyat kula.
1: Nggih. Yen wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo.
3: Lah terus
1: macam-macam mbek lurah gedangan lakon dadi rondo bojone kabeh.
3: Oh, kan bayar pajak.
1: Saiki sarep sing nunggak ora bayar pajak. Kuwi tanggung jawab sampean.
3: Kula sing nagih.
1: Iya.
2: Iya.
0: Sarep niku licin.
3: Loh, licin niku napa?
0: Lunyu.
3: Oh, lunyu.
0: Upamane welut ana njero liuli. Dadi salah wis lunyu, nang njerone tambah lunyu, tambah angel cekel-cekelane.
3: Cekelane.
0: Ana karo awakmu saiki. Kabeh
3: siapa? Ngeten mawon, Bu. Nggih.
0: Aku tut awakmu.
3: Donga dinunga mawon, nggih. Kula tak mlebu teng omahe Sari.
1: Nggih. Nggih, tanggung jawab
3: dengan. Terus mengke sampean titeni mawon.
2: Nggih.
3: Nek enten mboten enten swara napa-napa.
2: Wah. Berarti
3: kula mati to.
0: Lho.
3: Sarep lho, pun urusane kula.
4: Satu saya itu
3: iki londo wong gawa bedil ya ora wani.
4: Sampean nek tenjane sarep kula melu ndonga.
3: Yes,
4: ndonga apa? Muga-muga lepas oparane padang udarane jembaro kubure ditampa sekabeh ngamali.
0: Iki gak cukup omong-omongan tok. Carane ya apa? Sarep bisa kecekel?
3: Nggih, Ndoro.
0: Jangka pendek sarep kudu kecekel. Lek ora lurah tambah yoso. Dadi gantine. Ayo,
3: nggih. Okay.

0: Matur nuwun.
1: Pangestu sampeyan kula niku sehat
0: nggih.
1: Nggih, monggo pinara. Monggo pinara.
0: Ampun
1: lurah.
0: Ampun repot-repot.
1: Sudah mboten napa-napa ngene mbok iki ngeten menika, Gus.
0: Sampeyan kok gemeter niku napa sampeyan pun tuwek to?
1: Kula niki kontuwe.
0: Tapi saya ketok ayu lho sampean nggih.
1: Sampean iku le omong bengi wen ngoten.
0: Sampean rada ta ayu.
1: Kula niki wen duwe mboten duwe bojo.
0: Kowe gak duwe bojo?
1: Nggih.
0: Aku ya gak duwe. Golek sing enom ya gawe, nek sing tuwek gak apa-apa.
1: Napa pantes deh, Gus Lurah niku ngomong ngoten.
0: Mboten ngomongne sampean, sampean sik ayu ngoten lho, seger waras. Niki kok abang-abang kabeh tas dinapakne niki.
1: Niki kalau
0: nek kecupan napa?
1: Lah, sampean niku leh ngomong kula niku bantuwe, mboten ate.
0: Napa
1: inggih?
0: Anu napa namine? Sarip teng griyan apa mboten?
1: Niki wau lah sampean niku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarip to Gus?
0: Ngeten lho yo. Kula niki lurah sampean.
1: Inggih.
0: Kula diperintah kalih Ndoro Mantri. Ditugasne kan njaluk pajak.
1: Inggih. Sampean
0: kuwi pinten ten ta? Aduh. Ngajar.
1: Lah. Saya niku
0: kan ambekku mbok dondomi.
1: Rono. Kula niku dandan jenenge tiyang tuwe.
0: Ya tapi ojo rang lambeku ta. Ayo. Lho.
1: Mboten.
0: Mboten cas ngono e. Niki ngeten lho nggih.
1: Mboten.
0: Ojo rono gak iso ta.
1: Teko ndi?
0: Jane ojo cekel lho. Awake sungut kerere.
1: Kula niku kebrak ngas Gus
0: ngeten lho yo.
1: Nggih.
0: Sarep enten mboten?
1: Mboten nenten.
0: Kula niki diseneni kali Ndoro Mantri.
1: Nggih. Kali
0: sarep.
1: Sarep. Kon nengu kak kelasi ojo banter-banter hati-hati nak. Sarep.
0: Sarep teng griya ta? Teng griya sarep. Wah, sampeyan
1: nunggu.
0: Enten mboten?
1: Lagi ngungkal gaman.
0: Mudar.
1: Sampeyan iku badhe dateng ngene
0: iki. Ku sarep mungkal gaman digawe napa?
1: Nik,
0: ampun ngejen-ngejen iku lho sampeyan.
1: Boten, kuwi ta sampe lenggah ngriki. Angger lenggah ngriki.
0: Ayang-ayanganku dhewe. Waget. Tak kira dibacok sarep. Bacok tel yo entek. Tak, wis gak iso raup. Pripun yo?
1: Pun suwe-suwe sampean niku.
0: Sampean niki kula niki lurah apa dikei susur iki.
1: Boten ngoten karo kula niki ajenge ngomong. Nek sampean niku perlu kalih kula. Boten akan apa tapi perlu kalih Sarip ngoten lho.
0: Mbok Sarip ya kurang ajar terus.
1: Lan apa sih?
0: Anak kurang ajar, mbok ya kurang ajar. Kejane sing didondomi opo?
1: Lah niki napa?
0: Ha iki plastik ngene. Ya kira benang.
1: Ngeten lho, Gus. Kula niku mboten duwe duit.
0: Lah nggih pripun? Kula niku ngerti nek sampean niku melarat lah, tapi pripun wong kula iki ditugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
1: Nggih.
0: Sampeyan iso mbayar mboten?
1: Kula niku dhe

0: apa kau niku cak? Wes ora?
1: Lan
0: sampean iki entuk tugas kondoro mantri.
1: Lan nggih.
0: Nagih paceke si Mbok Sarif.
1: Nagih. Niki sing sik kula jak rundingan.
0: Lha kok malah ganyi?
1: Ganyi-ganyi ngomongne pacek. Wong Mbok Sarif kok ngono tuweke tak nggih apa?
0: Kudu gendakan sampean.
1: Gendakan piye? Oh aku kok yo gelem wong tuwek-tuweke.
0: Ambung menawa
1: alah ya kadang-kadang ngono.
2: Kok ono ge padha.
1: Lah iki wis tegas. Wis tegas mau, tapi kono sing gak tegas iki kono.
2: Tegas sapa ngomong sayang-sayangan kok tegas.
1: Lho, sing ngomong sapa?
2: Aku rungu, aku tekan njaba
1: sayang. Sing rumane ning kono.
2: Iya. Ngomong sayang-sayang.
1: Konangan yu.
2: Kulit
1: yang ngomong, kulit ngomong. Alah, ini yang jadi sewenang lho, aku. Alah,
2: yang itu.
1: Alah, sampean gede awak itu.
2: Langga, binara. Binara.
0: Mbak Nisarif?
2: Ngikula.
0: Tegakung rene. Harap nagih. Pajak.
2: Ngikula.
0: Orang ini lah becos.
2: Ning nuwun sewu jane niku ingkang ngajeng nagih niku nggih gelurani.
0: Ana lurahmu ki ra becus e.
2: Iki kula ngertos ning dawuh ning yancen kula menika dening gadah.
0: Wis kene wae. Yen awakmu ra ngen sarip njare.
2: Niku iki repot mboten wonten.
0: Aku kepengin petuk arep si sarip.
2: Wah, sampeyan niku perlu kali Sarif.
0: Yo.
2: Oh, tapi mbok nggih pun to, Gus. Nek sampean niku perlu kula dereng saged bayar.
0: Saiki Sarif bae tekok kene. Ben rampung masalah, ben rendang rampung.
2: Tapi mangke pun geger-geger nggih.
0: Sampeyan sing kan Sarif ora?
2: Nggih, tapi
1: Bang ge. Sono kasar. Kulo ngerti. Niki kasar-kasar.
0: Kulo ngerti. Kasari. Kulo ngerti. Ini awakmu yo ning jero. Ora ndang metu lho.
1: Salahin opo, Mbok?
0: Mbokmu ora ndang bayar pajak.
1: Pajak.
0: Pajak.
1: Napa tambah asa ni mboten telurai.
0: Lurahmu ki ra becus ngurusi wargane.
1: Gus lurah kecangan.
0: Yo.
1: Pokoke nek sampean sing bae sing nagih pajak nang tambah asa, aku gak gelem bayar.
0: Ora gelem bayar?
1: Gak gelem.
0: Aku ngerti yen lemah ku sing garap paman murid
1: kan. Iya.
0: Nanging petok de iki sing jenenge
1: Mbok Sat. Tok de jenenge bapak sing nang sing garap tambah kok pamanku kajeri tuan.
0: Iya.
1: Kudune sing bayar pajak yo kajeri tuan duduk mbok berekan.
0: Nanging tanggung jawab saiki ning mbokmu karo awakmu.
1: Ngene Gus Lurah. Kapak-kapakno aku mau bayar pajak.
0: Mau bayar pajak?
1: No.
0: Yen ngono kowe wani ya ra.
1: Lho. Padha mangan sego. Apamu sing tak wedeni?
0: Yen kena tak elekne bayaran pajak.
1: Budi tak sembadani ngamu tak kembar
0: ngono iku.

0: Sura.
1: Iya Rep. Iya Rep.
0: Lano kok sampai kepelocor nih lho.
1: Rep bojoku loro Rep. Aku tak mulai ya.
0: Loh kok mulai?
1: Iya.
0: Sampai lurah kok tambah oso lho.
1: Aku tambah oso. Lah iya.
0: Ono api le tambah oso apa jari sampean?
1: Lah iya.
0: Dalam kok mulai?
1: Loh lah iya apa timbang mbak sojok?
0: Loh
1: ini kami mbak sojok loro ya. Mati kabeh.
0: Ini ke Sura.
1: Iya.
0: Aku netep tambah oso itu. Dino ini aku tak minggat aku tambah oso. Emrok.

0: Heh, sembarang lo.
1: Aku iki sapa?
0: Kajimu heh, lali karo jenenge dhewe. KTP ini sampean tontok ta.
1: Heh, kamu ngerti lawak. Kenapa?
0: Kok ganjel ngene
1: iki? Lungguh.
0: Katrok kemlorot iki apa?
1: Ini tadi kita sini kurang ajar ini. Senang lungo ini. Aku ini jeraganmu.
0: Ya.
1: Kau ini siapa? Kau ini apa aku?
0: Allah.
1: Kau ini robo. Kau ini robo jogi loh.
0: Bojo sama wis tuwek patennya apa?
1: Ojo kurang ajar kau ini tes. Eh, aku ini disungkani wong kene ngerti? Eh? Bojoku
0: sampean longgo ta?
1: Iya.
0: Ngeten lho.
1: Iya apa?
0: Masa sampean mboten krasa sih? Heeh. Senin kula poso, Kamis poso. Masane sinten to, Pak?
1: Masane sapa?
0: Iki masane sampean, masa sampean mboten krasa.
1: Kok iki seneng ambek aku?
0: Lho ya napa sih?
1: Gendeng ta. Aku ki mau ni dadi bojomu kon duwe anak, anakku gak rupa anak ngerti kon niku. Kucing iki.
0: Wah sampean iki.
1: Wong rupamu kotak-kotak ngono.
0: Kula niki malah duwe cita-cita. Nek duwe anak, kula mboten purun, duwe anak lanang.
1: Terus?
0: Anak wedok.
1: Terus?
0: Soalnya anak wedok niku paling nyusu kula paling 6 bulan pun
1: mari.
0: Mari. Nek anak lanang,
1: apa?
0: Umur 50 sik nyusu mawon. Ya Allah kon
1: ben. Aja nyemoni aku lho. Aja nyemoni aku kon.
0: Nyemoni ya napa?
1: Aja
0: saniki ngaten mawon.
1: Ya apa?
0: Saman purun
1: ta? Aja jijik-jijik ya aku ta, Sis.
0: Cek sumbu kes ta.
1: Aku iki juraganmu ngerti kon niku.
0: Ngerti rek sampean juragan kula.
1: Iya.
0: Tapi kula seneng kali sampean. Ngoten lho.
2: Lompok. Lho, ngelompok.
1: Tes, aja girani kon, Tes.
2: Lho,
1: aja girani.
0: Lho. Iki mau. Ilang ge. Ilang.
1: Ilang apa?
0: Nanti kenapa?
1: Eh. Lho, lho. Kapok. Eh. Kapok.
0: Ini iki lho gara-gara sampean. Wis rusak kabeh wis. Ya apa sih? Ya.
1: Edan muni pancen kok. Nyawur wong kan sopan sama sekali kamu itu.
0: Saniki ngeten lho.
1: Ya apa? Ya apa? Kon niku pembantuku, ewangku, didelok wong sawang wong gak pantas. Eh,
0: pundi enten wong niku?
1: Lah iki apa prasamu?
0: Pundi?
1: Iki apa iki?
0: Sampe nanggep coro kabeh iki.
1: Nyawur ae kon niku. Iki sing bayar awake dhewe ngerti kon.
0: Apa?
1: Membayar awake dhewe.
0: Pengaji sing bayar. Yo napa sampean? Pentang ngeten mawon. Sampe nglamar ten kula, ten bapak kula.
1: Terus?
0: Nggih, nek sampean iki jane dadi bojo kula. Enak-enak sampean. Wes ta, wah, sampe durung tau sih.
1: Aku dadi bojo nggih. Gak sampe rong dino tes, sedina wis setruk aku ngerti kon.
0: Uwet sampean percaya ta? Enak-enak, monggo kula duduhi asli kula monggo.
1: Kak, mo. Mo. Mbok duduhi jerit aku kan.
0: Lho, maksudnya KTP kula ngoten lho.
1: Eh, aku jeraganmu.
0: Sampe cak angel kadang-kadang nang sih heran aku wak. Hah?
1: Kok ngene bojoku
0: ngene? Aku ya apa kon gerontak gak
1: kok. Heh, ngawur iki. Wah. Mungkin iki.
0: Heran aku wak.
1: Kok iki mari mangan apa sih?
0: Nonton. Ada guyon mulai ya, bari iki.
1: Guys,
0: walah.
1: Tes. Tes. Wah.
0: Bentar, enak-enak.
1: Enak-enak.
0: Napa?
1: Iki tes.
0: Napa? Napa?
1: Oke.
0: Jarna. Kok matek karepe dhewe.
3: Nyawur ae. Ya apa sih sakon iku?
1: Apa sih sayang?
3: Kok iso seneng karo juragan akeh iku lho.
1: Gak apa-apa. Apa-apa?
3: Ora sampean kok iso seneng karo juragan akeh iku kepiye?
0: Lah sampean kok seneng kok. Kok sampean seneng karo iki aku karo iki padha wis karo kateke.
1: Sopo juragan akeh?
3: Lah niku.
1: Iki dudu juragan akeh.
3: Lah napa?
1: Ya iki akike ngono lho. Dron pola mutus steril wisan.
3: Lah sampean niku lho pripun?

0: tinggal larisan, kula tinggal ning bene pasar. Wong loro kali niku terus. Lah nek mengkene jatuh cinta lah kula terus pripun, Kak?
1: Dek, kon niku mikiro. Nek aku ambek awakmu pantes lanang ambek wedok. Lah nek aku ambek tesi apa pentung-pentungan aku.
2: Lho, Seta,
1: apa? Apa?
0: Kepiye, kepiye?
2: Alah, wong nek dhewe adus iki tak ing cegat karo akeh kan awake dhewe ta to. Ya ono apa
0: sampean ora ngerti.
2: Ah, sampean aku weruh. Wih. Birap-birap e.
1: Ojo ngajar. Ojo kurang ajar. Iki masa koyo ngene masih adus ini tak intip si ono senine. Umpamane lukisan ngono saya ketok abstrak.
2: Nah terus ya
1: kalau kan malah gak karu-karuan coklat gak irenggak
2: sama yang ngelaten pak niku pak bongso tembok genteng nek sakit ngomong-ngomong sampean berbuat kali kula pengkira sampean
1: sayang tesi lo neng koyo sanggon-gon dodok ae ngene. Inginane dodok iki terus jerit. Notol iki lho mandek ambek aku, dodok ae terus jerit. Woi, la potes kene suket dawa ya rek.
0: Kula kita nek kesempatan sodo.
1: Alang-alang.
2: Alah, sampe
0: koyo ngono to, Cak.
1: Wis to tresnoku ambek kon gak bakal aku ngemil ndek iki.
0: Tenan to, Cak?
1: Iya.
0: Tenan
2: ku. Alah, telek
0: kon. Lah ngono kuwi lho, Cak. Kon kepercaya
1: piye? Kon ngelesel tes.
2: Alah, sampean tak kandani. Lek.
0: Lek kepiye to? Aku ki juragan kok iso muni tak lek. Lho. Cak yo opo sih cak iki, Cak?
1: Lek iku lho. Kok niku aja kurang ajar. Kurang ajar.
2: Padahal padha lho.
1: Lho, kok? Hah. Ngene iki, ngene iki, kok niku kondi.
2: Sampe tak kandani.
0: Cak, kepiye, Cak?
1: Nunggu.
2: Aja jaje.
1: Apa?
2: Aku mati lah aku.
0: Jarne tak jarne mati yo ben.
2: Aku minggat aku.
0: Ben minggat yo ben tak
1: coba. Eh, kau nak minggat sing ado, coba balik ya. Minggat tak sing ado, coba balik.
2: Aku minggat lo.
1: Minggat tak
2: sekelar mata.
1: Mo. Mo. Ayo minggat tak.
2: Kamu tega, mental lo. Hah? Eh. Anakmu itu lo pak.
0: Tidak ada lah. Kau yang ngomong aku pincang. Sampai tiba anakku kau yang ngomong terus aku kepiye lo cak.
1: Jane anakmu mbek anake dhewe mbek manake tesu gak begitu jauh bedane ngerti kok. Hah? Aja kuyu cengengesan ae.
0: Lah kula lagi padane karo curu niku lho terus piye, Jajak?
1: Sing dicuru.
0: Lah niku
1: iku tekus tontong ngerti kon.
2: Dudu sapa tontong? Ki lho nying-nying.
1: Apa nying-nying? Eh lho gua. Salah.
2: Kaya wedok-wedok dhewe. Salam, tame, tak nurun arek iki anak kula rek.
0: Dari manis nek nurun aku kok iso.
1: Sing ame-tame iki kene. Ha iki si ono ayune. Lah nek kon niku lho cepak kotak enggak, bunder enggak.
2: Oh,
1: enggak.
2: Ngoten. Ha setelah perawanku mbok renggut kon ngono ya.
1: Astagfirullahalazim. Ha
2: ku serahkan perawanku untuk kamu. Enggak taunya sekarang kamu begitu. Ha?
1: Lapor ke polisi po arek iki.
0: Terus dinapakne lho.
1: Hah?
0: Dinapakne.
2: Dia ah, gak apa-apa, aku di penjara wingi ya.
1: Wah, guyon ae.
0: Ini lho, Cak.
1: Ya apa?
0: Rungono, rungono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
1: Rungono.
0: Aku ki yo isin.
1: Kon teko pasar endi?
0: Ya pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dojoni.
1: Ah, terus?
0: Enek uang cerita aku melaku kalau UE UE anu sarep sing tukang ngerampok tukang maling aku isin lho cak
2: aku ya isin aku ya isin aku
1: lah kan itu mau
0: isin ke iye
2: mambo ya isin melak-melak kan
1: terus
0: ikulah adik sampean ta cak kok dikandani aja berbuat sing koyok ngono to cak
1: sarep iku wis gede ya mbok wis tak kandani bola balik mbok aja melok sarep melok aku ae

0: ya. Wah, aku nggak ngeh. Wah, tes kasus. Wah, soro ini. Aku. Apa sih, Mbok?
1: Ya, apa kena?
0: Hei, ojo dumur-dumur. Parisesmu ketok. Masalah.
2: Mbok, apa sih lu gue sih, Mbok?
0: Iya.
2: Aku nggak ngerti nih, Mbok. Ini grupmu ya, Teh. Iya. Grupmu, Teh.
0: Asli.
2: Apa, Mbok?
0: Jangan aku. Iya, nenek-nenek. Bareng-bareng waktu nak dindi. Jangan lakar.
2: Wong tua sing nglairno aku ya nglairno Sarip terus mbok langkai ngene
0: sapa iki sapa iki
2: iki mbokku
0: iki
2: Sarip
0: ya ampet kon tare
2: lho iya
0: palalah ya apa ya apa ya apa ya apa ya aku gak asek lho mau
2: Rik, tak kandani Rik kon nyembah ya nyembah sungkem ya sungkem aja kena gedang kelutu emang Rik
0: garo
2: apa mau Rik iki apa om kok kaya ngene sampe lho gedim kabe kena apa sih mbok
0: ha? Gimana aku diajar
2: nah ya kok diajar
0: iya
2: siapa sih ngajar Rik kon dulurku anai mbok itu mek kon be aku Rik sampai uang tua wedok sing lahir apa ide uang luruh sing ngomong apa ide sing ngandung apa ide sangang ulang sangang dino ngerti? Saiki diajar kaya ngono ampe uang
0: kondisi dek kaya keturunannya keturunannya uang edian apa?
2: Keturunannya uang edian lho ilang doa ku edian iki doa ku
0: wuuuh kata gua hei tas rep
2: loh, Tasrip
0: Sarip oh Sarip kok ngajar bokmu?
2: Loh Dudu Sarip
0: Dudu Sarip
3: saya ngajar ini Lurang Gedangan
0: siapa?
3: Lurang Gedangan
0: Lurang Gedangan
2: Rit
3: iya ya
2: kon bidekai mbok wong tuanya dewa bundanya dewa diajar Lurang Gedangan sampai kaya ngono nek aku Rit ojo sampai diajar mbok dijewet paribasana mbek wong wah tak cus terus sih lo kata balik no tahu rekurek di sini terus tahun jolok tak jono tering no enggak no di sini
0: sampai kena langsung melebu
2: nah
0: nek mengsle
2: kalau cuma kaya aku dah
0: terus kan nek mengsle dan nyo perie sama niku
2: ngerti kan deh
3: wes
2: aku ngono
3: wes ya
2: no
3: Lurang Gedangan muring-muring nang omah nagih pajak kamu kok sih nggak repat, jadi lah paman,
2: ya.
3: Gak jadi tuan,
2: ya.
3: Gak kesuwen tak,
2: terus
3: tak cus,
0: dulu
3: pate ini ya, Lurang Gedangan baik Lurah Sawu, Lurang Gedangan baik Lurah Sawu tak pate ini mau ngomong,
2: lo kon mate ini mau lu,
3: iya,
2: loru,
3: loru,
2: nah, kok boleh paten-patenan lu di sini,
3: man jadi sampai cus,
2: ya tapi aja sampai mati, mau melengsing udah lu rep,
1: sampai ini yuk, kalau tarik mau
2: lu, di paten ya dosa, mau loru.
0: Lurah Gedangan tak paten arek.
2: Lu
0: mati. Hah? Wis mati. Wis sak ngomong kon mau.
2: Lah ngopo? Tak ngomong. Mbok,
1: saiki
2: mbok kono ku.
1: Iki
2: ngomong tak urusan sarep.
1: Iya, Mbok. Alon-alon yo Mbok yo.
2: Iya. Lah ngopo? Tak ngomong. Mbok,
1: saiki
2: mbok kono ku.
1: Iki
2: ngomong tak urusan sarep.
1: Iya, Mbok. Alon-alon yo Mbok yo.
2: Dulurku situ-situ ya Sarip iki.
3: Nggih.
2: Tak titipi mbok kaya ngono saiki mbok diajar sampe lurah. Tapi lurah dipateni. Kira-kira nek kon dadi aku ya apa?
0: Gak sudi.
2: Gak sudi apa?
0: Gak sudi lah, apa melu urusan itu?
2: Aku ngomong kira-kira, aku njaluk pendapatmu ngono lho.
0: Pendapatnya apa?
2: Pendapatmu ya apa? Aku ngadepi Sarip.
0: Ngadepi Sarip?
2: Iya.
0: Gampang?
2: Ya apa?
0: Kula sing ngadepi.
2: Ngadepi ngono.
0: Nang jare. Rip, rip. Hei. Rip.
2: Lho, kok. Apa to lho?
0: Kan iki tak celuk kok mlebu sik tak celuk ben metu ngono lho. Durung celuk sepatu.
2: Ya. Wong wis ketemu kok mbok ngono mlebu sik tes.
0: Lho, ben ana kerjane iku to. Rip, Sarip. Set. Masuk.
2: Rip.
3: Iya, ya.
2: Cek ono saksine nek aku, cek ono saksine nek aku nyeneni kok.
0: Pak,
2: celu ono.
0: Sare boten enten, Pak.
2: Lho, weh. Lha iki sapa iki?
0: Wah, sampeyan goblok. Tak kelo tak parani mrene wong loro. Ayo,
2: lha wong kene.
3: Salipan sampean tak sapa ya meneng ae jare.
0: Tak sudi kon naksiraku.
2: Kon kok melet-melet kaya kirik ngono iki. Ora mau malah ngilani ngono. Ngene lho, Rip.
3: Iya, Cak.
2: Saiki wong tuane dhewe kare siji. Ya, urusan tambak iku mesti urusane kadi Pak Haji Rumah, paman.
3: Iya.
2: Iya toh? Lah kok terus sampe dhewe sing diubur-ubur iku lho.
3: Ya iku lak pokal gawene ndoro mantri polisi sih, Cak.
2: Iya, tapi sajane ojo ade paten-patenan ngono, Rip.
3: Mang sampean ngomong jare tek musuh cacak cus-cus ya enggak enggokno, dibulet-buletno.
0: Maksude tatakmu iku gak langsung ngono. Tekel ora gedangan, deket Rip, jeruk purut.
2: Jeruk pecel lah.
0: Jeruk pecel. Wis saya nak kejet, kejet ngono lho. Oh, kejem-kejem.
3: Kesowan musuh Sarip jan.
0: Ngono. Iya wis.
2: Nek ono mbok cenok kene, Rip.
3: Iya.
2: Mbok tak rumate. Sementara aja ambek kon. Nek ambek kon mesti diuber-uber, iya toh?
0: Bener.
2: Iki kasus iki. Lali sampe ketemu Ndoro Mantri.
3: Ya rokok, Cak.
2: Hah?
3: Rokok.
2: Ya di situ ya.
3: Iya. Kapan mana aku ngenakno dulur tuwek iku.
2: Ya ngono. Jenenge dulur nome iku Mas yo gak riyo. Nek ono apa-apa, kek ono cacak iki ngono lho.
3: Sampai jarang sambang nang omah ngono kok.
2: Terus saiki apa? Mbok iki mboten iki.
3: Iya, aku nitip mbok, Cak.
2: Terus? Mau tanya gini?
3: Iya.
2: Tapi ini ada apa-apa? Kalau cuma melok selalu cacak ya? Urusan ini mbok, urus aku
3: perkara mbok, gampang ya.
2: Hmm.
3: Enak-enak ada rokokan di sini.
2: Iya. Terus gini, Rit. Mulai bisa mbok lemu seger waras.
3: Hmm.
2: Ya? Tak terong-merono newis waras kabe wis tenang, wis gak apa-apa.
3: Berarti gak ngomong sejak rokokan ya rokokan masa ya kayak ngomong
1: padahal
2: jarno lampene teh dadi telu dulu nyonyor kan oh gak melok duwe ngrokok
0: sama ngaten aku tapi kan
2: dia tapi enak ya
0: kok enak
2: jari tesi enak
3: enak
2: enak enak kan nyene rokok enak tunggu pira kan
3: nemu
2: eh?
3: Nemu
0: aja sampe kuku krosoku sarir nemu, nemu
2: gak apa-apa nemu kok teh uang kok yang penting kan gak nyolong
0: gak nyolong
2: gak apa-apa, gak haram nemu
3: ada tapi nih kak
2: tapi apa?
3: Gone uang tapi uang itu mah tak delok ngajar uang tuwek tak kira ya itu mbok
2: terus?
3: Barang ngajar tak belain tak ilin gak kena tak pateni kak
2: loh eh?
3: Berarti nah, kira kok uang tak pateni emang
2: sing duwe roke mbok mateni.
3: Tak pateni, Cak.
2: Mati,
3: mati.
2: Tes. Haram. Temong.
0: Nggih.
2: Wonge dipateni.
0: Wonge dipateni.
2: Wonge dipateni terus roko iki dikeno aku. Tak sumet terus tak rokok.
0: Nduk.
2: Ngene iki lak haram.
0: Haram.
2: Haram.
3: Ngerti kan?
2: Haram gak?
3: Iya lapor di sedot
2: loh kok lo cukup aja lho Riko menurut
3: kasep
2: aku gak ngerti kak gelem aku liat barang di barang kaya ngomong hah?
3: Wis, gini cak
2: hah?
3: Dino iki aku nitip mbok mbok ben melok sampean Nek melok aku, jelas aku dadi buron larone mantri polisi seandainya.
2: Yo, Cek Nongkri ngancani tesi Nongkri.
3: Yo, mulo nanti Mbok, aku tak pamit.
0: Mbok, terus tak lagi nih mari leh.
3: Do,
0: aku dadi Mbok, mungkin tak sampai nembok nih.
2: Hei, kon tak kandani yo. Anak nek pamit nang ngene wong tua wedok iku tuh dijabahi ngerti kon akeh slamete timbang
0: sih. Oke.
2: Wah.
4: Kene, Bu.
2: Kene, Mbak. Kene ya. Aku anakmu ya, Mbak ya.
4: Iya, Nak.
2: Sarepi ya anakmu.
4: Iya.
2: Aja sampe mbok melok burun larun sing kaya ngono. Diuber-uber ambe upas, diuber-uber ambe nur mantri, pokor pembunuhan iku. Mbok nok kene ya, Mbak ya. Tapi sarep iki ya apa ide nono. Cek selamat anakmu iki.
4: Iya, Nak. Ya. Kaya kene.
2: Mbok.
4: Iki jenenge anak.
2: Aku njaluk pamit, Mbok ya.
4: Iya, sarep.
2: Muka-muka apa yang tadi lakuku?

0: aja dukur-dukur.
1: Hati-hati ya nak sadar.
2: Rasak-rasak nomor.
1: Iya nak.
2: Ya,
3: aku ngetes bos.
0: Tesi ya wong tuane dhewe. Apa kon mbah pamit ambek Tesi? Bek dijeni kaya mbok mau. Tes.
3: Sare punggo.
0: Jalan, saya izin nih. Ya, sing hati-hati ya, Dek ya.
4: Hati-hati.

0: kulon kali wis kondang kusir dokar pai sopo wani ngalip dokari pai tak gepuk kayu setigi yo jagang bajeman gak mati menungsani mati sandang pangane petung turan wopan jagoan kulon kali daerah Sidoarjo ganok mane mek pai iku sak tingkate jagang
1: di
0: yo
1: terus kumangsamu mbok tinggali aku blonjoan sakmono mbane kaya ngono kae
0: sampean siling kliru niku sampean
1: iki piye lho
0: ngeten lho ning saropa sampean biasane blonjo nggih sih sing sampean blonjo lak mung teng arepe pasar lah dokar pun kok daleng kene etane embung
1: lah wong dokarmu ngono biasane manggonane ning ngene kono wong wis pindah lho
0: mboten pindah cuma niku lak enten anu enten becak lole sing sebelahe kula ngenteni sampean ning
1: lah mestine kan ya kondo dhisik ora ngono kuwi mosok aku wong wedok mbok kon gawani blonjoan sakmono mbane
0: tapi kadang niku blonjone
1: blonjoane kadang ngerti to saiki ngono usung begal kaya ngono aku mbok umbar dhewe nek diseneni aku
0: lho ampun kuatir tasik enten kose do karepai iki ampun kuatir begal pinten nek mosok pai iki mboten mundur kula.
1: Lah saiki kaya ngono kae blonjoan akeh kaya ngono aku mbok umbar dhewe aku malah bengak-bengok ning ngene kene to Di.
0: Mpun repot-repot. Blonjo kula lumpukne teng dokar, ya. Nek mpun nglumpuk, sampean monggo teng dokar mriko. Sampean teni teng mriki dilu mawon.
1: Lah aku lagi gek rasa suwe-suwe.
0: Mboten ning mpun kuatir pai dine nopo sampean niku.
1: Lah wis dipasrahi. Gawe yang koyong ngono kok sembleler ae kulino. Gawe yang koyong ngono ae blonjoan wis sampono akeh. Mung trimo. Enak, kok enak tunggu ae.
2: Pak. Saro, Pak. Loh. Awakmu, Dik.
1: Loh. Kang Sarip.
2: Loh, lali ta?
1: Yo, suwe ora ketemu lho, Kang.
2: Lah mangkane papa.
1: Piye, mangkane piye to, Kang?
2: Awakmu lapo kok tengahe mung dhewean koyo ngene.
1: Aku ngono mau iki ngenteni Pak Idi.
2: Pak Idi. Gak bahas masalah iki kok, gak bahas masalah Pak Idi. Sampai lapo kok ngene.
1: Yo biasa to, Cak. Kan lah yo aku biasane saben isuk mesti nagih-nagih. Neng gone toko-toko ngono kuwi.
2: Dikokon abahmu.
1: Abahe.
2: Waras apa man?
1: Alhamdulillah baik waras. Abah ya waras, Umi ya waras kabeh.
2: Iya.
1: Sampean ae sira tau dolan rono.
2: Iya, aku jek repot, Pak. Yus aku salam menang Paman Ridwan. Ngene lho, Pak.
1: Piye?
2: Sakjane ku aku ono perlu.
1: Ono perlu karo aku?
2: Ya mbek Paman, berhubung ketemu awakmu kok dalan iki ya wis cukup mbek awakmu ae.
1: Perlune apa, Cak?
2: Perkara pajak iki lho, Pak. Pajak lah sing garap lak Paman sih abahmu itu, ah.
1: Iya.
2: Lah ndoro mantri. Ngutus lurah-lurah lagi pajak nang omah karepku ngene lho Pak.
1: Nah terus urusane opo karo aku Cak?
2: Lho ngene lho awakmu mana nagih-nagihan kok oleh duit akeh.
1: Iya biasa kan yo nagih.
2: Ngene lho Pak daripada aku nang omah pamanmu duit tak gawone.
1: Lho kok mbok gawa piye to Cak?
2: Gak apa-apa aku sampean ngomong nek nang abah nek duwe jaluk tak sarit ngono lho.
1: Ya, senadyan kowe iki karo aku sedulur, Cak. Tapi ya ora kaya ngono kuwi. Matur ae ning gone Abah.
2: Ana wektu ta, Pak? Gak apa-apa, Pak.
1: Awas aja, aku ora wani.
2: Gak apa-apa, engko ngomong ngono aku sedalu.
1: Tapi dhewe to Abah iki kaya ngono kae.
2: Sudah lama aku mau ketemu awakmu
1: kene. Aja ora usah. Kowe iki ya dulurku, Cak.
2: Lho mangkane, aja sampe dulur kepaten obor mulo dina iki. Gak apa-apa, kan
1: ya dhewe, Pak. Baik kok lho, Cak. Aja urusane iki engko dawa aku didukani Abah.
2: Gak apa-apa, ngomongo nek gak sarep senjalu.
1: Ya aja ngono to, Cak. Abah iki lek wis kadung muring iki koyo ngono kae lho. Iki urusane duwete wong akeh kok arep trimo mbok.
2: Gak apa-apa, Pak. Tak anu, Pak.

0: begini, ono apa sampe ini ngomong karep bajingan
1: ngene lho di ora sah bengak-bengok dhisik ae.
0: Kula kuwatir nek ngomong kali lintune niki mboten napa-napa, tapi nek bajingan tengik niki mun coba-coba niku.
1: Ngene lho.
0: Ya napa?
1: Kuwi mau critane Cak Sarip kuwi mau sambat nang aku.
0: Nggih.
1: Masalah pajak apa kuwi mau urung iso mbayar arep nyile duit tagihan niki. Lah kuwi yo gak wani.
0: Oh nggih bener. Bener sampean iki. Niki urusane Abah Ridwan.
1: Nggih.
0: Kan niki sampean tem dokar mawon.
1: Nggih.
0: Kula beresane. Kula beresane Sarip niki.
1: Nah.
0: Nggih. Sampeyan tenan tem dokar.
1: Cek. Aja padu lho yo.
0: Oh, mboten. Mun kuatir. Kula niki njaga keselamatan sampean. Elek apike sampean nek pinter ngembok napa dari pai.
1: Tenan lho, Ki.
0: Oh, nggih. Nggih. Mentosi tem dokar niki.
1: Ya wis, sak anteni tenan ya ora sasuwe-suwe. Ora sah dadak tukar padu.
0: Mboten, mun kuatir, mun kuatir.
1: Tak tinggal ya, Cak.
2: Ya, sehat-hati, Pak, ya.
1: Di aja glutat.
0: Mboten, mboten ning. Kula ning malah medekno sampean kok.
1: Ya wis, tak tinggal dhisik.
0: Kon pancet tahe kon kelakuanmu.
2: Gak
0: kon bajingan bajingo aku gak nglarang, tapi deloken saropa iki sapa?
2: Gak ngono kon kok ngomong aku bajingan. Dasarmu apa kok ngomong aku bajingan?
0: Umum darah Sidoarjo. Umum nek Saripku bajingan kuwi umum ke biyen. Siji marek paiti. Kusir dokar nyambut gawe halal ngentok negeri ngeti dhewe kon bajing jokil penggahan maling penggahan nopo rep cari
2: masih aku mbajing lah gak pernah mbajing apa dunya omu sedi
0: barek kon cara mbajing dunya aku tak kepruk nok kene kon rep
2: gak ngurus cik sumbu
0: kon iku bajingan bajingan celepir ngerti kon wong Jawa gak ndek hitungan koyo kon iku bajingan bajingan celepir.
2: Dasarmu apa kon kok iso ngomong aku bajingan celebir?
0: Kon gak ngerti nek maling biyen iku nyirep carane wong sing melek iku iso turu ya apa. Tapi nek kon gak duwe ilmu Jawa sing kaya ngono iku. Kon ngerti ta cara Jawa?
2: Ngerti dewa aku wong Jawa.
0: Ngerti ya?
2: Ngerti.
0: Saiki aku takon barek kon.
2: Yo.
0: Yo. Aksara Jawa iku ono pira?
2: Selikur.
0: Oh goblok. Ngono kok ngerti kon iku berarti dudu wong Jawa, kurang Jawamu.
2: Nek kon nyalano aku aksara Jawa nak piro?
0: Ana 20.
2: Selikur
0: 20.
2: Kenek apa kok aku ngomong selikur awakmu ngomong 20? Sebab sing siji sandangan. Jeneng Paiti gak kena diwaca Paiti gak ana sandangane blok goblok.
0: Kalah aku mbek sandangan. Kalah aku mbek sandangan gak apa-apa rit. Tapi aku tetep meksa nek aksara Jawa iku 20.
2: Iya, aku melu awakmu di.
0: 20 tak jukuk rolas kari piro?
3: Hari 8.
0: Hari 8. Sing wolu anjing surupe nanti, sing rolas anjing surupe nanti.
2: Sing wolu nang windu, gak kena diarani sak windu tak gak wolung tahun.
0: Wolung tahun, iku sak windu.
2: Sing rolas 6 tahun, gak kena diarani setahun gak rolas wulan.
0: Pinter, pinter. Rolas, tak cukup 5.
2: Kari pitu.
0: Anjing surupe sing pitu nanti, sing 5 nanti.
2: Sing 5 nang pasaran. Pon wage kliwon legi paing jangkep 5.
0: Jangkep. Sing pitu.
2: Sing pitu nang dina.
0: Apa?
2: Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas jangkep pitu.
0: Jangkep. Entar. Pitu. Tak jogo papat kari piro?
2: Hari 3.
0: Anjing suripe 3 nanti, sing papat nanti.
2: Sing papat nang keblat. Lor kidul kulon wetan.
0: Sing 3
2: nang kemanten.
0: Goblok. Takokno wong sakmene akeh kemanten ya loro.
2: Di,
0: gak ono kemanten 3. Kemanten situk lanang loro. Ono. Tunggu, gak ono kemanten dindi ya loro. Makane kok dadi bajingan. Bajingan klepir pencuk kedepa iki.
2: Ono kemanten lanang, ono kemanten wedok. Nek gak ono waline mosok iso munggah. Ya mbok lho, nek mbokmu biyen oleh tangkep-tangkepan.
0: Yang krik omonganmu rip podo jagoane lho rip kon nangkep-nangkepno wong tuaku
2: ya kon goblok-goblokno aku
0: pancen goblok temen kon
2: nyatane kemanten lanang mbek kemanten wedok gak ono waline gak iso munggah blok goblok
0: yo kalah aku mbarek wali ae kok
1: wali
0: Telu ya? Takut sisi kari piro?
2: Ari loro.
0: Sing loro njeneng curupe nanti.
2: Sing loro nang seni-seni donya. Ana bengi, ana awan, ana ndukur, ana nisar. Ana lanang, ana wedok.
0: Iku. Terus sing sisi.
2: Ojo mbok terusno takonmu sing siji.
0: Opo kon pit? Berarti kon gak iso njawab pitakonku. Nek kan iso njawab pitakon berarti kon bajingan temenan.
2: Nek pancen aku mbok peksa kon jawab, tak jawab.
0: Dulu. Ayo jawaben, aku pengen ngerti.
2: Tapi ono syarat-syaratane.
0: Apa syaratnya? Aku sanggup. Pokoke aja njaluk mudeng lentang bari bulan. Sanggup syaratnya ya, apa?
2: Gampang syarat iki. Kloso anyar.
0: Kloso anyar.
2: Ngori 7 meter.
0: Ngori 7 meter.
2: Bantal anyar.
0: Bantal anyar.
2: Gading cengkir sekembaran.
0: Syaratnya kudu ono klopo gading utawa cengkir sekembaran.
2: Iya.
0: Upama ya sih, cengkir gading sekembaran gak ono gantine.
2: Nek gak ono ya gantine jasmu ini.

0: aku keturun pingin kali gitu.
1: Iya nak.
0: Wes, saya ingin kok sampai mulia.
1: Aku mulai tanah.
0: Kok tadi ikuti mari, boleh.

sir dokar sing kondang ono kulone kali tambah oso yo pait awakmu utang pati mari basane wong utang beras bayar beras utang duit bayar duit utang nyowo bayar nyowo di ketemu awan mati awan ketemu bengi mati bengi.

0: kamu kok wedi ngono sih, Mut?
1: Kok prindang-prinding aku nyawang sampean. Sampean cah sarip sih.
0: Iya, nang sarip. Nang sapa tak kok cah sarip?
1: Wis sih. Loh iya.
0: Loh, sik. Kok nganti awakmu ngomong bijuki demok-demok tanganku koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Ono apa?
1: Gak ono apa-apa, kate nang pasar. Aku tak nang pasar ya.
0: Sik ala.
1: Napa sih?
0: Jujur, ono apa? Ono berita apa?
1: Gak ono berita apa-apa, Cak.
0: Mutmainah rek, gak tau jujur mbare.
1: Sampe niku koyo gak ro watekku ae, aku kuwi lak wong jujur sih.
0: Iya. Jelas awakmu ono apa-apa. Nyatane awakmu ketemu aku nganti wedi. Koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Ayo jujur ono apa sih? Ono kabar apa?
1: Iya tak kon ndambek sampe ojo nesu ya.
0: Wah, apa aku nesu mbare awakmu iku.
1: Ngene lho, Cak. Iki mang wong nang pasar rumek.
0: Heeh.
1: Wong nang warungku ya padha ngomong nek sampean jarine wis matek.
0: Duh. Sopo sing ngomong nek mati?
1: Yo akeh wong kondo, Cak.
0: Ya,
1: makane aku seneng ngono jane asline nek sampean
0: mati.
1: Gak guyon. Gak ono sing ngrusuhi maksude. Enggak Cak guyon.
0: Warung masalah warung.
1: Yo,
0: warung si wake iku wae sing mrono wae.
1: Ya apa wong warung sakmono kae iku ya paling rame dhewe ya sapa? Siti plekenut Mutmainah ya iki.
0: Iya. Percaya.
1: Lah iya nang
0: kene. Anake sing jaga warung Siti Mutmainah.
1: Iya.
0: Plekenan. Ya, paiti biasa rono.
1: Mrono malahan balak-balik
0: bendina mrono.
1: Iya iki mang malah krungu kabar sampean mati malah Idri kaya malah gak boleh, emang saya turu kok kono.
0: Oh, Pak Idri turu kono?
1: Iya.
0: Aku nitip salam ae.
1: Salam apa-apa sampe ngerti kono ya ayo merono ke pedok nang
0: kok ono ngomong
1: lah enak sih.
0: Ketemu nek gak nitip salam gak enak. Ngono lho.
1: Patek salam-salam padha nang ambek pacar ya.
0: Loh, gak kena sakmono jenenge kekancan. Ya. Aku salam nang Pak Idri.
1: Ya apa salam?
0: Salame ngene. Cak Pak Idri.
1: Paiti, Cak Paiti.
0: Sampai digolek Cak Sarip.
1: Iya.
0: Nek wis ketemu arep ditokno usus ndika.
1: Cak usus mah agak usus-usus.
0: Loh, tapi guyon.
1: Guyon ta?
0: Yo.
1: Nggih, nek guyon.
0: Ya, saya apa nase?
1: Cak Paiti.
0: Ya.
1: Pengen digoleki Cak Sarip.
0: Ya.
1: Nek wis kepethuk kate ditokno
0: usus ndika.
1: Ususe iku lha aku wedi, Cak.
0: Gak usah wedi wong, tapi kan guyon.
1: Liyane usus apa, Cak?
0: Apa rempelo?
1: Ya aja jeroan. Kaya
0: gak apa-apa.
1: Wedi lho aku.
0: Ya apa sih? Ngomongi, Mang.
1: Ya sampean baleni aku iki lalen dapak ngono wong belanjaanku akeh lho.
0: Ya ngerti. Cak Paiti. Sampean digoleki
1: Cak Sarip.
0: Ya. Nek wis ketemu.
1: Nek wis ketemu.
0: Arep ditokno
1: Osus. Tapi guyon ya, Cak.
0: Tapi guyon.
1: Temen lo ya guyon lo.
0: Saya coba apalno sih.
1: Ya. Cak Paiti. Sampeyan digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Cak Paiti. Niko digeleki Cak Sarip.
0: Nek kepethuk
1: kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Yo.
1: Cak Paiti. Riko digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi guyon
0: ya, Cak. Yo.
1: Cak Paiti. Riko digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi
0: guyon ya.
1: Cak Paiti. Riko digeleki Cak Sarip.
0: Iya. Ingkene sinden mesti ayendel. Paiti sapa warunge? Tak kirun. Yo. Ati-atin kanti. Tak parani nang warung tak pateni dina iki.

0: Warung Republik Indonesia. Warung paling gondang. Gone wong-wonge paling sepi. Aku buka warung isuk tak jam 7 tak buka beyak. Bis truk kol liwat tok. Warunge sapa? Kirun. Warung kondang kok. Gone wong-wonge paling-paling nggawe lumpia ini telung dino mambu, rong dino mambu, nek iki rong tahun rarep mambu, jerune tak weni paralon. Warunge sapa? Ngene iki biyen sing entukne dhuwit lho nang daerah nggon iki lah apa jula-juli nyura mawut iki mah. Warunge kirun. Ngene tak go ngeragati anak-anakku pae. Wong marung ki rene unsur perkara tambang sing ning Papua kuwi. Warung dadi murni warung halal. Tak go ngeragati anakku sing sekolah-sekolahe sing SMP. Wah, wingi ya gak munggah. Aku rawani nyeneni mergo titisane bae. Nek diseneni awake panas. Warunge sapa? Buka warung wis disayangi bakul wirawiri. Payu-payu kan ngerti gak nek aku ki marung. Oh, idere ning ngarepku ya ombo. Tak santet petengmu tak iseni radio. Tak setel kok dodoan. Pas marakas wayangan bingung kon. Tapi gak umuk rek, awake dhewe gak sombong gak. Masih anakku gak munggah. Nilainya matematikane elek, bahasa Indonesia elek. Bahasa Inggris lumayan. Untuk songo wingi. Dindum cah telu. Aku yo gak wani nyeneni. Mergo titisane. Bae. Nek disenene awake. Warunge sapa? Payung ngene iki aku wis kondang lho biyen ngene iki. Ngarep tak kon metu sik. Uting, liwon, kanca-kanca, senior-seniorku, dulur-dulurku. Tak kon metu sik. Aku gak ditok-tok ning ngono, aku kok gak lucu ya apa. Metuku ku ya apa? Tak samari nek penontone entek. Ternyata luar biasa marakas. Wah, hebat. Tepuk tangan. Wah, ini ki benulan gelem. Tiap bulan ada ludruk seneng. Seneng ngare delok eto. Sing senep ya Mas Kondang kok. Makane njaluk dongamu kabeh. Muga-muga Yayasan Putra Pandhawa, keluarga besar Cak Kondang Sutrisno tetap jaya sepanjang masa. Allahumma amin. Bandari dadu teko. Waras ta
1: si kair.
0: Aku ra popo, aku ra popo. Arek-arek kesuwur ta mesti awakmu kangen.
1: Ya kesuwur sing marung gendeng.
0: Heeh, mesti heeh. Sing marung gendeng, sing marung gendeng. Kon mesti kangen. Jaru jajanan kene. Yeah. Wis mesti. Iya. Yeah. Warunge sapa? Kirun. Krungu.
1: Masak kirun ngono iku, Mang.
0: Heh?
1: Masak kirun ngono.
0: Apa?
1: Warunge sapa are?
0: Kitul. Kitul.
1: Oh. Marunge mbok sing maju apa titik, Cak, peno iku.
0: Lah apa?
1: Ora tulis yo apa warunge, Mang?
0: Lho. Warung Republik Indonesia.
1: Warung sing maju titik.
0: Lah apa?
1: Warung online free wifi ngono
0: lho. Apa kuwi?
1: Embo. Ya kaya
0: ono-ono. Kelincipen apa?
1: Kan ora real
0: ini. Wingi tak urini tak tulisi mampir, Bro. Malah gak enek wong bayar. Dikira borongan ngono.
1: Ini sore tulisane maneh.
0: Aja modern-modern ta. Gayamu dolanan HP.
1: Apa?
0: ngelebokne apa-apa ning YouTube.
1: Wis tak lebokno YouTube. YouTube saiki pindah kanduk kono.
0: Aja omong e tuku ngono lho. Nang warung ngomong ae. Ngombe wedang sak gelas gak iki gura ansip gak ngalih. Rumangsamu warung tak penitipan sepeda aku.
1: Sopo tuku?
0: Lho,
1: yen aku tuku.
0: Lho,
1: kok aku ngayuk.
0: Lho. Anggitmu warung iki penginepan ta? Kok ngayup-ngayup ya apa? Saiki warung kursi ku nyewa. Goblok.
1: Dadi nemen nemen iki kudu tuku.
0: Kudu tuku.
1: No. Jajane gede-gede ini rek.
0: Hati-hati.
1: Apa?
0: Tawar apa ora? Nggon kowe nek lu mangan ngene iki anu entek sitok mulih edan.
1: Lah kok iso lho.
0: Hati-hati.
1: Jadi piro ya?
0: Piro sak anu 1500.
1: Ya sak meneh. Heeh. Ya tuku seprapat ae cak.
0: Lunyu gorokamu.
1: Lah apa ya penoi?
0: Ana tak jajan tuku seprapat ini.
1: Wes sak mampuku ah.
0: Ora iso. Ya 1500. Sisa silim. Kak, entek ne, ora montekne tabukon. Ayo pangan, aku tukokno ya.
1: Loh, enake. Los, apa kamu rod gadron?
0: Aku tukokno. Lah ngene iki diitung e mbarek anakku.
1: Lha tapi gak tukokno ngono rek. Ya iki lho parudang.
0: Aku ingin dilapurne polisi.
1: Lah apa?
0: Perkara wong go jajan.
1: Lah apa?
0: Mrene to. Anu Cak Kerun titip.
1: Mari ngono.
0: Ono sak longser ngono.
1: Iya.
0: Jajanan titip. Lah kok sore moro? Lho Cak duwe jajan ndi? Lah iki, lho kok cek uto? Lah jere titip. Ya gak tak dol, aku dilapurin polisi. Lah jere titip lho ya apa?
1: Perlu gak tau dituntut kalau jengking ya bener. Heh. Arang-arang sing ngemut kalau jengking cek ngerti
0: belum? Lho karepmu lho ya apa?
1: Ya apa rek? Titip iki titip lho kene dolen dol.
0: Lah wonge apa ngomong dol, kowe kok lancang.
1: Iya ya lah.
0: Wong kowe ya ora gablek kok ngelokke. Ngono. Mangano?
1: Kantek.
0: Kantek pitike mati, kok nek kloloten mati sisan kon. Jajane wis dipangan kok aja dibalekne rene. Oh, diamput ki. Kon pelekne wong bakul.
1: Kon nak ngomong sirun. Tawar apa gak?
0: Iya.
1: Tak coba dalam percobaan kan. Ya nek aku tawar lah nek gak.
0: Duh, aku mau coba balekne rene.
1: Ini aku tahu nih, gak itu
0: lho. Lho, dipangan sekak ini, rek. Nanti kok kaya wong sekak kok tidak ngapur, rek. Blebus kan. Oh, jantung kayak gelas, ini larang.
1: Kak.
0: Mang apa tak gerojok? Hahaha. Ojo nganggu gelas.
1: Ojo ngono, rek.
0: Gelasnya larang. Entah kali, entah bayar.
1: Eh?
0: Kok nak warung ini sebelah?
1: Gelah ini kan run oleh ini sampai aku run kapan tau ngeplang warung aku?
0: Iya kamu gak tau utang aja
1: gak tau ya pengen nanti bon ini lho
0: iya iya potongan karo awakmu melebes ini
1: gak lah aku melebes kan ngganteng kena kan
0: duh
1: masuk sampe ini run ini sampe kirun gak ngeliwon
0: duh kan aja macem-macem
1: apa?
0: Kan gak seneng balik no banyu susuku
1: hehehe gak kan kemakwa kemakwa gak temen
0: ini ngocok belum ngoceh iya lho jepun nek main jeruk gak ada, tapi kok ini kini mangan
1: ya? Gak ada jeruk, mam ada
0: kan disuguhi mas kondang kayak gitu warung sak munu kayak melebu nek pengen diantem ya kan
1: loh, tapi di warung jeruk ada ya?
0: Jeruk ada loh,
1: kita balik ada yang
0: ada dulu liwon, anak wong gendeng jajanan, dijajah-jajah tok asem tenan, bakul urungan, dihadat-hadat tok kita sampel kabeh langganan wingi artis-artis ning warung tutup ayo tutup
2: halo rek
0: tutup
1: kok dikukuti sih
0: lah apa warung-warungku dhewe tutupi babano
1: oh gendeng marung
0: itu gendeng kowe tutup
1: gak ngono sing wong diparani wong kok iso
0: parani wong lapo lho tutup iki
1: tutup tak buka dhewe kok nyikir tak tumbuk dhewe
0: lho
1: sing dhewe warung ki aku arek-arek wong panganan ngene-ngene tok
0: panganan ngene-ngene tok
1: wong tuku kok diusir-usir iku lho.
0: Diusir-usir kon mangan, bolak-balik mangan, bolak-balik mangan, mulai zaman Jepang kok bayar kon.
1: Alah, wong warung gak maju ngono kok.
0: Arep maju wong kono wis penonton.
2: Pasang CCTV lah opo?
0: Apa?
2: CCTV.
0: Lah nyapa digo apa?
2: Nggo njak maling.
0: Maling
2: nyolong kerupukmu.
0: Ya ora mungkin nek maling wong maling wis ning kene.
1: Alah. Kon nyemoni aku kon.
0: Lho apa nyemoni? Ada padanya lu dulu kayak semen-semenan.
1: Kapan nyolong barangmu aku?
0: Rupa kurang ganteng, brengos murah ketel mau ingu.
1: Gila pengen nyek kan ya. Gimana kan kayak sok cukul brengosmu ya.
0: Bapak no?
1: Oh tak siram air keras ya ngor kan.
0: Nantang kan.
2: Gak mau kan wong aku langgan namu kok orang-orang terus sih.
0: Utang terus sih lu.
1: Wendek woblok ini.
0: Wong utang kok ngeyel lu.
2: Arare.
0: Mari mangan kadal arek iki.
1: Apa iki?
0: Oh babano lan wae wong kono melok-melok.
1: Cuma barang ngene dewakone gak. Oke, no kopi po sak timba.
0: Nah, ndang ae.
1: Eh. Entekno kabeh nek warek kok muta-muta ulungno aku tani. Gak ngkete gendeng.
2: Lah apa kok cokotno iku? Bakarno.
0: Lah kon rek ra duwe untu to? Jerene katok sendelak ngene ya. Wong tuwane dicakote kok emo. Wingi mangan gedang nek gak diloloh ya emo.
1: Sotok cangkemmu kon, Dok.
0: Nuwun kok. Apa?
2: Pamahno.
0: Kok iso?
1: Kok tau sikatan ngono kok kon yoan. Mangkane telah nek kepengin sehat untukmu, ya. Sing rijik gak kamu tuh loro.
0: Ben apa? Nek gak mari ben gak loro untu ya apa?
1: Lah kudu sing rijik gak ngono.
0: Rijik ya apa?
1: Lho aku rijik gak loro belas lho. Apa kare kusine to?
0: Apa iso lara ngawakmu turune Pak Mantep Sudarsono?
1: Panganan gorong tak pangan
0: slilitan. Urung mangan kok slilitene lha cara gendeng wae nek. Nganggo cangkem sitoke lho aja iku. Cangkem rung garing dinggo.
1: Nyelan jelele to pen.
0: Ora sudi keploken dhewe ngono.
2: Iki lho pen sileletku.
0: Pen rupa.
2: Kok dikai silelet kok.
0: Kon arep jajan apa arep ngejak tukaran sih?
1: Lah wong kon rewel ae. Wong panganan ngene.
0: Arahmu kon kaya dagelan ndruk sih awakmu iki. Mbok wong ki urip lumrah ngono. Model kaya dagel diambu kucing ta kon.
1: Lho gak ngono bae mambu.
0: Mambu.
1: Kon niku dodol pangan iki irisan cilucuk.
0: Wis.
1: Pirawan ngene iki?
0: Lho. Biasa.
1: Ngene iki diamalno rek.
0: Aku ki sitok nek ning kanca ki 1500. Nek wong liya 1500. Nek kanca selawe 1000.
1: Gak ngono iki patokan ngono. Mangkane gak soge kono sakmene kok dol 1000 iku lho.
0: Lah dijal pira?
1: Aku iki tak ngambut tok.
0: Kok bolak-balik ya?
1: Kok gak kacampuri borak iki?
0: Kon janjak borak-borak sapa?
1: Nek wong ijone kaya ngono nang
0: kowe. Aja cerewet ae. Nek jajan-jajano.
1: Aku kene kopi pore sak timba ngono lho.
0: Nggo grujuk awakmu.
1: Lho ya gak wis ditukoni kok niku. Mari liwat teko kene.
0: Mari teko kene. Entek jajan areke entek 5000. Liwan nak duwe akeh
1: kok niku.
0: Liwan ki menara rene enteke 10.000-15.000 gak kaya awakmu.
1: Lho wong aku cek durung tak coba panganan enak nak gak. Lah percuma cuma tak pangan terus nek aku mlembung kon tanggung jawab apa kon.
0: Lho warungku warung kebersihan tak jaga.
1: Kebersihan opo wong panganan ngono tok ae.
0: Lho jajalen nek ora percaya rek.
1: Lah nise wong sing nak.
0: Oh, piye?
1: Apa
0: kok gelis ilang sih?
1: Di
0: kemah.
1: Tak intip tok. Enak agak pek tawar ta yo apa.
0: Gorokmu modele kok lunyu ngono ya. Kok iso dikluk ngono mak blung. Wis entek tenan kaliren arek iki. Sego sak menuh kae. Wis.
1: Apa kok le iku?
0: Wis telu. Telu.
1: Piro?
0: 7500.
1: Kok mikir larang isih kon iku.
0: Umbe. Petang ewu.
1: Eh? Gak ngono gawe tetes saiki.
0: Yo gelem yo ngombe ora gelem yo wis kok tetak cerewet. Ne, wis. Wes bayar.
1: Jalan ini gak kono. Aku soalnya nek jajan niku mending tak.
0: Ber jabir temen-temen aja deh bir
3: gak tetel cokrek aku
0: cokrek cokrek dagelan

0: arek mari mangan-mangan.
1: Apa lagi Pak Lutotol? Minggat tenan. Aku jane apa lu Banyolan kuwi? Wis tak cegati malah buanter ra mlakune. Ora apa-apa, warunge sapa? Ngono kata. Saya mayem wis. Wis sing tukang gawe rusuh wis gak ono. Aku entuk krungu jarene sing tukang gawe rusuh wis dikalahne wong. Ayem.
0: Sampeyan dijeleki Cak Sarip. Nek ketemu kati ditokno usus niko, tapi guyon. Cak Paidi, sampean digeleki Cak Sarip. Nek ketemu kate ditokno usus.
1: Bocahi bar digarap sapa
0: kaya. Tapi guyon. Cak Paidi
1: pengen sobo ning tebangan angeleran. Cak Paidi ngetokne usus, ngetokne usus.
0: Pak Bapak.
1: Lapo?
0: Gak usah marung ditutup kemarin, Pak.
1: Gak marung gak usah ditutup ya, Pak.
0: Ditutup ae.
1: Tutup piye? Lagi dibuka kok ditutup. Akon ku lho.
0: Aku wedi usus arep, Pak.
1: Wedi usus aja ngudari usus-usus. Kok iso ngawur ae.
0: Oh, Pak Paidi. Heh? Lapo sampean kok mrene iki mangan yo bali ae bali.
2: Aku nang warung ki mbayar. Kok usir?
1: Bener.
2: Gak tahu aku nang warung utang nang bapakmu.
1: Ora tahu. Kowe gendeng ah. Wong nang warung mok kon usir mok kon mulih ya apa? Mulih ke pasar blonjo mungkin ndei.
0: Gak sida blonjo.
1: Gak sida blonjo, gak sida blonjo. Lah sore engko arep dodol apa? Ngedol awakmu ya sore
0: bayi. Tiba arek-arek mrene kok lho Pak. Tibake wong-wong mrene kok ngabari jare Cak Sarip mati tibake ora.
1: Ya piye apa?
0: Tibake lho jek urip.
1: Kabare ya kowe.
2: Kabar apa?
1: Jare Sarip mati ya.
2: Sarep entek slamete.
1: Lho, iki.
0: Nggih.
2: Sarep modar.
1: Lho, iki lho.
2: Ngomong apa mut kene lho.
0: Sampeyan iki ojo lamis. Aku lo mari kepethuk saka pasar iki, Mang.
1: Oh, ketok-ketok niki.
0: Enggak kok, Pak, enggak.
1: Mulane to, kon aja ngrasani Sarep. Mulane ketemu Sarep terus. Sarep ngono wis kok it is dead.
0: Ya ampun Pak, aku ki main temen aku gak sido blonjo mulane tasku kosong tak gowo.
1: Lah kon metu Mang. Terus tak pedi cak pedi ya.
2: Kon niku lho ya, ketemu Sarip mok.
0: Kate nang pasar sih aku kok embong ki mang ketemu.
2: Terus
0: terus titip salam nang sampean.
1: Ya apa?
0: Dari nek ketemu arep ditok nusus makane sampean mulih ae tak singitan
1: gunting lho. Nusus
2: sapa? Pete ah.
0: Kok pete yo
1: nusus.
2: Ketok nusus.
1: Angin musuh sih kok gampang ngono
0: kuwi. Bapak wis gak kena tak kandhani.
1: Lah sapa kandhani?
0: Sampeyan gak gelem kali.
2: Apa aku boto nang warung?
1: Lah kene wong nang warung mungsin gendeng takon.
0: Nek gak kena taeman wis ana apa
1: Pak Nus gak melok. Aku sing kanggo
0: gak melok-melok wis aku wedi aku.
1: Karo ne Sarep lho ya.
2: Sarep mati. Ojo wedi.
1: Ora wedi.
2: Heh.
1: Aku Sarep blas ora.
2: Ojo wedi Mbak Sarep.
1: Tambir. Kadir kok tambir. Mbak Lura, Mbak Oso.
3: Kaget ya.
1: Kaget ya, Mbak.
3: Aku bari ngetok.
1: Kenapa, Gus?
3: Iki jajane apa iki?
1: Tutup-tutup iki ya padha karo sing kae. Delok rupa-rupane delok brengose iki ya padha karo uting. Wis, iki paling ya mlayu-mlayu.
3: Aku iki lurah.
1: Nggih, Gus Lur. Mboten, Gus.
3: Jajane kaya ngene.
1: Hmm?
3: Bayar-bayar aku. Utangku piro hitungan?
1: Tenan. Bengkok ora garapmu.
3: Lah iya.
2: Mbayar peno kei ngono lho, Cak.
1: Nggih.
2: Lah,
3: utangku piro?
1: Sawu petang wis setengah.
3: Piro?
1: Petang 500.
3: Ya wis jangkep ana 10.000 ya.
1: Bayar.
3: Lah ya utangku piro?
1: 10.000 setengah.
3: Lah ya dijangkepi 10.000 pisan.
1: Dadi gak bayar.
3: Kowe budek kok. Utangku piro?
1: 10.000 setengah.
3: Lah ya dijangkepi 10.000 pisan.
1: Artinya jangkepi kurang 5.000 setengah dadek nisi tok terus dibayar.
3: Sing ngomong sapa?
1: Leken.
3: Model. Bayar tak bayar.
1: Bayar-bayar uting.
3: Sumpah bayar aku. Hmm. Kone panen beras, panen pari. Nek panen ngene lah. Jajan elek-elek dipangan ra oleh.
1: Elek-elek kok ya mangan.
3: Bagi sing ora dipangan, timbang dipangan. Mangono. Paidi.
1: Paidi.
2: Penongkon aku mangan tanggung jawab
3: ta. Wis to, aku kabeh bayar.
1: Engko jangkep ana 15.
2: aku khawatir.
1: Jadi mau

0: jangkepi 10 engko jangkepi 15.
1: Aja guyon,
0: ngejak guyon.
1: Wong kaya dagelane ngejak guyon.
0: Masamu dagelan po?
1: Nyen apa? Mangan di.
0: Lah aja gelem.
2: Aku mangan nek trimo dibono tak gawe apa?
0: Lurah kok.
1: Aku lurah lho.
2: Lah penom lurah gak tau garap sawah.
1: Lah bojoku rolas iki.
0: Lurah rolas iki terus dhek jangkep wis tiba sing rasa mlakune dietek-detek.
2: Hei, Pak Lurah apa? Bojo lor rolas iku rupa menungso ta?
1: Setan kabeh le. Ngenyek.
0: Ngenyek pacare ayu, pacare ayu-ayu lho.
2: Heeh. Lho mosok kok?
1: Ono sing bakul gule barang.
0: Lho, kasirah cah kajang. Cahe setruk. Iki dulur lho.
1: Iki nek aku enek apa-apa ning kene kowe tak njawab iki.
0: Lah, iki padha ngalah ndang padha kae mlayu-mlayu.
1: Iki celek.
0: Eh, tak tambahi teh, kok ditambahi 15.000. Iki bendina gedhekne utange.
1: Sing ngomong utang iki sapa? Aku ora utang.
0: Jake-akeh nek pilek.
1: Sak gelas piro?
0: Sak gelas 10.000.
1: Ah nek cemene piro?
0: 3.000. Lah nek gelem ya gelem ya wis.
1: Yo yo yo yo.
0: Kadung sereten ora
1: gelem. Kadung sereten. Kowe seneng nek aku modar?
0: Ya aja cek suwi.
1: Kowe dadal rokok bareng to?
0: Apa? Lah ngewai wong.
1: Ora mbok dol.
0: Ja. Engko ki rokok ku loro kene diwehni kene kene aku ra bagian. Ya ta iki tak wehni sampean kene sitok aku ra entuk. Lah iki ilang. Ya terus tak temu. Nah wis.
1: Iki kene kono siji.
0: Heeh.
1: Kowe siji.
0: Terus
1: aku njaluk dhewe ae.
0: Wis sampean rene arep lapo? Enten apa?
1: Arep jajan.
0: Nggih. Arep jajan apa enak perlu?
1: Wis bengi aku rebut cukup.
0: Nggih.
1: Aku nyampekno pesene ndoro mantri.
0: Oh.
1: Ya kabeh warung diomongi. Marung ya marung. Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Jih.
1: Ngerti?
0: Jih. Gus.
1: Ya.
0: Marung ya marung.
1: Marung. Rungono.
0: Nggih.
1: Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih, Gus.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Utangku piro? Takon tok
0: nyaur. 10.15.
1: Ke ngoleh-ngoleh bojoku iki lho. Genepi ya. Iku pisan lho dadekno siji.
0: Utangnya 10. Lah niki 10.000 berarti 20.
1: 20.
0: Nah, kula njaluk sitok mengke bayar 19 ya.
1: Wis sido.
0: Oke, wong ulet nggih.
1: Pesene ndoro mantri.
0: Marung ya marung.
1: Marung ya marung.
0: Jam 12
1: warunge kudu ditutup.
0: Nggih. Nggih, Gus.
1: Aja lali lho.
0: Mboten.
1: Iki apa iki?
0: Rokok.
1: Ya wis aku siji ya.
0: Nggih, nggih, Gus.
1: Hitungan pisan utangku.
0: Nggih.
2: Tapi dikong kan balik napa mboten?
0: Barno ae engko dadi awake dhewe wis dipotong ngono ae kan ya.
1: Potong bayaran. Ra sida.
0: Wong ra.
2: Dikong kene balik napa mboten?
0: Pikire wong.
2: Sapa? Dikong balik kontrol warung napa mboten?
1: Balik.
2: Oh nggih pun.
1: Ngapa ra balik?
2: Balik mboten balik.
1: Tak ubengi engko kabeh warung. Iring-iringen.
0: Nggih.
1: Marung ya marung. Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih. Lek
1: ya.
0: Nggih. Nggih lek.
1: Iki pisan ya.
0: Nggih lek badar.
1: Tak utange.
0: Kok iso digowo kabeh. Nggih lek badar.
1: Duh badar. Kadir.
0: Nggih.
1: Marung
0: ya marung.
1: Jam 12 warunge kudu ditutup.
0: Nggih.
1: Marung ya.
2: Pak lurah sesuk kaya wah.
1: Ya. Wah sapa? Wah tandak. Rumangsahmu kacang ndak.
0: Wong kuwi nek ngomong lambene ngomong mripate mlili. Turune bethet iki.
1: Lho, ngrasani. Ngrasani.
0: Mboten, Gus.
1: Aku lurah lho.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Sampluk rokok di Samsu dengap-dengap kowe.
0: Nggih, nek tuku wong kuwi nggawa. Ya ora dengap-dengap.
1: Marung.
0: Yo rebo, sirahe kaya rebo wis.
1: Nyek-nyek. Sawang-sawang bareng rambutnya putih dicukur kaya rebo.
2: Lurah mlebes, lurah tambah asa
0: iki. Reuni iki. Tenan nak sarep wis.
2: Lho,
0: oke, Di.
2: sarep mati.
0: Tenan melok syukur alhamdulillah.
2: Tentrem warung penuh, sono wong wedi.
0: Arek kuwi arek ra genah.
2: Wah.
0: Nang warung ora tau bayar.
2: Sarep
0: dhewe. Lah iya aku dhewe. Aku nek karo sarep apa seneng apa? Sarep kelakuane kaya ngono. Sarep gandeng.
2: Modele.
0: Saudara-saudara gendeng. Warung tiga pencilaan. Mongso aku. Ya re.
3: Tolong kopi ya, Pak.
0: Hah?
3: Tolong kopi lah.
0: Kopi ya?
3: Kopi.
0: Kopi kan gue foto lah. Foto kopi.
3: Kopi. Kopi. Sampai nanti nggak ya kopi biasa nggak ya apa?
0: Biasa. Banyu mop.
3: Hmm.
0: Ya, kopi gula kayak gini. Soi banyu mop diudek tik tik tik tik. Hati.
3: Gak bisa sendok.
0: Sendok. Kopi biasa ya kopi harus gula harus banyu nih kopi.
3: Cici deh merek etani kali ya.
0: Etani kali apa?
3: Etani kali tambah oso.
0: Ya apa?
3: Gawe kopi macam bet banyu. Tapi kadek gula.
0: Terus?
3: Gawe utek kusir dokar.
0: Utek kusir dokar.
3: Teh.
0: Jogegeran lho rek.
2: Cek. Teh iki campurane apa?
0: Biasa, teh karo gula, ngono, banyu panas.
2: Ha usum.
0: Apa?
2: Kulon kali teh ku campurane getihe maling.
0: Wis
2: to? Sudo.
0: Getihe maling. Nek etan kali uteke kusir dokar. Nek kulon kali getihe maling beda karo tengah kali.
2: Nek tengah kali
0: bom atom campurane.
2: Warung umum nek ngudek teh karo
4: cendol.
2: Sendok. Kulon kali siji. Jagang bacemane paidi.
0: Payo payo payo. Aja geger.
2: Piye maling?
0: Aja geger.
2: Kusir dokar.
0: Iya.
2: Kulon kali biasa.
3: Siji bareng etan kali ya.
0: Etan kali ya apa?
3: Nek etan kali.
0: Heeh.
3: Kopi campur uteke kusir dokar, mudheke mbek glati.
0: Sama lah kata aja geger. Kulon kali. Kulon kali jagang.
2: Jagang bageman.
0: Kene glati.
3: Glati.
0: Kowe roh tengah kali. Tengah kali iki lho, rek. Aja geger lho, rek.
2: Ah. Pai dikur tau geger, Pak. Jek.
0: Kecut. Aja geger lho, rek.
2: Ah. Pai dikur tau geger, Pak.
0: Jek.
3: Jajan opo?
2: Opo?
0: Jenang.
2: Jenang.
0: Heeh.
2: Jenang umumnya sing digawe apa Pak Penoi?
0: Sing digawe ya ketan karo gula, santen, dudet, tepung.
2: Iki cara penuh?
0: Iya.
2: Tengah kali?
0: Tengah kali.
2: Seje kulon kali?
0: Kulon kali ya apa?
2: Jenang campurane seje mana?
0: Apa?
2: Gawe ususi maling. Dicampur dudet dadi sitok. Cara ini mangan upomen iki maling.
0: Mangan maling. Mangan.
2: Manten.
0: Ciet! Ciet! Plak! Carane mangan. Sabar, sabar, sabar.
2: Iku taro kulon kali.
0: Kulon kali jenang ada caca. Etan kali.
3: Cici, bareng etan kali ya.
0: Etan kali kerupuk.
3: Kerupuk. Tak ibarat menungso.
0: Iya.
3: Apa mana kusir dokar? aja mek kerupuk siji rangkepen 10 tek cari mangan tak atom
0: ambyar hancur
2: kulon kali
0: kulon kali kulon kali jenang cek kene kerupuk nek bejo tengah kali Rampung. Warunge sapa? Wong kok aja gegerek.
3: Ih, ora. Aku njaluk sepuro bae aku duwe salah. Sing wis ya wis.
2: Oh iya.
0: Sabar.
3: Sabar. Sing durung dilakoni iki. Ibarate wong utang beras.
2: Lho. Wong urip nok donya. Utang beras ya nyaur beras.
3: Nek utang duwe,
2: nyaur duwe.
3: Lah nek utang nyawa di?
2: Nyaur nyawa.

0: kandhane wis tak elingno lho. Ana kedadian ngene iki ya apa, Pak? Lho, bapakku setruk rek, ya apa iki?
1: Setruk matamu.
0: Kok sembah?
2: Eh, jangan ngejani wong.
0: Lho, wis sampean kondo, sampean kondo.
2: Ana apa?
1: Metu ke cape.
2: Iki Paidi.
1: Nggih.
2: Heh,
0: nggih. Iku seluruhane iku Paidi.
1: Paidi. Mati.
2: Delok getihe kleweran.
1: Lah nggih.
2: Ketok apa ora getihe? Ketok apa ora?
1: Kentel.
2: Iki Paidi mati
1: nggih. Paidi mati.
2: Iki delok jam piro iki?
1: Jam 1.
2: Aku pesen apa? Marung, yo marung. Tapi jam 12 warunge kudu ditutup.
1: Jam 1 kula buka malih.
0: Riko iku ya apa sih, Pak? Lah nek wis tutup ya tutup terus, lha kok kate dibuka.
1: Sampeyan pun mencela-mencel.
2: Iki pesen Ndoro Mantri ngerti gak?
1: Lho,
2: aku lak wis ngomong marung ya marung, jam 12 warunge kudu ditutup.
1: Jam 1 tak buka maneh. Sampeyan ngomongnya gak jam 12 tok, gak sak seruse. Jam 12 tak

0: Niku ndoro
1: maning. Ana kedadian apa?
0: Niku sampean tanglethikan, Pak. Niki lho. Lho, niki mati niki.
1: Niki korbane. Pirang tahun jadi pemilik warung kene?
2: Pun nenten nek 3 tahun punjul sewengi niki.
1: Sing mati sapa?
2: Paidi.
1: Sing dipateni?
2: Paidi.
1: Oh, mati pindho Paidi.
0: Loro.
2: Masih.
1: Sing mati ki sapa?
2: Paidi.
1: Sing dipateni?
2: Paidi.
1: Ki cangkeme ya apa iki kok mencilah-mencilin.
0: Sing mati sapa?
2: Paidi.
0: Sing dipateni?
2: Paidi.
0: Kalih.
2: Sitok. Piye to ra?
0: Lain loro.
1: Sampai ini ngomong sing jelas.
0: Wong sing mati loro.
1: Ngerti gak ini peristiwa pembunuhan?
2: Nggih, nggih, Ndoro, nggih.
1: Sing mati sapa?
2: Paidi.
1: Sing dipateni sapa?
2: Paidi.
1: Mosok Paidi mati pindho.
2: Dul. Dul.
1: Medul.
2: Ndoro mantri.
0: Iki Ndoro mantri.
2: Nggih.
0: Sampeyan niku ngomongnya kualik.
1: Sing kualik sapa?
0: Sampeyan.
2: Sampeyan baleni.
1: Sing mati sapa?

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng sedaya, putu-putu nimbae wonten pundi kemawon. Kaya menika ngaji pagi Cahyaning Ati kaya padatan biasanipun sampun rawuh menika beliaunya Ustadz Abdul Aziz SAG. Kula pinarak nirumien. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbah Demin.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat. Hari ini Mbah Demin bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat juga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semangat
2: di studio.
1: Injil
2: sehat. Gimana, sehat semua ya?
1: Semuanya sehat Pak Ustadz. Nah pagi hari ini ngaji kita pagi hari ini Cahyaning Ati. Ini kok topiknya ini kurafat-kurafat di bulan Muharram. Nah ini apa toh kurafat-kurafat di bulan Muharram. Nah sak derengipun mengke ada tanya jawab. Monggo Pak Ustadz mukadimanipun rumiyin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambawi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, pemirsa RRI program Cahyaning Hati yang dirahmati Allah, Mbah Demin yang juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran pada hari ini. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Tema kali ini khurafat. Mbah Demin mungkin pernah dengar kata-kata ini, Mbah Demin?
1: Iya, sering kali Pak Ustadz, sering kali.
2: Kalau menurut panjenengan nopo arti niku khurafat itu?
1: Nggih, nopo nggih kepercayaan dongeng atau tradisi atau nopo ngeten sing sing dijalakno niku.
2: Khurafat niku adalah keyakinan yang tidak memiliki dasar.
1: Nggih.
2: Ya, tidak memiliki dasar. Kalau di agama kita itu tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis.
1: Bukan ya. Geng.
2: Yang sering
1: terjadi di lingkungan
2: nggih. Cerita-cerita fiktif yang dikait-kaitkan ya dengan agama, yang dikait-kaitkan dengan diri kita, itu namanya khurafat. Jadi beda dengan dongeng. Kalau dongeng kan mungkin hanya ceritanya yang fiktif. Kalau ini adalah cerita yang tidak berdasar. Itu khurafat. Dan khurafat ini pemirsa bukan hanya terjadi di Muharram saja. Di konteks dalam sehari-hari, dalam kehidupan kita menjalani kehidupan ini juga banyak-banyak khurafat yang kadang itu sudah mengakar di masyarakat, bahkan menjadi sebuah keyakinan, Pak Demin. Ini yang bahaya. Kalau khurafat itu sampai kepada budaya, bukan hanya budaya, kalau sampai kepada keyakinan, dan itu adalah tidak sesuai dengan agama kita. Ini yang perlu kita harus hati-hati. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang khurafat-khurafat yang terjadi di masyarakat kita yang dikaitkan dengan bulan Muharram. Ini sekarang kan bulan Muharram ya, Mbak Demin ya.
1: Inji Basan.
2: Dan orang Jawa sering menyebutnya dengan bulan Suro. Ya, karena memang dari kalimat itu kadang ketika Muharram menjadi Suro itu kok kesannya kayak mistis kan gitu ya.
1: Inji.
2: Nah, padahal di dalam Al-Qur'an itu bulan Muharram itu adalah ternyata juga bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dikaitkan dengan bulan Suro, ini lebih terkesan mistis. Lebih terkesan kayak ada apa di bulan Suro kan begitu. Makanya ayo kita sama-sama belajar, bukan dalam rangka menyalahkan tradisi-tradisi yang sudah mengakar di masyarakat, bukan. Kita belajar hari ini untuk meluruskan. Ya kalau bisa dirubah ya kita rubah, ya untuk mengikis kepercayaan-kepercayaan kita yang selama ini mungkin sangat takut dengan keberadaan bulan-bulan Muharram ini. Betul. Jadi itu tujuan kita ngaji kali ini. Jadi bukan untuk menyalahkan apalagi mengkafir-kafirkan, bukan. Ya, jadi kalau pada hari ini mungkin ada ketidaksesuaian antara yang kami sampaikan dengan yang sudah terjadi tradisi di masyarakat, itu sekali lagi saya mohon maaf. Jadi saya mengawali itu ya Pak Demin ya, biar tidak salah paham dan tidak salah persepsi. Apa sih khurafat-khurafat yang sering dikaitkan dengan bulan Muharram ya, yang terjadi di sebagian masyarakat Indonesia? Tidak semuanya Pak Demin, sebagian. Apakah kita, apa Mbah Demin atau mungkin saudara kita yang termasuk di antara kelompok yang sering percaya dengan khurafat ini, wallahu a'lam. Apa saja ya, walaupun banyak mungkin karena keterbatasan waktu saya tidak semuanya akan kita membahasnya. Yang pertama Mbah Demin menganggap bulan Muharram itu adalah sebagai bulan sial. Ya, ada anggapan bahwa menikah, pindah rumah, membuka usaha atau mengadakan hajatan pada bulan Muharram itu akan membawa kesialan. Dalam Islam itu Mbah Demin, tidak ada bulan yang membawa sial. Kok bisa? Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan hari, kok dianggap ada yang sial? Itu loh Mbah Demin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa tidak ada kesialan yang melekat pada waktu tertentu. Jadi kalau ada yang sial, ada yang kena musibah, itu jangan disangkut-pautkan dengan waktu. Itu kita yang sial. Jangan sampai ketika ada orang yang nikah di bulan Muharram, nanti ada terjadi perceraian. Kenapa kok cerai? Itu gara-gara nikahnya di bulan Syura. Tidak ada hubungannya, Mbah Demin. Karena orang yang nikah di bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, di bulan Ramadan, di bulan Dzulhijjah juga banyak yang cerai. Kenapa enggak dihubungkan dengan bulannya? Kok ketika nikah di bulan Muharram kadang itu dianggap ketika sudah terjadi perceraian atau dia sering dapat musibah disangkut pautkan dengan bulannya? Ini kan tidak adil namanya. Gitu loh. Ini keyakinan itu yang dianggap khurafat. Ya. Makanya kenapa di bulan Dzulhijjah kemarin Mbah Demin banyak sekali di saudara-saudara kita yang mengadakan pernikahan. Alasannya karena bulan depan sudah bulan Syura dan tidak boleh ada pernikahan. Enggak ada yang ngelarang Pak Demin.
1: Ini.
2: Pernikahan mau pindah rumah silahkan. Ya kalau rumah kita sendiri, kalau kita di bulan Muharram ini kontrakan kita habis dan kita harus keluar dari rumah yang kita kontrakkan, masa kita enggak mau pindah? Enggak tambah dimusuhi sama yang punya rumah. Kan begitu. Ini. Logikanya gitu. Membuka usaha. Membuka usaha ya alhamdulillah. Ya, kalau buka usaha lancar misalnya. Nanti kalau sudah enggak lancar itu gara-gara bukanya di bulan Syura itu. Nah, ini kadang kepercayaan-kepercayaan ini yang sudah melekat di masyarakat Mbah Demin. Sekali lagi Rasulullah sudah bersabda bahwa tidak ada kesialan yang melekat pada waktu. Waktu itu semuanya baik. Baik dan terbaik gitu aja. Enggak ada waktu yang sial. Yang sial itu kita, bukan waktunya. Begitu Mbah Demin sebagai pembuka dari kajian hari ini. Mungkin gitu Mbah Demin ya.
1: Mungkin
2: ada yang ditanggapi oleh Mbah Demin sendiri.
1: Oh monggo, Bapak Ibu, para pamireng sedaya, bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang materi pagi hari ini, monggo kula dereni dateng 081-5591-053 tentang topik pagi hari ini, khurafat-khurafat di bulan Muharram ini. Nah Pak Pak Ustad, tentang ini Pak Ustad, bedanya tahayul bid'ah dan khurafat sendiri itu apa Pak Ustad?
2: Nah ini khurafat seperti yang saya sampaikan ya, khurafat kepercayaan yang keyakinan yang tidak memiliki dasar. Nah, itu keyakinan, lebih kepada keyakinan. Nah, tahayul itu dari kalimat hayal. Makanya kita sering katakan hayal. Lebih kepada cerita-cerita fiktif juga itu, hampir sama. Tapi tahayul itu tidak sampai kepada keyakinan. Tapi kalau khurafat itu sampai kepada tingkat keyakinan. Nah, tahayul itu cerita ini begini, tahayul itu begini. Ada ini seorang wali dia enggak sholat karena sholatnya di Masjidil Haram gitu. Itu tahayul namanya itu. Enggak ada. Jadi karena dia sudah makomnya wali, dia sudah bebas oleh sholat, diceritakan, oh ini mbah ini seperti ini, seperti ini tahayul, seperti begini, keris isok terbang, terus kebal, diceritakan itu, ya kebal itu tahayul namanya, dan itu tidak terjadi, dunia nyata, dan tahayul itu lebih kepada, mungkin dia benar ada kebalan, tapi bukan dari hukum ajaran Islam. Ada enggak perguruan silat atau apa atau mungkin komunitas tirakat atau apa punya keyakinan dia akan kebal terhadap senjata tajam gitu. Ada enggak seperti itu yang kita temui Badmin?
1: Injih.
2: Ada, dan itu dalam Islam enggak ada ilmu kebal itu Badmin. Enggak ada. Kenapa? Standar untuk kita berislam itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika berperang saja Mbah Dumin itu masih pakai baju besi untuk membentengi badannya biar enggak terluka. Padahal Nabi itu adalah seorang utusan Allah yang sudah dekat dengan Allah, sudah lebih wali daripada wali-wali yang sekarang. Dia sendiri, beliau sendiri pun masih pakai ikhtiar, pakai baju besi biar dia tidak terluka. Otomatis secara kesimpulan dia gak kebal dong, kan begitu. Loh, kenapa kok ada umatnya yang kepada Allah aja belum tentu dekat seperti dekat Rasulullah, yang ibadahnya mungkin tidak sedahsyat ibadahnya Rasulullah, dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, kok mengaku kebal dari senjata tajam? Ini ajaran siapa seperti ini? Itu standarnya sudah Rasulullah Badrun. Bahkan di suatu saat Rasulullah juga pernah berperang sampai rontok ini giginya. Berarti dia nggak kebal gitu loh. Ya, kok ada umatnya mengaku kebal? Ini umatnya siapa? Begitu loh Badrun. Ini dimaksud tahayul. Begitu Badrun.
1: Inji. Nah, menikawan dan pertanyaan saking belakang pun 645. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalian Bandemin, apa bisa nih, pertanyaannya begini Pak Ustadz, bagaimana sikap kita seorang muslim terhadap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang Muharram ini Pak Ustadz?
2: Dari mana Bandemin itu?
1: Itu dari gak ada nama Pak Ustadz, tapi belakangnya 085, pokoknya belakangnya 64, begitu.
2: Pertanyaan gimana tadi? Bagaimana?
1: Bagaimana sikap seorang muslim sendiri terhadap mitos-mitos yang berkembang di masyarakat tentang Muharram ini, Pak Ustaz?
2: Mitos-mitos ya, begini Mbak Demin. Memberantas tradisi-tradisi yang sudah mengakar di masyarakat itu susah-susah gampang, Mbak Demin. Kita sebagai penyampai risalah ya, risalah Kanjeng Nabi ini kan tidak membuat ajaran baru sebenarnya Pak Dumi. Kita hanya menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi ustad-ustad itu ya seperti saya juga itu tidak bikin ajaran baru, enggak, tapi hanya menyampaikan. Nah, ketika kita menyampaikan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, itu kadang dianggap bahwa kita memusuhi tradisi yang sudah mengakar di masyarakat. Enggak, konsepnya adalah kita ingin memberantas itu yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Kita ini kan begini, Badmin, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia bukan, tapi orang Indonesia yang beragama Islam. Nah, di dalam segi aspek kehidupan kita kan diatur Mbah Tumi. Nah, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan standar ukuran ajaran agama kita, ya kita luruskan. Bukan tradisi yang sudah salah itu harus menyesuaikan dengan agama Islam, apa dengan pikiran kita, jangan. Kita yang harus menyesuaikan dengan ajaran agama kita. Karena memang kita diperintah oleh Allah, diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Nah, tuntunan ibadah kan sudah ada sendiri. Kita juga enggak usah bikin ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan dan bikin kepercayaan-kepercayaan yang mungkin bertentangan dengan agama kita. Bagaimana cara mengikisnya? Ya, dengan cara terus kita belajar seperti kajian seperti ini, Pak Demin. Ya, kita kan sudah tahu ini bahwa ternyata bulan Muharram itu bukan bulan sial, kan begitu, Pak Demin? Kita sudah tahu dengan dasar hadis Nabi bahwa tidak ada kesialan yang melekat pada waktu tertentu, tidak ada. Nah, setelah kita mendapatkan kajian seperti ini, ayo kita hilangkan kepercayaan itu bahwa tidak ada bulan sial, gitu loh, Pak Demin. Itu cara memberantasnya begitu, walaupun mungkin agak susah karena sudah kadung mengakar itu, apalagi kalau sudah terjadi turun temurun itu, Pak Demin. Untuk menghilangkan keraguan-keraguan dan ketakutan-ketakutan bahwa di bulan Suro itu kita takut begini, takut begitu, itu memang perlu latihan, perlu dicas terus itu. Tapi jangan terus dipertahankan kepercayaan seperti itu. Ini kan menyulitkan diri kita sendiri, Pak Demin. Islam datang itu untuk memudahkan dalam prinsip hidup kita, bukan menyulitkan. Nah, ketika sudah ada kepercayaan bahwa di bulan Muharram ini tidak boleh pindah rumah, tidak boleh menikah, tidak mungkin boleh mengadakan hajatan, itu kan menyulitkan diri kita. Nah, Islam itu datang untuk memudahkan dan memberikan solusi. Nah, solusinya sudah ada dalam Islam. Mengapa kita masih pakai solusi yang lain? Jadi untuk menghilangkan tradisi itu, ya kita belajar. Begitu, Pak Demin.
1: Iya.
2: Ya, seperti ini, kajian ini kan belajar.
1: Iya. Tapi tidak jarang malah kearifan lokal atau mungkin dari leluhur. Nah, untuk mengikis atau mungkin apa gitu. Ini mengingat ada perdebatan para wali yang semacam itu, Pak Ustaz. Contoh, nah, tradisi untuk apem. Nah, kan biasanya seperti itu. Bagaimana tentang terhadap agama, terhadap khurafat ini, Pak Ustaz, pandangannya? Nah,
2: dulu di zaman wali itu memang karena masyarakat kita masih awam, itu hanya diikuti dulu, tapi dirubah konsep, kan begitu, Mbak Demin? Dulu pertunjukan wayang itu banyak menjurus kepada perbuatan-perbuatan syirik. Makanya sama Sunan Kalijaga itu dirubah modelnya kepada ajaran-ajaran Islam. Makanya ada syair suluku-suluku batok, itu kan juga termasuk ajaran Islam gitu. Ada tradisi sekaten, itu yang berasal dari syahadatain. Itu artinya apa? Dengan berkembangnya nanti kemampuan masyarakat, kalau ini kan masih awam kan dulu tentang Islam, kalau langsung menabrak tradisi itu takut Islam itu tidak diterima dengan baik oleh masyarakat kita yang sudah punya tradisi turun menurun. Makanya sama para penyebar agama Islam, ya, yang kita kenal dengan Wali Songo itu tidak dihilangkan, tapi dirubah konsepnya lebih kepada ajaran Islam, ajaran Tauhid, dengan harapan nanti ke depannya anak turunnya itu akan menghilangkan itu, gitu loh, Pak Demin. Lebih kepada kalau sekarang mungkin isinya yang dirubah, nanti bukan hanya isinya yang dirubah, sama bungkus-bungkusnya dirubah. Tapi ternyata sampai di saat kita ini isinya kadang dirubah lagi menjadi sebelum Islam datang, bungkusnya juga tidak dirubah. Nah, ini kan aneh, gitu loh. Maka dari itu, kearifan lokal itu bisa Islam itu menyesuaikan menyesuaikan terhadap kearifan lokal, tapi tetap harus ada koridor sesuai dengan ajaran kita, Mbah Demin. Begitu, Mbah Demin.
1: Ini.
2: Bukan kita Islam itu mengikuti ya dengan cara juga dibungkus dengan ajaran Islam, tapi jangan melenceng lagi, karena dulu itu tujuannya biar Islam diterima oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia pada waktu itu, Mbah Demi.
1: Ini. Nah, menika wonten Bu Sri Ponco, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ini
2: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana tradisi sedekah? Misalnya jenang suro di sebagian masyarakat yang masih ada dihubungkan dengan bulan Muharram. Matur sembah nuwun, Pak Ustaz.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi yang salah bukan jenang suronya, Bu Sri Poncol. Silakan jenang suronya sampean buat. Ibu juga, ibu saya juga ini, Mbak Demin, ya bikin jenang suro.
1: Gini.
2: Tapi gimana? Ya tujuannya jenang suro itu sebagai bentuk syukur. Nah, itu dirubah aja. Yang kedua, jenang suronya disedekahkan kepada tetangga kita. Yang tidak boleh itu adalah jenang suro terus dijadikan sesajen, ditaruh di makam, dilarung ke lautan. Itu kan mubazir namanya, itu malah dosa. Jadi bukan di jenang suronya itu. Niatnya jenang suro itu bersedekah, bukan untuk dipersembahkan kepada arwah-arwah biar arwahnya makan jenangnya juga. Enggak, yang dikirimkan kepada mereka itu adalah ya pahala-pahalanya itu, Mbah Demin, bukan jenengnya. Apalagi sampai menyediakan makanan kesukaan orang yang sudah meninggal, itu kan tidak ada dalam ajaran Islam. Maka ajaran kita punya tradisi, tapi ada ukurannya. Ukuran itu adalah agama kita, dan agama kita tidak memaksa itu, Mbah Demin. Kalau memang mau ya silakan, ini ajaran Islam diikuti, kan begitu. Jadi yang dijadikan standar itu nanti menjadi ukuran, itu ada di agama kita, karena kita sudah memilih agama Islam, maka ikuti yang ada di dalam Islam. Jadi silakan Bu Sri Poncol buat jenang, ya tacin kata orang Madura, ya bubur lah, bubur syuro kan begitu, Mbah Dibenge. Silakan didoakan, mudah-mudahan ada berkah. Nanti buburnya itu didistribusikan, disedekahkan kepada tetangga kita. Begitu, jangan dipersembahkan kepada para arwah-arwah. Gak mungkin dimakan orang yang sudah meninggal. Ya gak doyan dengan jenang, Bu. Walaupun mungkin masih hidupnya doyan ya, tapi kalau sudah meninggal kan urusannya bukan itu sudah. Begitu, Mbak Busri dan Mbak Demin.
1: Ini. Nah, kemudian adanya semacam kurafat-kurafat atau mungkin pertunjukan atau sesuatu yang mungkin istilahnya kalau di era seperti teknologi yang semacam ini malah justru pengembangan pembinaan tentang bagaimana menghindari kurafat atau mungkin takhayul. Monggo Pak Ustaz.
2: Jadi zaman sekarang ya sudah banyak sih kajian-kajian tentang khurafat dan tahayul itu. Itu zaman sekarang ya, bisa dari YouTube, bisa dibuat kajian-kajian itu gitu loh. Mungkin nanti khurafat-khurafat di masa sekarang yang masih berkembang apa ya? Ya sekarang kan masih berkembang keyakinan itu. Terus terang Mbah Demin, 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu sudah memberantas tradisi itu di zaman jahiliyah loh ya. Dulu jadi di zaman jahiliyah juga banyak khurafat-khurafat yang berkembang, ritual-ritual yang tidak ada dasarnya dalam Islam itu sudah ada di zaman Rasulullah, maka diberantas oleh Rasulullah tentang tradisi itu. Begitu Mbah Demin. Seperti yang kedua Mbah Demin, khurafat malam satu suro dianggap memiliki kekuatan gaib khusus, maka sebagian orang itu melakukan ritual tertentu untuk mencari kesaktian, mencari pesugihan, berkomunikasi dengan makhluk halus. Keyakinan seperti itu tidak memiliki landasan apapun di dalam syariat Islam. Itu yang kedua Mbah Demi. bisa dipahami Pak Dewin yang kedua ya.
1: Injih.
2: Masih ada kan di masyarakat?
1: Banyak. Dari kesaktian. Iya banyak nih.
2: Dari pesugihan.

0: itu ngapain jadi dukun itu? Kan penting uangnya sendiri aja digadakan, tidak harus menjadi korban. Logikanya kan di situ. Cara berpikirnya begitu, makanya Al-Quran itu sampai menantang kita, afala ta'qil, apa kamu tidak berpikir gitu loh. Seperti itu badungnya.
1: Ini. Nah, Bapak Ibu, para pamireng ingkang wonten dalem, bila ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, monggo. Kalau tasik dereng, monggo Pak Ustaz.
0: Mungkin dilanjut ada, nih Pak Dunia.
1: Iya, dilanjut ya.
0: Jadi yang kedua tadi, malam satu suro ya, di masyarakat sering dipercaya sebagai memiliki kekuatan gaib khusus. Tidak ada Pak Dunia. Ya, kalau ingin memperingati satu marom, ya sudah kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Satu suro adalah sebuah momentum berakhirnya tahun yang sudah kita lewati dan akan menyambut tahun yang akan datang. Ya saatnya satu Muharram itu dimanfaatkan untuk kita bermuhasabah, berintrospeksi. Tahun kemarin 1447, dosa-dosa apa yang sudah kita perbuat, perbuatan-perbuatan apa yang sudah kita perbuat, nah, menjadi renungan untuk di tahun depan, ayo kita taubati sesuatu yang sudah kita perbuat dari dosa-dosa kita. Untuk tahun depan kita berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sudah kita kerjakan di tahun berikut, di tahun yang sebelumnya. Nah, jadi jadikan itu momentum untuk kita berintrospeksi, berenung. Makanya ada doa akhir tahun dan doa awal tahun. Itu seorang apa istilahnya, ulama-ulama kita ingin menuntun kepada kita untuk kita terus waspada ya, dan terus kita merenungi dan berintrospeksi, menimbang-timbang apa yang sudah kita perbuat di tahun yang sudah kita lewati itu. Nah, yang ketiga badmen yang terjadi di masyarakat, memandikan benda pusaka agar mendapatkan berkah. Tradisi seperti mencuci keris, tombak atau benda pusaka sebagai pelestarian budaya, boleh saja itu. Badmin punya keris, monggo silakan dicuci, mungkin kotor badmin ya, tombak. Namun begini catatannya badmin, jika diyakini bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang dapat mendatangkan keselamatan atau rezeki, maka ikut termasuk keyakinan yang keliru. Begitu badmin. Silakan yang punya senjata di bulan Muharram ini dicuci, tidak masalah. Ya biar kak kotor, kayak kita bersihin kipas ya lubah dumin ini kotor. Tapi saya kan tidak punya kepercayaan kalau kipasnya tidak dibersihkan nanti akan sial, kan enggak juga. Jadi biar kak kotor, biar enak dilihat begitu. Tapi itu catatannya, kalau diyakini bahwa benda tersebut memiliki kekuatan gaib yang dapat mendatangkan keselamatan atau rezeki, maka itu yang termasuk keyakinan yang keliru. Seperti itu Pak Demi.
1: Ini.
0: Nah, kalau enggak ada bertanya dilanjut enggak apa-apa ya Pak Demi.
1: Monggo Pak
0: Tani. Yang keempat, ada keyakinan di masyarakat kita larangan mengadakan pernikahan pada bulan Muharram. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya.
1: Ini.
0: Tidak ada dalil yang melarang pernikahan pada bulan Muharram. Bahkan dalam sejarah Islam tidak ditemukan larangan khusus mengenal hal tersebut. Nah, memang terjadi di masyarakat begini, ada seorang ustadz atau seorang mubaligh menyampaikan kenapa umat Islam itu tidak mengadakan pernikahan. Itu setelah saya telusuri penyebabnya, karena di bulan Muharram itu adalah ada satu hari yang di situ ada peristiwa sejarah yang kelam demikian, yaitu Sayyidina Husain, cucu baginda Rasulullah, dipenggal kepalanya sama musuhnya. Itu sama orang Islam juga yang memenggal kepalanya itu mbak. Jadi ada peristiwa Sayyidina Husain itu dipenggal kepalanya di bulan 10 Muharram itu. Nah, sehingga dijadikan tanggal 10 Muharram itu hari berkabung. Bukan bergabung ya Pak Dumin, berkabung ya. Hari kesedihan. Yang untuk menghormati dari apa ya, hari berkabung umat Islam karena baginda apa, karena cucu baginda Nabi ya, bernama Sayyidina Husain itu adalah cucu kesayangan beliau, dipenggal kepalanya oleh kelompok Muawiyah ya, ini gak salah itu. maka dijadikan itu hari

0: bergabung. Dulu terjadinya itu di Iran, Bahdemi. Nah, ini hal ini disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia, orang-orang Islam gitu. Nah, kalau seperti itu alasannya untuk menghormati Sayyidina Husain, banyak juga dari sahabat-sahabat Nabi, bahkan Nabi di bulan-bulan berikut, di bulan-bulan yang lain juga ada Nabi yang terbunuh, dibunuh oleh umatnya di bulan-bulan itu. Kenapa kita tidak menghormati juga? Nah, maka dari itu gak apa-apa kalau untuk penghormatan gak masalah, tapi bukan bentuk larangan untuk kita memberikan apa, melaksanakan pernikahan di bulan Muharram. Itu diantaranya setelah saya telusuri kenapa di bulan Muharram kadang dihindari untuk tidak mengadakan pernikahan. Ternyata ada peristiwa kelam itu, Pak Demi.
1: Berarti menghormati kedukaan waktu itu, Pak Ustaz.
0: Kedukaan, tapi jangan salah, di bulan Muharram juga banyak keberuntungan lah, Bahdumin. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun itu dah bulan Muharram. Nabi Yunus juga selamat dari perut ikan juga di bulan Muharram.
1: Nabi Nuh.
0: Nabi Nuh juga itu selamat dari banjir juga di bulan Muharram. Jadi banyak juga kemenangan-kemenangan yang diraih oleh orang-orang Islam. Mengapa tidak itu saja kita rayakan sebagai bentuk kemenangan? Kok malah kita terjebak dengan kesedihan-kesedihan itu? Walaupun boleh, kan begitu, Mbak Dume. Jadi tidak ada larangan untuk mengadakan pernikahan. Toh walaupun terjadi pernikahan di bulan Muharram, kok ada terjadi sesuatu? Apa dia terjadi perceraian? Tidak ada sangkut pautnya dengan bulan Muharram. Begitu, Mbak Dume. Itu yang keempat tadi, Mbak Demi.
1: Selamat.
0: Nah, kalau masih ada waktu kita lanjut.
1: Lanjut, Pak Ustaz.
0: Yang kelima, yang tradisi yang terjadi di masyarakat kita adalah membuat sesajen untuk menolak bala. Ya, sebagian masyarakat, ya ini yang tadi yang hampir ada koneksinya dengan yang tanyakan Bu Sri tadi ya. Sebagian masyarakat melakukan ritual sesajen pada bulan Suro agar terhindar dari musibah. Dalam Islam, perlindungan dari musibah itu diperoleh dengan berdoa kepada Allah, bukan melalui sesajen. Gitu. Kalau bikin bubur suro, silakan sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Itu nanti disedekahkan kepada orang lain, kepada tetangga kita, depan belakang, kanan kiri, boleh, Mbak Demin. Saya juga doyan kok dengan bubur itu. Begitu, Mbak Demin. Tapi jangan dikasihkan kepada arwah-arwah penguasa apa, pohon, penguasa laut, langsung dilarung di situ, itu membatir, Mbak Demin. Begitu.
1: Nah, bagaimana perkembangan di lingkungan kita atau mungkin masyarakat kita tentang budaya kearifan lokal itu sendiri, Pak Ustadz? Kalau kita misalnya hanya menghindar atau mungkin nggak bertanya, atau mungkin sesuatu hal itu dikait-kaitkan dengan satu Muharram, kan non sewu, Pak Ustadz, ada perbedaan Suro dan Muharram itu sendiri. Tentang Suro itu ya tahun baru, tapi tahun baru Jawa, apa, tahun baru Jawa, tapi kalau Muharram itu tahun baru ya orang Islam katen.
0: Sebenarnya bukan di bulannya saja, Mbak. Jadi bukan bulannya yang khurafat, bukan. Tapi memang tradisi yang dijadi keyakinan yang tidak berdasar itu yang menjadi khurafat. Seperti bulan Suro itu adalah nikahnya Nyai Roro Kidul kan gitu. Padahal Nyai Roro Kidul itu kan bisa jadi tidak ada fakta sejarah yang apa betul ada Nyai Roro Kidul gitu. Apakah hanya itu cerita-cerita khurafat lagi? Itu hanya tahayul-tahayul lagi. Kita kan juga enggak tahu. Wallahu'alam itu. Okeylah, itu menjadi bagian dari cerita-cerita rakyat gitu loh. Tapi kan kita tidak harus takut kepada Nyai Roro Kidul harus begini, tidak boleh nikah karena ada pernikahan Nyai Roro Kidul itu. Apalagi dengan itu gitu loh. Kita menghubung-hubungkan tidak ada pernikahan karena ada pernikahan Nyai Roro Kidul. Itu kan lebih lebih tidak masuk akal lagi gitu loh Mas Demin. Apa hubungannya dengan Leluhur Kidul kan gitu? Nah ini apa ya, hal-hal yang mengakar di masyarakat memang bukan tidak bisa dihilangkan, memang harus pelan-pelan dihilangkan. Orang yang berusaha untuk meneruskan tradisi ini, waktu itu akan mendapatkan cemoohan, Bang Demin. Mohon maaf, ini kan saya yang generasi muda yang sering menyampaikan kajian-kajian tauhid, sering mendapatkan ya cemoohan. Kamu anak kemarin sore mau menyalahkan tradisi nenek moyang kita. Kalau ada hal-hal yang mengecapkan begitu, kamu masih anak kemarin sore yang mengerti apa-apa kok sudah sok-sokan ingin memberantas tradisi yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang kita. Itu sama dengan Nabi Muhammad ketika ingin memberantas tahayul khurafat yang ada di dunia Arab pada waktu itu. Apa kata orang-orang, apa namanya, orang-orang jahiliyah waktu itu? Ya Muhammad, kamu anak kemarin sore, kamu masih apa? Masih muda. Hal-hal yang dilakukan oleh kita ini Muhammad, itu sudah dilakukan oleh Aba'una. Aba'una itu nenek moyang kita. Kok kamu sekarang mau merubah itu? Kamu sudah gila Muhammad, gitu loh. Sampai Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila, memberantas tradisi yang sudah mengakar oleh yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Maka kalau saya bercerita mengkaji hal-hal semacam itu, bisa jadi di bagian masyarakat kita dianggap gila saya, kan begitu Mas Demin. Tapi ya ada apa-apa, ini hanya untuk meluruskan, dan saya bukan membuat ajaran baru, tapi membuat ukuran, karena kita ini beragama Islam. Kalau yang tidak beragama ya silakan, kan begitu Mas Demin. Yang dianjurkan di bulan Muharram ya, yang tadi Mbah Demin ya, membuat sesajen tadi. Yang dianjurkan dalam Muharram apa Mbah Demin? Muharram justru merupakan salah satu bulan yang mulia dalam Islam. Amalan yang dianjurkan antara lain memperbanyak puasa sunnah. Nah, itu kan masih banyak. Ada puasa bulan tanggal 9 atau 10 Muharram, silakan dikerjakan itu Mbah. Memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak sedekah. Ya tadi yang dikerjakan oleh Bu Sri tadi ya. Bikin apa namanya, kubur, banyak sedekah, itu memperbanyak amal saleh seperti itu Pak Demi.
1: Ini Pak Ustad dalipun gimboten nyekapi niko tentang materi atau mungkin tema pagi hari ini, indah sekali tentang kurafat di bulan Muharram. Sekarang kesimpulanipun pripun Pak Ustad sekaligus niko penutup.
0: Kesimpulan dari kajian hari ini bahwa sebagaimana Allah menyebut di dalam Al-Quran bahwa Muharram itu sebagai bagian dari 4 bulan ya yang dimuliakan oleh Allah. Memang di situ pakai bulan haram ya, yang dimuliakan arba'atun hurum. Nah, bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka semestinya pemirsa RRI yang dirahmati Allah, di bulan ini kita isi dengan meningkatkan ibadah sebagai bentuk tebusan dosa kita. Mungkin di 1447 itu kita banyak dosa-dosa yang sudah diperbuat, baik dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, atau mungkin ada sesuatu yang ketidakjujuran dalam diri kita. Di bulan Muharram ini sebagai tahun baru Hijriah ya, kita perbanyak ibadah, perbanyak bertaubat kepada Allah. Bukan dengan keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Mudah-mudahan kita dihindari terhadap hal-hal yang berbau khurafat itu, Mbah Demin.
1: Amin.
0: Terima kasih, itu saja Mbah Demin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Bulan Suro jadi momentum refleksi spiritual masyarakat Jawa tradisional. Saudara pendengar, Bulan Suro memiliki kedudukan yang istimewa dan penuh makna spiritual bagi masyarakat Jawa. Sebagai bulan pertama dalam penanggalan Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah, Suro sejak lama dipandang sebagai waktu yang sakral. Karena itu, berbagai tradisi ritual dan laku spiritual masih dijalankan masyarakat untuk menyambut datangnya bulan tersebut. Ketua Umum Forum Pamong Kebudayaan FPK Jawa Timur, Ki Bagong Sabdo Sinukarto, mengatakan kesakralan bulan Suro tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga merupakan perpaduan antara nilai budaya, sejarah, dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Bulan Suro memiliki kedudukan yang istimewa dan penuh makna spiritual. Sejak dahulu Suro dipandang sebagai waktu yang sakral, sehingga bagi masyarakat Jawa menjalankan sebagai tradisi, ritual, dan laku spiritual untuk menyambutnya, ujar Minggu 21 Juni 2026. Menurut Ki Bagong, penanggalan Jawa yang digunakan saat ini merupakan hasil perpaduan antara kalender Hindu Jawa dan kalender Islam yang disusun pada masa pemerintahan Sultan Agung. Dalam sistem tersebut, bulan Muharram diadaptasi menjadi bulan Suro. Kata Suro diyakini berasal dari kata Arab Asyura yang menunjuk pada tanggal 10 Muharram. Nilai kesucian bulan Muharram kemudian berkulturasi dengan budaya Jawa dan melahirkan berbagai tradisi ikhlas masyarakat Jawa.
0: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Anda pernah mendengar kata BPA Free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.